Tinggi pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senek kantun ireng ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali, muali malai titiang ketut mus, kantun nyarangin simetor Rekalarai, ngeh. Nah, acara dua ini kiring Rahajang Bali, ring peralatan senek kaping kali pun iki, ngeh. Nah, jadi pacang taler, patah sekali sana ini wawu, atur ditiang informasi dan musik. Ngeh, sedurung ditiang atur informasi, tembang dua, sampun saya ke Rekalarai, pemirsa serasami, sampun mertilaring frekuensi 106,4 MHz.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang gelah derai.
2: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pasukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas Rajahan Kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

Pemirsa, sarasami rekelan rai senekantun niring ditiang tetap satir yang program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, wau kudang-kudang teman sampun atur ditiang ring semangka dimangkin demugi presiden menghibur pemirsa sarang sami nggih. Nah, jadi pacang atur ditiang informasi aktual berkait dengan budaya niki nggih. Nah, niki masih seputaran wau atur ditiang informasi mekukung niki masih seputaran ring sawah tuluy niki nggih. Tradisi mendak nini, kenten. Tradisi mendak nini adalah ritual agraris Hindu Bali untuk memuliakan Dewi Sri utawi Dewi Padi sebagai simbol kesuburan yang biasanya dirangkaikan dengan upacara ngusah benini atau ritual pasca panen atau mantenin padi. Puncak acara ini menampilkan tarian sakral seperti joget nini atau rejang nini untuk memohon kelimpahan panen. Di beberapa wilayah di Bali seperti desa adat Sibang Gede, rangkaian acara sakral ini sering bertepatan dengan ritual mendak atau menjemput serana upacara suci yang mengundang antusiasme kramo setempat. Apakah Anda sedang meneliti pelaksanaan mendak ini di wilayah tertentu? Nah, rakalah rai pemirsa serang sami pasti kering wewidangan duene pasti ke wenten upacara mendak nini utawi ngusaben ini ring sejeronin upacara sana wenten ring perayangan utawi ring kayangan ide dani suang-suang gitu nih. Nah, rakalah rai amunika dumun atur nitiang informasi duene niki masih seputaran ring sawah duene gitu nih. Nah, pemirsa sarang sami sampunan mereka-mereki sampunan mutilar yang frekuensi 106,4 MHz terus biar siang temang-temang sampun saya ganti dia. Ya.

0: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Yes, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
0: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
0: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Inge pemirsa rekalan rai sahabat budaya selekan tun di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Inge rawi riki dumun di tiang jagi pacang iring sebentar rekalan rai ring acara rahajang Bali ruine. Nah retret kalan di tiang iring sekian ini pasti ke akeh kekirangan di tiang munas agung rene pangampura pasti ke meleje bos jagi pacang lantur di tiang acara ruine ringgalah jam sia antos galah jam dasa puniki ring rahajang Bali kesarangin obrolan komunitas dengan LBH Apik. Rekalan rai pemirsa sarang sami sampun mereka meriki tetap setia ring frekuensi kesayangan 106,4 MHz.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar, Kepala BKKBN Provinsi Bali Niluh Gede Soekardiasih mengatakan pihaknya terus mendorong terwujudnya keluarga berkualitas yang dimulai sejak remaja melalui perencanaan matang sebelum memasuki jenjang pernikahan sebagai upaya pencegah stunting sejak dini. Dijelaskan keluarga berkualitas dibangun melalui kesiapan fisik, mental, sosial, dan finansial termasuk kolaborasi seluruh unsur pemerintah serta masyarakat agar perencanaan berkeluarga dapat berjalan optimal. Niluh Gede Soekardiasih juga menekankan pentingnya pengoptimalan peran tim pendamping keluarga dan percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa untuk memperkuat pendamping terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting. Rakelan Rai, sekian Gatro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatro Bali selanjutnya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Agi pemirsa, rakelarai sahabat budaya, senekan tu niring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah melik pada melingi ring semang mekadi mangkin. Dumugi panggihin di tiang starta kenak tur nemu rahayu. Muali male sarang di tiang ketut mus kantor nyarangis pelor rakelarai ngantos galah di tiang puput manajer bos. Ring galah jam dasa semang ye. Ring rahina buda tanggal 8 Juli warsa duang tali duang senam puniki di tiang jagi pacang lanturan acara druwene. Ring acara Rahajeng Bali, obrolan bersama komunitas dengan LBH Afik. Nah pemirsa rekelarai, sahabat budaya, senekan tuh ring di tiang metunggilan ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nge. Pastikan iki ring semang kadimangkin di tiang ring studio sampun kerauhin antuk narasumber di tiang maka kalih niki nge. Nah sane kaping ka pertama puniki wenten narasumber di tiang I Gusti Agung Ayumar Hainingsih, kinten nggih dari LBH Apik. Om Swastiastu Ibu Agung.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, punapi gatre?
1: Becik.
0: Ring semang kadi mangkin nggih.
1: Tut nggih.
0: Nggih. Demogi kena ngelantur nggih.
1: Nggih, hastung kare.
0: Nggih, narasumber ditang sane kaping kali niki wenten Mirah Laksmi dari Puspaga, kinten nggih. Om Swastiastu Rahajeng Semeng.
2: Nggih, Om Swastiastu Pak Tur.
0: Nggih, tiyang panggil Semeng. Kak Mirah kenten nggih.
2: Boleh.
1: Nggih, Kak Mirah wonten.
0: Nggih.
1: Masih muda.
0: Punapi gatra nggih, becik.
2: Nggih, becik.
0: Sehat. Nah, niki dari Puspaga nggih. Kak Mirah nggih. Nggih, rekelarai niki narasumber duwe niki sampun hadir niki ring Semeng kadimangkin ring studio niki nggih. Sane jagi pacang mengangkat topik ring obrolan kita di pagi hari ini adalah kehadiran ayah dalam keluarga memperingati Hari Keluarga Nasional. Gitu nggih. Rekelarai pemirsa sareng sami, sane jagi pacang napi wastane secara langsung menyaksikan obrolan kita niki wenten live nyane ring LPR napi wastane ring Facebook Programa Budaya RRI dan Pasar kinten nggih. Ibu sarang Kak Mirah bisa dilambaikan tangannya iki ring kamera iki nggih. Niki wajah narasumber kita kedua ring pagi hari ini. Ini sedurung lantur niki Ibu sarang Kak Mirah nggih. Nah, napi yang mendasari untuk mengangkat topik di pagi hari ini kehadiran ayah dalam keluarga memperingati Hari Keluarga Nasional. Bisa dari ibu dulu.
1: Yang sebelum lanjut, yang perkenalkan diri dulu.
0: Terus.
1: Yang dari LBH Apik, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yang berada di Provinsi Bali, kami berdiri tahun 2009, adalah salah satu dari LBH Apik yang ada di 18 provinsi di Indonesia.
0: 18 provinsi?
1: Iya, salah satunya ada di Bali.
0: Di Bali, iya.
1: Dan kami berada di Jalan Trengguli 85 Penatih Denpasar. Jadi kami adalah LBH Apik itu concernnya itu kepada perempuan dan anak. Dari korban-korban kekerasan. Jadi kami sebagai lembaga layanan LSM itu menangani kasus-kasus terhadap yang menimpa perempuan dan anak, dan kami juga sebagai pendamping, sebagai pembela, dan kami juga memberikan advokasi kepada pemerintah. Seandainya ada nanti ada pembuatan kebijakan begitu nih, regulasi gitu, kami juga sering dilibatkan dari LBH Apik Bali gitu.
0: Sejenis kuasa hukum nih.
1: Jadi LBH itu salah satu sebagai kantor hukum, tapi kami memberi bantuan gitu Pak ya. Jadi kami juga salah satu dari organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi di Departemen Hukum gitu. Jadi kami bisa memberikan bantuan secara cuma-cuma, tapi itu dibiayai oleh pemerintah.
0: Nah, dibiayai oleh pemerintah.
1: Kalau ada korban-korban yang memang tidak mampu secara ekonomi itu jadi kami bisa membantu dengan menyiapkan surat keterangan tidak mampu gitu. Itu yang akan membiayai adalah pemerintah. Mm-hmm. Apakah itu dari kementerian, ada juga dari pemerintah Provinsi Bali.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita hubungkan dengan tema hari ini,
0: mm-hmm.
1: jadi kita berharap dengan kehadiran orang tua, mm-hmm. tidak hanya ibu,
0: mm-hmm.
1: juga ayah dalam pengasuhan, dalam dalam membina rumah tangga, mm-hmm. gitu. Jadi mungkin kita bisa untuk memperkecil terjadinya kekerasan gitu, mm-hmm. karena kami kan di LBH Apik itu sebagai lembaga yang menerima pengaduan dari korban-korban kekerasan,
0: mm-hmm.
1: mungkin dengan adanya tema ini bisa memperkecil gitu adanya dan memberikan pemahaman kepada setiap pasangan bahwa untuk menghindari kekerasan dengan hari keluarga nasional, mm-hmm. ini bisa kedepannya lebih dikurangi, mm-hmm. begitu nge. Jadi mereka semua bisa memahami bahwa diperlukan keluarga harmonis itu dampaknya kepada anak.
0: Mm-hmm. Berarti tujuannya untuk memperkecil kekerasan yang ada di dalam
1: rumah tangga. Kita harapkan itu ya, mm-hmm. kita harapkan itu nge.
0: Inge, Ibu Ayu, Ibu Agung nge, Suksemo niki, ulasannya. Kembali ke Kak Mira nge. Dari Puspaga, bisa dijelaskan Puspaganya?
2: Nggih, Om Swastiastu, salam sami pendengar. Tiang Mirah Laksmi, Tiang merupakan seorang psikolog dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Denpasar. Jadi kami ini sebenarnya berdua di bawah naungan Dinas DP3A P2KB ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, Kenton. Jadi salah satu layanannya yang keluar ke masyarakat itu adalah juga konseling gratis, Kenton. Jadi di Puspaga Nika Wenton dua psikolognya. Jadi untuk masyarakat misalnya ada keluhan tentang keluarga gitu ya, biasanya kalau kami kasus yang lebih apa ya istilahnya, kalau sudah ada indikasi kekerasan dibawanya ke Pugung. Tapi kalau misalnya masih di bawah di apa ya sifatnya pencegahan,
0: kentangnya
2: dibawa ke Puspaga biasanya berkaitan dengan konseling keluarga, konseling anak, konseling pernikahan gitu. Terus yang pribadi juga cukup banyak niki belakangan siswa-siswa yang bermasalah di sekolah. Kenten nggih, siswa mogok belajar, kenten nggih, terus yang kesulitan belajar di sekolah, jadi nilai tidak optimal, kenten. Jadi biasanya kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga ya, dan pihak sekolah juga. Jadi siswanya nika di assessment, di counseling, sehingga nanti dia bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, kenten. Jadi layanan counseling kami di Puspaga juga gratis nih ya. Kami psikolognya dibiayai oleh pemerintah Kota Denpasar. Jadi siapapun masyarakat yang ada di Kota Denpasar ya, utamanya KTP Denpasar nih ke, boleh menerima layanan ini. Kantor kami ada di Lumintang.
0: Ring Lumintang.
2: Nggih, Jalan Gatot Subroto. Dekatnya sama rumah sakit yang Puri Bunda.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, di sekitaran sana. Terus napi malih Pak Tut. Nah,
0: kami Rani iki kan bisa dibilang bimbingan konseling kan nggih,
2: Puspaga
0: niki. Nah, sistem Puspaga niki jemput bola atau menerima saja?
2: Nggih, kami biasanya menerima di kantor. Nggih, nanti masyarakat niki bisa daftarnya melalui WA. Kenten, atau bisa DM di Instagramnya Dinas DP3AP 2KB Kenten. Nanti setelah WA-nya masuk, kami bisa jadwalkan hari apa bisa konseling, baru datang ke kantor untuk konseling. Konselingnya Nike biasanya ya 45 menit sampai 1 jam maksimal, Kenten.
0: Nah, punapi jika anak yang dilaporkan tersebut tidak mau datang ke kantor.
2: Nah, gitu. Biasanya tiang ada kalau udah maksimal banget nggak bisa datang ke kantor, kami yang home visit atau school visit biasanya. Nih,
0: berarti langsung jemput ke sana, jemput bola ke sana.
2: Ya, gitu. Kami datang ke sekolahnya. Nih, biasanya juga kadang di sekolah nih kan ngasihnya 5-15 gitu kan, teler juga sekolahnya. Jadi kami ya saling inilah koordinasi antara semua yang terkait.
0: Nah, berarti kebanyakan saat sekarang niki kebanyakan yang konseling niko anak-anak.
2: Nggih, kalau tiang kebetulan karena tiang psikolog pendidikan, jadi yang tiang terima niko kebanyakan anak-anak. SD terutama SD. Sama TK.
0: Sama TK.
2: Kalau teman tiang yang satunya nikah klinis dewasa, dia lebih banyak ngambilnya kan sesuai dengan apa ya? Keahlian
0: masing-masing. Tupoksinya masing-masing kita nggih. Nah, untuk saat ini kendala Kak Mirah, kendalanya karena mengambilnya anak-anak SD dan TK. Kendala di dalam konseling anak TK itu kan masih dibilang runyam dan rancu itu.
2: Sebenarnya anaknya tidak dikonseling ya, tapi kalau misalnya Kenten biar saya rasa bisa menerima, mungkin ya kiat-kiatnya aja ya, apa yang harus dia lakukan di rumah begitu. Tapi sebenarnya lebih banyak kepada orang tuanya. Berkaitan dengan topik hari ini juga, sebenarnya kalau yang saya amati, setiap kali saya sosialisasi tentang parenting, itu yang lebih banyak datang kan ibunya biasanya. Terus yang konseling juga lebih banyak ibunya yang datang ya. Gitu ya, maklumi semua kerja gitu ya. Mungkin ayahnya sebagai yang utamanya menafkahi ya udah, tapi nanti saya selalu berpesan tolong sampaikan juga ke bapaknya begitu. Jadi kendalanya sebenarnya kehadiran keduanya itu sebenarnya diperlukan dalam konseling, karena yang buat anak kan berdua gitu ya. Misalnya konseling sendiri kan gitu. Jadi itu terus biasanya konsisten atau tidak menjalankan saran-saran yang sudah diberikan gitu kan, sudah diperiksa anaknya, okay, disarankan napi misalnya berolahraga misalnya Nike yang sangat ringan tetapi efeknya sangat bagus untuk proses belajar kan, karena kebanyakan anak-anak mangkin Nike badannya kaku karena mungkin kurang aktivitas fisik gadget terutama Kenten, nggak nyalahin juga sih gadget kan kita harus berteman ya dengan gadget tapi jangan sampai kita dikuasai gadget kan Kenten. Jadi anak-anak Nike berada di dalam ruangan aman ber-AC tetapi tangannya sibuk ya gadget. Kalau zaman dulu kan belum ada gadget Nika, kita bisa main di sawah, ya di kebun gitu ya, naik pohon gitu. Tiang dulu pulang sekolah ya naik pohon mangga, naik pohon jambu di sana gitu. Jadi itu belajar koordinasi sebenarnya, manjat-manjat kan Kenten, mangkin kan Ten.
0: Jadi, sudah sibuk dengan gadget dan tidak ada turun kemana-mana.
2: Kenten. Jadi efeknya napi, anak-anak Nika kaku badannya. Sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya kebanyakan nonton di laptop, Nika kan kaku, punggung, bahu, Nika kan kayak ada yang nusuk-nusuk Nika. Jadi anak-anak juga sebenarnya perlu aktivitas fisik yang cukup Kenten. Kalau enggak gitu di kelas Nika enggak banyak keluhannya dari guru-guru Nika tidak fokus belajar, sering jalan-jalan ke sana kemari karena dia enggak tahan duduk lama.
0: Terima kasih Kak Mirah. Kembali ke Ibu Bu Agung. Seberapa besar peran ayah untuk pendidikan kepada anak dan keharmonisan keluarga?
1: Seperti disampaikan tadi, memang kalau urusan anak, urusan perempuan itu kadang ayah atau laki-laki itu jarang mau ikut hadir berperan gitu nggih. Sebenarnya ayah itu sangat penting sebenarnya hadir nggih, salah satunya memberikan anak itu percaya diri. Nah, percaya diri kah kepada anak itu kalau sudah ada ayahnya kan Kenten nggih. Ya secara mungkin kalau kita lihat sekarang kan ada istilah anak seorang ibu. Anak seorang ibu itu di aktenya kan kelihatan nih ke anak seorang ibu. Jadi kan anak berpikir kok orang lain di akte itu ada nama ayahnya. Nah, Nike aja sudah merupakan sudah pertanyaan secara fisikis bagi anak tersebut, Kenten. Jadi bagaimana sekarang pasangan-pasangan itu agar tidaklah sampai terjadi hal tersebut, Kenten. Jadi bagaimana mereka mempersiapkan misalnya kehamilannya, terus perkawinannya, rumah tangganya, itu semua tuh harus dipersiapkan. Pondasinya harus dipersiapkan agar tidak terjadi hal-hal seperti ke depannya begitu. Jadi mungkin dengan generasi yang sekarang ini kita harapkan kalau mereka ingin membangun rumah tangga, mereka harus sudah membicarakan hal tersebut. Bagaimana sih peran-peran kedua orang tua ini di rumah tangga agar tidak masih seperti yang sebelumnya, misalnya urusan rumah tangga adalah urusan perempuan, urusan mencari nafkah adalah laki-laki. Padahal sekarang kan sudah laki perempuan kan sudah sama juga. Jadi peran-peran itu sekarang mungkin istilahnya distarakan gitu ya. Jadi saling membantu. Termasuk juga sekarang dalam pengasuhan. Nih, dalam pengasuhan kalau biasanya kan apa-apa ibu misalnya sakit, apa ibunya seharusnya ayah juga hadir di sana untuk sama-sama memahami bagaimana kebutuhan anak tersebut agar tidak nanti karena kurang hadirnya ayah atau salah satunya itu, tapi di sini topiknya karena ayah wajib hadir, agar anak itu paham loh sosok ayah itu bagaimana. Karena ada kadang-kadang anak sampai besar dia tidak bisa menggambarkan sosok ayah itu bagaimana gitu nih. Misalnya sosok ayah, misalnya kalau anak laki, oh ayah saya bisa membuatkan saya membantu buat layang-layang misalnya begitu. Kalau anak perempuan misalnya dia diajak misalnya jual-jualan gitu, walaupun itu ayah gitu nih. Itu mungkin yang bisa atau dia disuapin kalau dia makan gitu nih dari ayah dari kecil misalnya begitu. Kadang kan itu yang kadang tidak dilakukan oleh seorang ayah gitu nih. Terus sekarang juga misalnya kalau di sekolah, kalau ada acara di sekolah atau dipanggil oleh sekolah, yang hadir ibunya lagi.
0: Atau dibilang yang lebih kecil mengantar ke sekolah aja. Kan kadang-kadang lebih banyak ibunya gitu.
1: Nggih. Nika dah padahal waktu tuh ada loh ayah Nika gitu loh. Apakah memang ini pengasuhan yang dia terima dahulu juga tidak ada peran ayahnya, dia juga sekarang melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Nah, makanya sekarang bagaimana ayah ibu ini dipersiapkan menjadi seorang tua gitu. Jangan hanya menimpakan kepada salah satu pihak gitu.
0: Terima kasih Ibu. Dan lanjut lagi, saat sekarang kasus yang paling banyak Ibu tangani?
1: Kalau saat ini memang kasus kekerasan dalam rumah tangga, terus kekerasan seksual itu banyak nih. Ada juga perebutan hak asuh nih ke banyak.
0: Yang paling banyak perebutan hak asuh.
1: KDRT yang banyak.
0: KDRT. Apa yang melanda si KDRT di sebuah dalam rumah tangga nih, Bu? Yang selama ini yang Ibu tangani masalahnya
1: gitu. Ini yang kita tangani nih ke memang pertama sepertinya komunikasi nih.
0: Komunikasi
1: terus juga masalah ekonomi, terus masalah seperti tadi kalau sekarang kan sudah anak dari kecil sudah ditangani oleh psikolog ya. Tapi kalau kita itu kan belum pernah disentuh psikolog nih. Padahal di sana juga ada bibit-bibit gitu loh, bibit-bibit yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan kenten. Emosi yang tidak bisa terkendali
0: gitu,
1: tidak bisa memanage dirinya Nika yang itu memang dampak dari masa lalu kenten. Makanya kenapa kita ada, kalau Tiang juga kan ada di UPTD Denpasar nge. Di sana ada form itu, kenapa diperlihatkan pelapor ini anak keberapa, karena itu ada dampak nih, mungkin dia anak tunggal atau dia anak keberapa, itu apakah bagaimana pengasuhannya itu berdampak ke depan saat dia dewasa, saat dia menjalin dalam hubungan perkawinan ada dampaknya nih karena kalau dia masa lalunya dapat kekerasan, tidak dapat pengasuhan yang benar, dia juga kedepannya juga akan melakukan hal tersebut kenten. Kalau dia tidak mau belajar, mau berubah diri, tidak mau saling memahami satu sama lain.
0: Terima kasih Bu Ayu. Kembali lagi ke Kak Mira. Selama Kak Mira mengkonseling anak-anak, adakah anak yang tidak berhasil dibimbing gitu?
2: Nika, keberhasilan konseling Nika sangat dipengaruhi juga oleh kooperatif atau tidaknya orang tua.
0: Orang tua, berarti orang tua sangat berperan penting.
2: Sangat. Kalau misalnya pernah yang kasus Nika orang tua bercerai kenten ge. Jadi anaknya ini diasuh oleh kakek. Ibunya sudah pergi kenten ge. Niki ampuro ya, tidak menyinggung siapapun kenten ge. Ini namanya juga tidak disebut gitu. Jadi masing-masing ayah dan ibu ini sedang kasmaran dengan pasangan baru masing-masing gitu ya. Nah jadi anak ini diurus oleh kakeknya saja, yang neneknya sudah tidak ada. Jadi sampai memang harus capek kalau psikolog tuh ngomongnya ya, tapi berbuih gitu ya. Ini harus itu gitu. Tapi ketika orang tuanya tidak ada apa ya, menunjukkan kasih sayang yang tulus gitu ya. Maksudnya tidak ada kemauan untuk mengajak anak ini kembali ke sekolah gitu ya. Kasusnya ini kan anaknya sudah tidak mau sekolah 3 bulanan. Jadi dari orang tuanya tidak ada keinginan untuk itu, tidak mengupayakan ya anaknya tidak akan sekolah kan. Sekalipun sudah kita
0: beberapa kali di konseling gitu
2: ya. Tidak ada perubahan sama sekali kan. Jadi sangat
0: penting. Berarti bisa dibilang poin penting, peran penting itu selain konseling itu kan orang tua
2: ya,
0: harusnya.
2: Konseling cuma berapa menit sih gitu ya istilahnya. Jadi yang melakukan seharian, yang sebenarnya tahu anak itu seperti apa, hubungan seperti apa, itu kan balik lagi ke orang, rumah tangga masing-masing.
0: Ke lingkungan
2: lingkungannya, kooperatif apa gitu.
0: Ini terima kasih Kak Mira sarang Bu Ayu Agung ya. Pamirsa Rakelan Rai sahabat budaya Malai Jebos Muali Jagi Pacang Sangre Ditiang ring lain telepon 223361 iring ditiang sarang-sarang mau beli bahagian di kiring tapi pesannya topik Rahino Mangkin kehadiran ayah dalam keluarga memperingati Hari Keluarga Nasional kesarangin narasumber kita mau kekali punikingi Bu Agung sarang Kak Mira iring tiang pesanak numun Jagi Pacang Gumentos nyantos pemirsa Jagi Pacang nelpon nyarang-nyarang.

Aji Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aji Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aji Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya

0: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, serekan tuan diri tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Inge mewali malai titiang ketut mus kantun nyarangin semtua Rakalarai maka sami nih inge. Nah kantun ring acara drue niki ring Rahajang Bali obrolan komunitas dengan LBH Apik nih inge. Talar kantun narasumber drue niki kantun nyarangin Rakalarai maka sami inge. Sementara Rakalarai sana sampun saya ge, jadi pacang sangre di tiang ring lain telpon 223361 inge. Yeah, durus wawanin sebetulnya kelarai sana sampun saya ge niki ring lain telepon dulu niki. Ibu Agung kesarangin kamera nih, gumentos nyantos penelpon dulu niki pemirsa jagi pacang nyarangin publik bagan obrolan kita di pagi niki nih. Kembali ke Bu Agung niki. Berbicara tentang kekerasan seksual niki nih. Pada anak niki, bagaimana pencegahan dan solusinya Bu Agung untuk memperkecil kekerasan seksual pada anak usia dini kan?
1: Kembali ke pengasuhan Pak Nge. Jadi kalau orang tua sudah memberikan perlindungan kepada anaknya dalam pengasuhan juga ke ayah ibunya sudah memberikan perlindungan. Jadi dari saat kecil lah di balita itu dia sudah dibekali cara-cara dia menjaga diri. Cara-cara dia menjaga diri yang mana harus tidak boleh disentuh orang. Misalnya mulutnya, dadanya, terus alat kelamin, terus alat dubur di belakang nih ke. Atau tidak boleh siapapun membuka bajunya kecuali ibunya misalnya begitu. Nge, dia harus diberikan penjelasan tersebut. Tapi ada kasus si anak ini sudah dibekali ilmu-ilmu tersebutnya, cara pencegahan itu. Tapi bisa juga masuk. Kenapa? Karena dia menganggap, saya menolong kamu untuk misalnya membersihkan setelah dia cebok, apa, setelah dia BAB, kenten. Itu dipakai alasan. Jadi kan anak ini mungkin tidak, apa ya, tidak masuk dia dalam pikirannya bahwa dia dibantu begitu berarti boleh kenten nge. Padahal kan sudah diajarkan siapapun tidak boleh membuka pakaiannya, terus memegang alat kelaminnya atau duburnya. Tapi karena saat itu dia diberitahukan bahwa saya membantu kamu membersihkan, ya itu jadinya lolos nih ke gitu. Jadi saat dia dibersihkan itulah terjadi seperti kayak dilecehkan, itu kan tidak boleh juga, itu juga masuk kekerasan seksual dan alat kelaminnya dimasukkan ke alat kelamin anak tersebut. Jadi itu memang harus dibekali kepada anak-anak dari saat dia kecil, dari saat dia balita. Misalnya anak sudah umur 2 tahun, dia diajarkan untuk membersihkan sendiri. Kalau dia kencing ataukah dia BAB, dia diajarkan sendiri untuk membersihkan. Kecuali ada ibunya. Ayahnya pun tidak boleh sebenarnya. Walaupun ayah kandung tidak boleh, karena banyak juga kasus-kasus yang sebagai pelaku tuh ayah kandungnya. Jadi lawan jenis itu jangan.
0: Sangat riskan sekali.
1: Riskan. Dan juga dulu kan memang sering ada anak-anak saat mandi digabung, laki perempuan digabung gitu. Kan tidak boleh. Lebih baik mandi ya satu, ya satu mandi. Tidak boleh bersama-sama kan, itu juga tidak boleh. Terus juga mungkin orang tua sekarang itu kan gadget itu kan bebas nge. Jadi orang tua juga harus dia pintar bagaimana mengawasi apa namanya itu, aplikasi-aplikasi tersebut. Kan ada memang sekarang aplikasi yang khusus untuk anak. Walaupun dia misalnya mengakses apa gitu, tapi itu bisa dikendalikan sama orang tuanya nih ke. Itu harus juga dipahami oleh orang tua. Itu. Terus juga misalnya dia dengan orang asing. Kan anak-anak kalau sudah dia mendapat pengasuhan yang benar di rumahnya, dia pasti akan bisa menjaga dirinya. Itu juga bisa untuk menghindari terjadi kekerasan seksual. Ya, sekarang kekerasan seksual itu tidak hanya menerima anak perempuan. Anak laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Makanya cara menjaga dirinya itu sama. Itu yang mana harus
0: mana
1: dijaga,
0: yang harus,
1: ya,
0: dijaga,
1: harus
0: yang
1: dijaga gitu. Terus juga di apa namanya itu dah seperti tadi di gadget itu juga anak-anak juga diajarkan agar tidak menerima sembarangan orang yang ingin berkenalan karena di sana juga bisa anak-anak itu menjadi korban kekerasan seksual gitu. Ya, misalnya dia disuruh mengirimkan foto-foto asusila gitu. Nah, setelah mengirimkan mereka bisa juga akhirnya diintimidasi, di apa namanya diancam.
0: Gitu.
1: Nah,
0: yeah,
1: itu juga merupakan kekerasan juga nggih ke itu. Jadi peran orang tua tetap harus
0: utama
1: untuk menjaga anak-anaknya. Nggih, ayah ibu tetap harus hadir nggih.
0: Nggih, kembali ke Kak Mira, pernah mengkonseling anak yang terjadi kekerasan seksual?
2: Durung. Iya. Biasanya kalau sudah indikasi pasti dikirim ke UPTD.
0: Berarti saat sekarang Kak Mira paling banyak kasus yang ditangani, konseling yang paling banyak.
2: Nika terkait dengan kenten pun mogok sekolah.
0: Mogok sekolah.
2: Mogok belajar, kesulitan belajar biasanya kelas 5 SD tetapi kemampuan calistungnya belum memadai seperti itu misalnya.
0: Nah, untuk solusi yang seperti itu bagaimana?
2: Ini nggak apa-apa keluar dari topik ya jadi. Oke. Kalau misalnya calistung itu ya kita namanya identifikasinya kesulitan belajar ya. Jadi sebenarnya napi agar anak-anak Nike siap calistung itu harus di prepare-nya juga dari sebelum-sebelumnya ya. Karena napi belajar Nike kan butuh kesiapan.
0: Nah, mohon maaf dulu Niki, untuk anak yang seperti itu apakah dipengaruhi dengan umurnya sekolah?
2: Bisa juga terlalu cepat masukin sekolah bisa juga. Biasanya kan umumnya 7 tahun ya. Mungkin kan sekarang kalau anaknya gimana sekolahin aja lah biar ada kan ya, gitu. 5 tahun kadang udah pengen disekolahin SD, tapi biasanya harus ada surat keterangan bahwa dia siap belajar biasanya begitu. Yeah. Nah, untuk calistung itu sendiri sebenarnya apa? Yang pertama nih ke anak agar bisa belajar nih kan dia butuh fokus yang bagus ya. Jadi kemampuan dia untuk bisa menyerap informasi itu biar optimal tuh gimana caranya? Jadi biar enggak di kelas nanti informasi yang disampaikan oleh guru itu ada 10 poin yang dia tangkap cuma 2 misalnya. Jadi kan otomatis pemahamannya salah, ngejawab soal salah, nilainya jadi enggak optimal. Nike biasanya banyak. Jadi tadi fokus sama atensi ini harus diperkuat dulu dengan cara apa? Olahraganya gitu. Jadi kita duduk seperti ini tegap di kelas nih kan butuh kekuatan otot leher ya, punggung yang kuat. Untuk menulis pun sebenarnya otot tangannya juga harus kuat. Megang pensil sudah benar apa belum? Otot-otot jari, tangan, telapak tangan sampai ke bahu ini ototnya sudah kuat dan lentur atau belum gitu ya. Jadi itu dulu yang diperkuat. Baru dia nanti bisa lebih bagus di sekolah. Pemahamannya lebih bagus di sekolah begitu. Kenten. Kadang tiang, oh ini kelas 5 belum bisa calistung, di lesin calistung berbulan-bulan, bertahun-tahun les calistung tapi enggak bisa-bisa juga, kenten nggih. Karena dasarnya fondasinya
0: belum
2: kuat begitu. Jadi itu dulu yang diperkuat sehingga apa? Orang tua ini ke sekali mangken kan teknologi ini kan sudah canggih gitu ya. Bahkan ada aplikasi untuk memantau tumbuh kembang anak genten. Nah, manfaatkan Nika genten. Jadi dari usia dia baru lahir sampai sekian bulan napi yang harus dikuasai oleh anak kan genten. Jadi usia setahun misalnya kadang ada orang tua begini, soalnya bapaknya Nika telat bicara Bu genten. Jadi anaknya sudah sampai di usia 4 tahun belum ngomong itu ibunya belum khawatir gitu loh. Karena melihat riwayat mungkin ada sanak keluarganya seperti itu juga jadi dia nggak stimulasi gitu padahal kan sebenarnya bahasa Nike ledakan bahasa terjadi 1,5 tahun sampai 2 tahun kan gitu setidaknya udah bisa ngomong mama bapak mau apa gitu kan jadi
0: palejaan sudah
2: ya jadi harusnya sudah bisa jalan kan orang tua kadang oh ini soalnya orang tuanya kayak gini dulu bapaknya misalnya atau ibunya atau ponak-ponakannya atau siapa di sekitarnya juga sama kayak gitu nggak bisa ngomong sampai 4 tahun jadi pas mau masuk sekolah bingung deh dia kok anak saya belum bisa ngomong gitu kan jadi orang tua perlu lebih peka sebenarnya di setiap usia nih kan apa yang harus dicapai dari segi kognitif, kemampuan berpikirnya, kemudian di usia berapa dia harusnya sudah bisa merangkak, jalan, duduk seperti itu ya. Terus harus bisa bersosialisasi dengan teman-teman gitu kan. Jadi manfaatkan teknologi nikel untuk mencari informasi. Kalaupun enggak punya HP misalnya tinggal di desa gitu ya kan, ada posyandu di setiap daerah nika kan, dapat dah buku pink nika, buku KIA nika pun ada di usia 0 sampai sekian bulan apa yang harus dikuasai. Anak misalnya menumpuk kubus, menumpuk balok, dia sudah bisa mengancing baju dan segala macam. Jadi perlu lebih aware, tidak hanya membuat saja gitu anak ya, tapi tidak distimulasi kan ke. Jadi dia juga di usianya 0 sampai 5 tahun niki usia emas namanya. Jadi informasinya banyak yang bisa dia serap, kenten enggak? Banyak baca buku, nyanyi, kenten enggak? Jadi kalau di rumah cuman misalnya kalau tadi ya peran ayah, jadi kalau dari saya amati Nika, dari dia dalam kandungan sebenarnya ayahnya Nika berperan,
0: seperti kata Kamila tadi, pondasi harus
2: Seperti misalnya anak di dalam kandungan nih kan bisa punya pengalaman sensori dia. Jadi bisa mendengar detak jantung ibunya. Kalau misalnya ibunya tenang kan detak jantungnya teratur gitu ya. Kalau misalnya ibunya stres kan detak jantungnya duk-duk-duk-duk cepat. Terus kenapa kok nafas ibu saya tuh berat dan gitu kan. Ya, bayi bisa merasakan, juga bisa mendengar suara di luar tuh apa, siapa gitu kan. Kalau bapaknya ngomong dia nendang-nendang kan ada di usia tertentu sekian bulan. Jadi apakah selama di kandungan tuh bapak ngajak ngobrol gak anaknya gitu kan, lagi apa gitu kan. Terus setelah dia lahir gimana nih, diajak ngomong gak anaknya kan gitu ya. Jadi kadang kalau saya amati bapak-bapak mungkin kelihatannya tuh pendiam gitu ya, tapi ternyata setelah anaknya lahir dia bisa loh tanaman ini namanya bunga, diajak ngomong bayinya gitu loh Pak. Jadi dia ada kemauan ya, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya keterlibatan bapak itu harus juga dimulai dari anak itu ada di dalam kandungan. Kemudian kita lihat kalau misalnya udah lahir dia bantuin perkembangan bahasanya. Misalnya apa? Ngajak ngobrol tadi ya, baca buku, nyanyi. Terus nanti kalau misalnya ada di rumah mainan, alat gamelan, musik, gamelan musik. Bisa. Kalau misalnya bapak-bapak tuh biasanya nanti diajarkannya gini, bapak cowok-cowok tuh harus kuat dan tidak terlalu terbuka gitu ya soal perasaan gitu kan biasanya kan. Tapi kalau saya amati bapak-bapak milenial ini mulai aware ya quality time sama anak kalau sama anak perempuan dia lebih menonjolkan kasih sayangnya. Oh, bapak lagi sedih loh hari ini misalnya gitu ya. Oh, hari ini apa yang terjadi itu mulai bisa cerita. Jadi anak belajar emosi itu dari sana. Sebenarnya sih fondasi yang paling penting tuh rasa aman ya. Dari dalam kandungan tuh, oh, saya merasa aman nih, orang tua saya di ada keduanya merespon dengan cepat gitu ya. Kalau saya nangis tuh bapak datang cepat atau ibu datang dengan cepat gitu ya. Jadi dia juga merasa oh, lingkungan saya ini aman nih gitu. Jadi ketika anak merasa aman itu dia kemampuan ngelola stresnya itu dia lebih baik dibanding anak yang tidak merasa aman ya. Misalnya kalau enggak merasa aman tuh gimana? Ketika misalnya hamil ibunya mengalami guncangan yang berat misalnya gitu ya, tidak minum vitamin, terus suaminya tidak ada support sama sekali, kan ibunya stres ya. Jadi anak tuh udah merasa stres dari dalam kandungan gitu ya. Sehingga kalau dia keluar tuh nanti kalau dia stres dikit reaksinya akan lebih over ya. Jadi cepat ketrigger gitu, cepat stres dia dibanding kalau misalnya anak yang sudah ada fondasinya, rasa amannya cukup, kebutuhan dasar terpenuhi, jadi dia lebih tangguh ya, tough gitu ya. Terus ya intinya sih peran ayah itu akan selalu ada di setiap perkembangan usia ya, setahun sampai dua tahun napi kentennya. Nanti kalau udah masuk masa usia sekolah kan berarti ayah nganterin anaknya sekolah, bantuin. Tapi ya kalau tiang amati di rumah Nika ya, suami tiang ngasih anak bisa gitu ya, mandiin anak bisa dari bayi bahkan gitu ya. Karena kami kalau saya pihak perempuan Nika setelah melahirkan, hamil melahirkan, nyusui itu kan secara fisik dah lelah ya. Jadi kalau misalnya anak pengen main bola tuh udah gak sanggup dah gitu. Jadi bapaknya yang berperan untuk ngajak main.
0: Berarti bisa dibilang peran inti kedua orang tua.
2: Keduanya, harus, karena dalam teori psikologi pun sebenarnya ayah tuh nggak punya tuh tupoksi yang jelas gitu ya. Ayah tuh perannya ABC aja, ibu tuh perannya ABC aja gitu, enggak. Jadi dalam pengasuhan itu yang membentuk rasa aman, kasih sayang itu adalah keduanya, sama-sama gitu. Jadi nanti kalau anaknya remaja, apa yang harus dilakukan oleh bapak dan ibu kan Kenten? Nanti anaknya kuliah, napi, apakah membimbing karir? Selain sebagai donatur ya, ayah-ayah ini biasanya kan, ibu juga gitu ya. Jadi barengi perkembangan anak itu sesuai dengan napi usianya. Kenten, napi yang dia butuhkan, Kenten. Kalau sudah saatnya dia punya pacar, kalau Tiang kan tipikal yang ayah tuh ada, bapak tuh ada, donatur biasanya kalau bapak kan kasih uang gitu ya. Ibu juga, tapi lebih ke bekal sehari-hari. Cuman Tiang tuh gak terbuka sama bapak kalau urusan kayak apa ya, saya punya pacar, gitu. Jadi saya punya pacar tuh diem-diem dari dulu. Jadi saya gak tahu ekspektasi bapak saya, bapak gak tahu ekspektasi saya karena gak pernah ngobrol. Jadi apa-apa tuh saya, yang penting ada uang, saya bisa dah. Ngapain saya sendiri, gitu jadinya. Nah, kalau misalnya bapak-bapak, misalnya mau dia, ada kemauan, dia pengen dekat sama anaknya, dimulai dari bayi.
0: Oke, terima kasih Kak Mirangi, sudah panjang lebar sekali penjelasannya. Kembali ke Ibu Agung. Yang terakhir nih, Ibu Agung. Harapan untuk masyarakat, Ibu Agung. Supaya KDRT dalam rumah tangga itu memperkecil masalahnya.
1: Jadi harapannya sebelum membentuk rumah tangga harus kedua pihak ini sudah punya komitmen, fondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga. Jadi tidak ada relasi kuasa di sana. Karena kebanyakan kadang kita karena ada juga kita tidak bisa lupakan budaya patriarki itu. Jadi ada relasi kuasa, apalagi istri tidak bekerja begitu, pasti ada juga tekanan-tekanan. Itu harus dikurangi. Makanya

0: oleh kepada salah satu pihak.
1: Yeah. Jangan sampai jadi anak terlantar nanti Kenten.
0: Itu juga kan ada sanksinya kalau sampai menanamkan anak.
1: Tapi Bu, Kenten KTP-nya dinolkan gitu ya kalau tiang salah dengar.
0: Belum sih tiang gini. Hmm. Ada nih ke di Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada nih ke. Apalagi kalau melakukan kekerasan terhadap anak sampai ada putusan pengadilan, bisa orang tua yang melakukan itu kehilangan hak sebagai orang tua, bisa dicabut.
2: Oke, terima kasih Bu Agung bersama Kak Mira. Nah, obrolan pagi Niki sangat luar biasa sekali. Kayaknya Niki kalau dilanjutkan ini kekurangan jam.
1: Ya, kurang waktu ya. Kurang waktu. Banyak sekali.
2: Ini pemirsa Rakelan Rai, sahabat budaya, Sanai Kanton, Ring Ditiang Musikian, Ring Perumpat, Suara Budaya Bali. Nah, wawu sampun panjang lebar yang berdialog, ngobrol nggih. Sarang kesarangin LBH Apik niki Bu Gusti Agung, Gusti Ayu Agung Marhainingsih nggih, sarang Kak Mirah dari Puspaga kinten nggih. Nah, pemirsa Rakelan Rai, sahabat budaya, rita kalane ditiang iring saking Induni, pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang Nunas Agung Rene Pangampura tur acara nipun iki jagi puputan ditiang antuk para masanti iring puput Bu. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Raka dan Rai, pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain mengatakan pelaksanaan SPMB melalui jalur domisili meskipun mampu mendekatkan akses pendidikan dengan lingkungan tempat tinggal siswa, namun tetap memerlukan evaluasi agar semakin adil dan merata. Ditegaskan meskipun perubahan dari sistem zonasi menjadi domisili membawa sejumlah perbaikan, namun masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi termasuk aspirasi masyarakat di sekitar sekolah yang berdiri di atas tanah hibah desa adat atau banjar. Profesor Rumawan Salain berharap evaluasi yang dilakukan secara berkala dan koordinasi antar sekolah akan membuat pelaksanaan SPMB semakin efektif sehingga pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon murid. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tetimpuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Hyang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimpuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara perkawinan. Tetimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Saking mudahan margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Rajeng Ratu Dedane rakelan rai pemirsa program 4 RRI dan pasar rasa gar kita mana titiang Agung Krisna sidumuli nyarangin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Namane raina namakin Buddha kutus Juli war sekali tali 16 titiang muli nyarangin ide dane kantos puputne jam 3 sore malaju bos titiang bertugas. Susmani mana majareng uratian rakelan rai kami sani tetap setia ring pro 4 RRI Denpasar. Sore makin kantos nampakin jam sholat siang ngiring titiang ide dane nyarengin siaran berjaringan beruga kita saking RRI Mataram niki sani pacang udar ngininin inik menyelami ritual pandik kegaman suku Sasak Lombok ngiring biar sang sereng-sereng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, sahabat sasampo pendengar perempataran Mataram Suara Budi NTB Suara Budi Nusantara. Inilah program Beruga kita pagi hari ini bersama saya Riza Fauzi, menyelami ritual pandi gegaman suku Sasak Lombok. Narasumber kita yang sudah hadir di studio, alhamdulillah, Mami Raden Muhammad Rais. Beliau sekarang memiliki kapasitas sebagai wali pair Bat Patut Patuh Pacu. Assalamualaikum Mami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mami sudah hadir di studio Perempat RR Mataram nggih. Ya, kita sita waktunya padahal hari ini Mami memiliki agenda tersendiri nggih. Tapi mudah-mudahan agendanya berjalan lancar. Ya, tentu saja kita sebagai warga masyarakat, tokoh agama, Mami ini tokoh masyarakat ini ada saja yang kepaten Mami hari ini nggih.
1: Betul.
0: Tapi sebentar Mami kita sita waktunya barang sebentar. Ini menyelami ritual pandi gegaman suku Sasak Lombok. Sedikit kita ngobrol tadi Mami mengenai gegaman. Nah, ini ternyata tidak hanya di suku-suku lain di Indonesia yang memiliki adat budaya istiadat begitu, yang ada Malam Satu Suro yang kita kenal di Yogyakarta itu seringkali benda-benda pusaka dimandikan begitu ya. Tapi kalau di Perbat ini Patut Patuh Pacu, ini biasanya tradisi ataupun budaya seperti itu untuk pandi gegaman ini dimulai kapan dan bulan apa biasanya Mami? Silakan Mami.
1: Terima kasih. Kami dari Ketua Koordinator Wali Perbat Patut Patuh Pacu selaku penanggung jawab acara. Kenapa diadakan pada bulan Muharram di Perbat tempat kami berorganisasi ini adalah setiap tahun secara turun-temurun ya sudah dilakukan yang disebut dengan ada yang disebut dengan ngeraras keris, ada yang disebut juga dengan bisuk keris, ada juga yang disebut dengan mandiang keris. Nah, pada tahun ini kenapa kita mengambil nama dengan tema pandi gegaman? Karena tahun ini oleh Pengerak Seagung Majelis Adat Sasak mengarahkan kami. Karena Majelis Adat Sasak itu sekarang sudah eksklusif, terbuka. Jadi tahun ini kami mengadakan itu lintas agama. Jadi ada yang beragama Hindu suku Sasak terlibat juga. Ada yang beragama Buddha juga suku Sasak terlibat juga selaku penitian. Juga ada keluarga kami yang Kristiani juga ikut besok dalam rangka pawai budaya. Tentu yang dijadi depannya itu ada keris atau gegamannya. Sehingga kami pada tahun ini sedikit perluas menjadi pandi gegaman. Karena gegaman itu ada parang, ada pisau, ada juga tombak, ada juga keris tentu sekali.
0: Jadi empat macam ya Mami?
1: Iya, jadi

0: mie leluhur kita yang mesti kita pelihara.
1: Oke.
0: Okay. Itu.
1: Tapi saya penasaran, Mami. Sebelum dilanjutkan, tadi ada bisok sama ngeraras tadi, ya, sama pandi. Itu ya, bedanya apa kira-kira di antara tiga ini, Mami?
0: Itu istilah sebutan di masing-masing komunitas atau paguyuban bisok keris.
1: Oh gitu ya. Sama artinya, Mami, ya?
0: Sama semuanya.
1: Cuma penyebutannya saja yang berbeda, ya. Dan kapan ini pelaksanaan dari menyelami ritual pandi gegaman suku Sasak ini akan diselenggarakan?
0: Kalau kami kebetulan di Lombok Barat itu sudah menjadi tradisi diadakan pada bulan Muharram.
1: Pada bulan Muharram, berarti kapan itu, Mami? Di bulan apa?
0: Kalau tahun ini kita akan adakan pada tanggal 27 Muharram, 12 Juli, lagi
1: 4 hari lagi. Sekarang tanggal 8.
0: Ya, itu lokasinya di Taman Narmada. Akan berangkat nanti untuk kirab budayanya itu dari gedung budaya yang ada di Narmada atau dari aula kantor camatnya, akan melibatkan 21 desa untuk kirab budaya terkait dengan pandi gegaman.
1: 21 desa berarti lingkup Lombok Barat saja, Mami?
0: Lombok Barat, ya, betul.
1: Okay. Betul. Termasuk salah satunya di tempat Mami berkediaman dengan kita.
0: Ya, betul, betul.
1: Oke, okay. Ini 21 desa, dan untuk kali pertama pandi gegaman ini melibatkan multi.
0: Gitu. Ya, multi, lintas agama.
1: Lintas agama. Ada, seperti kita ketahui, di Lombok Utara juga banyak agama Buddhanya. Gitu.
0: Ya, betul.
1: Agama Hindunya juga banyak, kemudian juga ada Polong Renteng.
0: Ya, Polong Renteng, betul.
1: Kemudian di Lombok Barat begitu.
0: Ya, betul.
1: 21 desa, berarti itu 21 desa dari Lombok Barat dan juga Lombok Utara sepertinya. Okay. Karena di sana juga ada multi yang disebut.
0: Ya, betul, betul. Mami, ya.
1: Nah, untuk pelaksanaannya tadi disebutkan tanggal 12 Juli. Sampai dengan kapan, Mami, ini?
0: Kita mulainya itu dari pagi. Kenapa pagi itu ada melukis keris dar untuk taman kanak-kanak sampai SD.
1: Oh,
0: di area itu, ya, paginya.
1: Keris juga gitu,
0: ya. Jadi okay. setelah makan siang, rehat, lalu jam 3 mulai kirap keris atau gegamannya. Mm-mm. Yang setarnya dari gedung seni Narmada atau kantor camat. Hari ini kita akan putuskan dari mana akan setarnya. Nah, untuk dimaklumi, Bapak Ibu, yang 21 desa itu yang mewakili untuk kirabnya.
1: Okay.
0: Tetapi ada juga teman-teman yang dari non-muslim ini seperti Buddha, juga Tionghoa akan ikut kirab. Nah, tetapi untuk mandi gegamannya itu sepulau Lombok kami mengundang. Silakan datang, tentu itu nanti malam harinya. Mulai dari ba'da isya atau jam 8 sampai selesai. Kalau banyak itu bisa sampai subuh, tergantung banyak gegaman yang akan dimandikan. Itu kira-kira.
1: Ini sekali lagi di 10 Lombok untuk mandikannya, diundang begitu ya.
0: Diundang, ya.
1: Oke. Antusiasme melihat tahun penyelenggaraan tahun lalu barangkali tidak seperti sekarang, ya, Mami, ya, karena sekali lagi ini ada multi agama yang akan diundang begitu. Ini ada saran dari mana, Mi, sehingga ini diperluas begitu cakupannya ini, Mami, kan? Ini untuk tahun pertama, Gi?
0: Oke, itu pertama, betul. Pertama-tama oleh Pangrasa Agung Majelis Adat Sasak, Dr. Haji Lalu Sajim Sastrawan, SHMH, sering menyarankan para wali paer untuk melibatkan warga bangsa suku Sasak lintas agama, apapun keyakinannya, apapun agamanya, sepanjang dia bangsa suku saja, diajak untuk sama-sama melestarikan, menjaga apa yang kita punya di bumi Sasak ini. Menurut beliau, barang siapa yang sudah minum air renjani bertahun-tahun, maka hukumnya wajib melihara apa yang ada di bumi Sasak ini. Jadi berangkat dari arahan beliau, kami selaku ketua di PAER-PAER ini tentu sangat menghargai dan menghormati, dan itu memang sangat dibutuhkan terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Tidak saja hanya ucapan, tidak
1: tapi
0: hanya
1: tapi
0: ada aplikasi daripada ucapan tersebut. Itu yang diharapkan oleh Pangeraksa Agung Majelis Adat Sasa.
1: Anggi. Tahun lalu kami juga mengundang Mami Sajim Sastrawan tentang Pandi ini. Tempatnya di Lombok Barat juga dulu, Mami. Dan nanti kita akan perkuat begitu ya, Mami ya. Ini lebih lagi ke Narmada tempatnya. Berarti ritual Pandi Gegaman ini juga tempatnya nanti di Narmada?
0: Di Narmada, ya. Kebetulan untuk di Taman Narmada ini sudah yang kedua kali.
1: Sudah kedua, ya?
0: Yang kedua kali. Okay. Yang sebelumnya di Taman Ayu, juga pernah di Gerung. Pernah juga di Kota Mataram di Majelo, pernah juga di Geria. Ini sudah yang ke-6 kali.
1: Jadi beda-beda tempat.
0: Beda-beda tempat. Ini. Tentu iya. Kembali lagi kepada kesepakatan sangkep-sangkepnya gitu. Iya. Mana yang siap itu di sana tempat pelaksanaannya.
1: Iya,
0: itu
1: dia kira-kira. Yang menjadi tuan rumah.
0: Dia tuan rumah otomatis.
1: Iya. Itu. Nah ini kan mau tidak mau kita berbicara magis, Mami.
0: Iya, iya.
1: Ini ada juga, beberapa waktu lalu saya masih teringat ya, bagaimana kemudian daya magis keris tersebut. Bayangkan 3 generasi, Mami ya.
0: Iya.
1: Nah, Mami juga pastinya memiliki keris dari orang tua, begitu. Iya. Saya masih teringat juga, orang tua saya juga punya keris juga, Mami. Tapi karena satu dan lain hal, dia menghilang begitu.
0: Ya, betul,
1: kan
0: betul.
1: Ada. Percaya nggak percaya, tapi itu kejadian, Mami ya.
0: Betul, betul.
1: Tapi nanti kita akan sambung kembali game, kita rehat dulu. Oke. Baiklah, sahabat sesama pendengar Pompa Taram Mataram, Suara Buda NTB, Suara Buda Nusantara. Siaran ini juga dirilis oleh RRI Denpasar dan juga Perempat Singaraja. Tetap bersama dalam program Pruga kita. Saat lagi kami kembali.

Budaya keris sangat dikenal di seluruh Nusantara. Pada mulanya, keris dibuat sebagai senjata tajam. Untuk itu dipilihlah logam besi sebagai bahan dasar yang dicampur dengan jenis logam lain, yaitu baja dan titanium atau nikel, agar kuat dan keras. Keris tidak saja dipakai sebagai senjata, akan tetapi telah berkembang menjadi sarana penunjang kegiatan budaya dan kemasyarakatan lainnya, seperti sebagai kelengkapan pakaian adat, lambang status sosial, dan lambang kesempurnaan laki-laki. Secara umum, keris Nusa Tenggara Barat memiliki dua gaya, yaitu gaya Lombok yang dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Bali, dan gaya Sumbawa yang dipengaruhi oleh budaya Bugis dan Makassar.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Pro 4 RRI Mataram. Suara Budaya Nusa Tenggara Barat.
1: Baiklah, sahabat-sahabat sambo pendengar Pompatara Mataram, Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Menyelami ritual Pandik Gegaman suku Sasak Lombok bersama Raden Muhammad Rais, beliau Wali Per Bat Patut Patu Pacu. Mami, kita teruskan, G. Nah, ini mulai kita selami dulu ritual. Nah, kalau kita menyelami ritual ini sendiri, Mami, masih teringat pasti di situ katanya di dalam keris itu ada apa istilahnya, Mami, ya? Ada isinya begitu. Betulkah seperti itu, Mami?
2: Oke, terima kasih. Jadi bagi bangsa suku Sasak, para leluhur kita dulu itu pertama yang menjadi pasangan atau teman kesehariannya itu ada kuda, jadi tunggangannya, ada juga burung perkutut atau disebut kekolo. Lalu yang ketiga ada keris. Ada tiga ini yang menjadi teman setianya para orang tua kami dulu. Nah, sekarang ini kita bicara tentang keris. Keris itu kan dia kalau di Lombok itu ada namanya cengkokannya atau yang disebut biasa luk. Luk itu ada luk tiga, cengkokannya itu. Ada luk lima, ada luk tujuh, ada luk sembilan. Luk itu cengkokannya.
1: Jadi ganjil semuanya, Mami, ya?
2: Ganjil semua. Karena nenek kaji sak kuasa itu senang yang ganjil-ganjil. Nah, itu. Nah,
1: apa maknanya tiga, lima, tujuh, sembilan? Okay.
2: Itu tadi, semua ini tentu kembali kepada strata sosial dan kemampuan dan keyakinan. Nah, karena di sini kita berbicara budaya, tentu kembali lagi kepada keyakinan dan tradisi. Ya, misalnya, kenapa luk tujuh satu kita ambil ya? Kenapa luk sembilan? Karena luk tujuh itu bagi bangsa suku Sasak itu tujuh petala langit, tujuh petala bumi, tempat kamu ini hidup, maka kamu harus bisa menyatu, manunggal dengan yang tujuh itu.
1: Jadi harmoni dengan alam begitu.
2: Dengan alam. Gitu. Ini ketemukan dengan alam karena bagi bangsa suku Sasak, keris itu diambil dari inti sari tanah. Sari pati tanah yang tadi disebutkan itu. Nah, sedangkan manusia itu menurut keyakinan bangsa suku Sasak diambil juga dari empat anasir tadi. Dari angin, dari api, dari air, dan dari tanah.
1: Oke, empat.
2: Itu yang menjadi kekuatan power meyakinkan ada menjadi teman hidupnya sehari-hari untuk melengkapi rasa. Karena adat budaya itu adalah rasa, karsa, dan
1: karya.
2: Karya. Okay. Nah, itulah adat budaya. Nah, jadi karya ini harus dipelihara, rasa ini harus diperkuat dengan cara termasuk nanti tanggal 12 itu mandiang atau pandi gegaman itu. Kan kita dalam rangka menghormati, menghargai orang tua kita yang disebut dengan leluhur yang telah menciptakan keris melalui proses yang tidak sederhana. Ada mulai dari memutih, puasa, dan apa namanya ritual naik kerenjani untuk bersemedi.
1: Ada juga ritual.
2: Ada begitu. Oh, jadi maka dari awal saya sampaikan masing-masing komunitas keris ini kan beda-beda sebutannya, beda-beda caranya, juga begitu beda-beda lukanya tadi itu kembali kepada pribadi-pribadi.
1: Ya, benar.
2: Itu salah satu contohnya. Jadi apa magisnya? Selama tujuh hari, tujuh malam ini, kita harus berbuat yang lurus.
1: Ya. Yang lombok.
2: Yang lombok. Yang lurus. Nah, jadi luk yang tujuh itu menyatu, harus disatukan dengan kepribadian kita yang tujuh itu. Mm-hmm. Jadi itu kira-kira proses 24 jam kita hidup itu jangan sampai diupayakan, jangan sampai kita berbengkok. Harus tetap kita itu lurus. Nah, jadi itu sebuah pengingat batin, keyakinan bagi para leluhur kita untuk tidak lupa ketika tidur, ketika berdiri kepada Sang Pencipta. Karena keris itu sendiri pada hakikatnya adalah petunjuk dari Nenek Kaji Sakuasa, sehingga dibuatlah menjadi sebuah simbol keyakinan. Jadi ini kan soal simbol ini. Keris itu adalah simbol keyakinan agar rasanya nyaman, rasanya itu terjaga, maka dibuatlah keris itu. Dan itu di tempat kami kebetulan Ibu RRI yang disebut dengan keris mambalan itu namanya Bererong Tumpah.
1: Bererong Tumpah?
2: Bererong Tumpah.
1: Apa artinya itu, Mami?
2: Itu, apa ya, kalau bahasa mambalnya itu, kalau dia menghadap lawan itu keras dia, tapi kalau menghadap yang punya tuh tumpah itu jatuh dia kayak alang-alang, lemes dia.
1: Jadi percaya nggak percaya ya?
2: Ya ada percaya.
1: Lawan dia akan keras.
2: Keras.
1: Tapi menghadapi pemiliknya sendiri
2: akan tumpah
1: seperti
2: dia.
1: Seperti rumput ya, tadi ya, ilalang ya.
2: Itu dia lemes dia kalau menghadap menghadapan dengan si pemiliknya.
1: Iya.
2: Nah jadi dia keris ini memang untuk menjaga pemiliknya. Ini soal keyakinan ini.
1: Yeah.
2: Nah, sehingga nama itu juga ada kaitan dengan magis tadi itu yang Ibu tanyakan.
1: Iya. Dan menarik ya Mami ini. Misalnya dalam satu keluarga itu taruhlah si Ain memiliki anak dan dia memiliki anak tuh dua laki-laki begitu Mami. Kemudian otomatis kan karena kerisnya cuma satu, dia akan memilih salah satu dari anaknya itu ya Mami ya, ya. Tanpa sebab apapun, jadi si ayah itu boleh jadi dia akan mewariskan keris itu kepada si adik, bukan kepada si kakak. Nah ini kan tergantung dari, taruhlah misalnya Mami seperti itu kapasitasnya, dua-duanya pengen si keris ini, tapi si ayah lebih memilih anaknya yang lebih kecil gitu. Udah sekena apa sih Mami, misalnya nanti Mami mewariskan keris itu kepada putranya begitu.
2: Iya, oke.
1: Kalau ke diri Mami sendiri.
2: Oke. Kalau di tempat kami itu ada dua caranya mendapatkan hak pemeliharaan tentang gegaman atau keris orang tua ini. Yang pertama ada yang disebut dengan wasiat atau pesan panten. Nah misalnya nanti kalau saya sudah tidak ada, mohon keris ini diserahkan kepada si C misalnya.
1: Iya.
2: Tetapi kalau tidak ada pesan panten, tidak ada wasiat itu, dia yang boleh memelihara itu adalah anak yang paling besar. Anak yang paling besar. Bukan yang terakhir. Tetapi kalau ada pesan panten atau petimes atau wasiat dari orang tua itu, nanti kalau saya sudah tidak ada, mohon barang-barang ini diberikan kepada yang paling kecil atau yang paling tengah untuk memeliharanya, tempat naruhnya. Nah, kalau tempat kami itu kan ada khusus tempat naruhnya.
1: Iya.
2: Ada tempat khusus yang disebut dengan

0: Urn kita, balai langgak kita itu rusak gara-gara harta peninggalan. Jadi ada tata caranya yang kita sudah sepakati.
1: Jadi tidak ditaruh di rumah, Mami ya?
0: Ada tempat balai belik namanya, iya. Ya. Tempat kalau si keluarga itu tidak punya tempat, tentu ditaruh disepakati di tempat yang aman. Tetapi setiap mau digunakan harus dapat izin kepada siapapun yang sudah diberikan mandat sama orang tua itu.
1: Okay.
0: Tidak boleh kita sembarang-marang keluarkan. Harus ada izin dulu kepada keluarga kita, adik kita, kakak kita yang telah diberikan mandat sama orang tua itu.
1: Iya. Itu. Mami, misalnya nih lagi-lagi orang tua ini boleh tidak menyerahkan itu keris meskipun dia belum meninggal begitu. Ini saya kasih kamu aja yang pegang begitu. Boleh begitu, Mami?
0: Sangat boleh. Jadi kalau di bangsa suku Sasak itu kesepakatan itulah ucapan yang harus sama-sama kita pegang. Kalau sudah sepakat itu harus kita sama-sama menjaga. Jadi nanti tentu kita di dalam sangkep itu kita sampaikan apa argumentasi, apa alasan kita misalnya menolak. Tentu itu semua diputuskan melalui yang disebut dengan sangkep.
1: Okay.
0: Itu kira-kira ada sangkep beri, ada sangkep beli. Tapi kalau keluarga ini ya sangkep keluarga namanya untuk memutuskan misalnya nanti taruh di adikmu yang perempuan. Kalau orang tua yang sudah bertitah seperti itu tentu anak-anak itu kalau di bangsa Sasak itu disebut dengan manut marang. Harus manut kepada perintah orang tua.
1: Oke, okay. Ya. Berarti boleh Mami ya, setahu Tiang gitu kalau yang namanya anak perempuan ini jarang keris itu ditaruh di rumahnya anak perempuan, pasti anak laki-laki begitu.
0: Ya, ya.
1: Dominannya begitu ya Mami ya?
0: Pada umumnya itu memang karena keris ini kan gegamannya untuk laki-laki.
1: Okay.
0: Tetapi kalau berbicara tentang pemeliharaannya itu tentu atas dasar kesepakatan bersama.
1: Jadi boleh aja
0: dan
1: ya?
0: Boleh, dan itu atas keputusan orang tua kita karena diyakini orang tua kita lah yang tahu siapa anak kira-kira yang diyakini.
1: Yang
0: kan
1: pas
0: bukan kita.
1: Ya?
0: Yang pas, iya. Itu yang pasti, yang kita mesti pegang gitu.
1: Iya, sekarang kita ke ritualnya dulu Mami ya. Pasti Mami sebagai di situ ya, dari emas ya.
0: Iya.
1: Perbat ya, perbat, patut patu pacu.
0: Iya betul.
1: Dari pengalaman ritual Mami gitu, ketika ada ritual pandi gegaman ini, apa yang paling masih melekat di ingatan Mami?
0: Iya.
1: Ya secara natural dan supranatural apa itu nama istilahnya Mami ini?
0: Betul betul.
1: Silakan.
0: Pertama-tama pada saat ritual menyang gegaman itu kan ada pembacaan mencapat atau tembang pada malam itu yang terkait dengan upaya ritual itu. Yang paling menarik pada saat itu adalah ketika ada warga yang masih ingat nama leluhurnya yang punya pertama. Itu yang paling membuat hati apa ya?
1: Padahal kita tidak tahu leluhur.
0: Iya. Kadang-kadang ya. Banyak yang tidak tahu siapa pemiliknya yang pertama. Nah, ketika ada orang mampu, saya ini misalnya, saya ini keturunan yang kelima. Kebetulan Mami ini sudah keturunan yang kelima.
1: Berarti lima keturunan. Taruh 50-50-50.
0: Iya, berarti.
1: Berarti 250 tahun.
0: Ya itu. Ada, kadang-kadang ada orang yang tidak mampu menjelaskan itu, menyebutkan nama orang tua saya ini kayak saya.
1: Okay.
0: Pertama Raden Anom, Raden Mustianom, ya.
1: Okay.
0: Raden Chandra, ya. Raden Muhammad Rais nama kakek saya, melahirkan Raden Chandra, melahirkan Tiang. Tiang ini sudah yang
1: generasi kelima.
0: Nah, okay. Itu yang membuat kami selama ini sangat merasa bahagia ya, karena kita selaku anak ini masih ingat kepada orang tua kita. Nah, jadi sebenarnya pandi gegaman, mandiang keris, atau sebutan lainnya itu adalah bisa menjadi media silaturahmi di antara kita, ya, sesama bangsa suku Sasak. Bagaimana caranya kita ini untuk melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasul itu jangan sampai lupa kepada orang tua sebenarnya. Itu esensialnya sebenarnya.
1: Ya, Mami sampai hafal ya. Mami itu generasi kelima.
0: Kelima ya,
1: dan generasi pertama inilah yang sebagai empunya.
0: Empunya, betul.
1: Awal, ya. Betul. Mungkin juga beliau ini yang membuatnya begitu.
0: Betul, jadi, betul.
1: Membuat keris itu membutuhkan keahlian yang luar biasa.
0: Betul.
1: Tadi harus ada momen ke Gunung Rinjani segala.
0: Betul,
1: Mami,
0: betul.
1: Ya. Ya. Nah, ini generasi kelima Mami. Itu cengkoknya berapa tuh kerisnya Mami?
0: Kalau yang kami punya itu, mohon maaf ini agak beda, dia tidak punya cengkok.
1: Oh begitu.
0: Nah dia itu, kalau keris ini biasanya itu, dulu itu

0: tipis, tambah atas, tambah tajam gitu.
1: Terus kayak ada alam. Sarungnya juga
0: begitu. Ada sarungnya.
1: Iya. Dan saya pernah melihat keris itu, Mami, orang tempo dulu itu karyanya maha, ya istilahnya sekarang kan masterpiece, karya besar, Mami.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan sekarang mungkin enggak ada orang buat keris, kalaupun ada buat keris ya tidak setajam orang dulu begitu.
0: Iya, iya,
1: iya. Diyakini seperti itu, Mami. Karena memang beda generasi sekarang.
0: Ya.
1: Ada diberikan intan, diberikan perhiasan. Itu kan ada seperti itu, Mami, ya.
0: Ya.
1: Apakah Mami juga pernah melihat hal yang sama?
0: Kalau dulu yang saya masih ingat ceritanya kakek saya itu. Hmm. Kalau membuat keris itu ada naptunya atau ada hari-harinya. Oke. Jadi pertama dicari dulu tahunnya, lalu bulannya, lalu harinya. Dan waktunya, waktunya itu jam berapa? Nah itu dari situ sudah mulai ritualnya itu magis dia. Jadi harus tepat waktu. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya dengan si pemilik keris ini.
1: Iya. Maksud pertanyaan Tian tuh kan ada memang keris itu disematkan berlian misalnya. Gitu.
0: Ya,
1: ada ya Mami Et yang peduli itu Mami ya?
0: Ya betul. Ya. Jadi aksesoris ini kan menjadi pelengkapnya adalah intan permata.
1: Oh iya, berarti itu aksesorisnya
0: sebutnya,
1: ya?
0: Ya, itu sebetulnya intan permata itu. Karena ini keris ini adalah suatu kehormatan, maka banyak juga yang menaruhkan dia emas. Seperti dulu almarhum Mami Anggawa itu, dia punya keris itu emasnya kurang lebih 25 gram. Termasuk pengarah seagung ini.
1: Hmm,
0: itu kerisnya, ya itu kerisnya itu dia menggunakan emas untuk samplengnya itu, bukan besi biasa itu.
1: Iya.
0: Itu bentuk penghargaannya kepada leluhur. Jadi apa yang kelihatan di keris itu adalah bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah memberikan, yang telah membuatkan. Itu kira-kira filosofi dari semua apa namanya kerangka-kerangka keris itu sehingga dimewahkan dia karena menghargai orang tua yang begitu gigih memperjuangkan dari sampai hari, tahunnya, tanggalnya itu ditunggu.
1: Jamnya juga.
0: Jamnya ditunggu, dibuat. Iya. Nah, itulah kira-kira yang kita hari ini lestarikan, mengingatkan.
1: Siapa lagi kalau bukan suara keturunannya begitu, ya, Mami?
0: Siapa lagi gitu loh. Nah, itu kira-kira esensial daripada panik gegaman ini.
1: Mm-hmm.
0: Bukan kita ini hura-hura ya, tapi ada niat kita untuk bagaimana caranya kita menghargai, menghormati apa karya-karya orang tua kita dulu.
1: Kan sekarang ini tinggal kita nerima saja, misalnya kayak Mami begitu tinggal meneruskan saja begitu, Mami.
0: Betul.
1: Bagaimana perjuangan keturunan Mami yang pertama tadi yang disebutkan itu untuk membuatnya itu dengan peluh, dengan bersusah-susah begitu. Nah sekarang itu untuk melestarikannya salah satunya dengan pandik gegaman ya,
0: betul,
1: ini
0: betul.
1: Mami Inggi. Tapi yang secara apa istilahnya Mami, ada ketenangan tidak ketika misalnya Mami mengikuti pandik gegaman ini? Apa yang biasanya terlintas di benak Mami dan juga di sini Mami itu?
0: Terima kasih. Kalau pandik gegaman ini begini, jadi analoginya keluarga kami itu begini. Kalau ada pisau yang mau digunakan lalu tidak pernah dicuci,
1: tidak pernah diasah.
0: Tidak pernah diasah. Kan itu nanti akan berkarat.
1: Betul.
0: Ini analogi sederhananya. Iya. Akan berkarat. Kalau kita makan
1: pakai pisau yang berkarat,
0: yang tidak bagus, dicuri, tentu kesehatan. Akan tidak bagus.
1: Okay.
0: Itu analoginya. Nah, nyuci yang keris, mandi yang keris, pan yang gegaman itu dalam rangka itu.
1: Sesederhana itu.
0: Ya, jadi mandi yang ini agar dia lebih mandi lagi, lebih punya power lagi karena kita ini, karena apapun itu kan tergantung cara kita itu menempatkan barang itu yang disebut dengan tindih. Nah,
1: tindih itu apa?
0: Tindih itu kan menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya.
1: Okay. Proporsionalitas
0: ya, gitu ya, karena bagi bangsa suku Sasak, keris ini ada hadamnya. Hadamnya itu
1: pemiliknya.
0: Iya, makhluk halus.
1: Oh iya iya. Ya. Jadi memang begitu ya lekat
0: ya, begitu
1: di sana.
0: Itu keyakinannya. Iya. Jadi ini kita sedang berbicara tentang budaya. jadi jadi belajar tidak jadi masalah kan. Hmm. Jadi bagi bangsa suku Sasak bahwa Kris ini ada dia punya hadam. Hmm. Ya. Jadi dalam kerangka itu tentu hubungan manusia dengan alam ini harus tetap

0: orang tuanya itu disebut dengan sama dengan menjual
1: kehormatan
0: tulang orang tua. Atau kalau bahasa kasar, bahasa sajarnya itu ya jual balung dengan tua. Kan betapa keras peringatan ini kalau sampai menjual kerangka badan orang tua kita. Jadi sebenarnya sangat tidak patut ya keris ini
1: untuk dijual
0: belikan, karena ini kan
1: kehormatan.
0: Nah, tetapi kalau keris yang memang sengaja dijual, dibuat, itu malah kami dari Mas itu menganjurkan, pengerasa agung menganjurkan para pembuat keris ini agar membuat keris sesuai dengan pair-pairnya. Misalnya, pair bat apa nama kerisnya, di mana ngambil tanahnya. Pair tim ada, itu ada rencananya pengerasa untuk mengadakan seminarnya.
1: Iya.
0: Untuk menjual kerisnya yang dijual. Tetapi kalau berbicara tentang keris leluhur itu tentu tidak patut
1: Untuk diperjualbelikan.
0: Kalau agama itu bilang haram, maka adat mengatakan tidak patut.
1: Mungkin tidak selamat yang menjualin, Mami, ya? Begitu kan kata orang?
0: Iya. Ada keluarga yang kebetulan di Lombok Utara ini, kan dia menjual tapel, apa namanya, cupak gerantang. Itu gila dia.
1: Cupak gerantang itu apa tuh?
0: Ada tapelnya. Karena kan cupak gerantang kan punya tapel.
1: Iya. Kayak apa itu? Topi?
0: Ya kayak topi, okay. Depan, tutup depannya, kayak cadar. Kayak cadar. Itu kan kami di Lombok Utara itu ada namanya drama Chandra Gita.
1: Okay.
0: Itu adalah ritual untuk keturunan kami. Nah itu dijual oleh salah satu keluarga. Itu contoh sederhananya, itu gila.
1: Iya, percaya nggak percaya, tapi ya,
0: itu faktanya begitu, gila. Hmm. Gila. Itu kira-kira fakta yang saya sendiri alami, ini bukan cerita ini, iya. Keluarga kami, itu.
1: Jadi jangan main-main istilahnya.
0: Jangan main-main, karena itu kan, apa ya, sudah ada niatnya orang tua itu untuk menjadi sebuah cerita atau tulisan yang bisu, bahwa inilah cipta orang tuamu, kamu jaga. Kebetulan kami ini baru kembali dari Kadindi.
1: Dari Dompu?
0: Dari Dompu, dengan ngiring pengarang agung, kami dua malam nginep di situ. Kami temukan di Balai Putih itu ada serong, tahu serong ibu?
1: Tidak.
0: Serong, untuk tutup kepala petani.
1: Oh, Oke.
0: Itu peninggalannya itu sudah 56 tahun, dijaga sama warga sana. Dan itu ada pecut juga, pecut ya, kalau apa bahasa Indonesia?
1: Ya pecut ya,
0: pecut.
1: Yang
0: ada juga parang, iya. Ditinggalkan di situ oleh almarhum Nini Anggrat, maminya sama pengarsa agung, oleh warga di sana.
1: Masih di
0: masih rawat. Dijaga, dan itu diadakan ritualnya setiap tahun. Itu pantunnya itu dibacakan setiap tahun.
1: Iya. Menarik ternyata, Mami, ya. Nanti itu. Kapan-kapan kita sambung kembali. Saya belum puas sih mengulik, mengkaji tentang keris ini ya. Yang makna filosofisnya sungguh mendalam. Jadi jangan main-main itu meskipun kita terkadang bayar 1 miliar. Ya, begitu kan, seringkali 1 miliar. Ya. Tapi jangan jual bebalung dari yang memilikinya dulu.
0: Betul sekali.
1: Karena nanti kualat.
0: Kualat, betul. Nah,
1: kalau begitu kan kualat bahasanya kita
0: emangnya. Tulah manuk orang kata bilang.
1: Tulah manuk. Nah, pasti itu tulah manuk. Entah kapan, di usia berapa dia akan tulah manuk. Apakah secara langsung ataukah 1 tahun kemudian?
0: Betul.
1: Gitu. Yang jelas akibatnya itu ya, pasti ada. Gitu,
0: nah, orang tua sendiri.
1: Ya. Betul. Jadi selamat menyelami ritual pandik gegaman suku Sasak Lombok, Mami. Ya biasanya katanya Mami Sajim auranya dingin begitu. Di jam-jam tertentu itu ya, Mami.
0: Betul.
1: Itu yang biasanya dialami. Tapi betul. Waktu kita ini, Mami.
0: Oh, yeah.
1: Lain kesempatan, Mami, ya. Kita undang kembali dan kita ulik lebih dalam mengenai gegaman suku Sasak Lombok yang harus dimandiin. Okay. Bahasa sederhananya tadi ibaratnya pisau. Kalau nggak pernah diasap, kemudian dipakai begitu. Kan ada daki-dakinya Mami, ya. Ini membersihkan daki-dakinya lah, ya.
0: Betul.
1: Dan di situ ada hadamnya. Ada pemiliknya. Begitu, ya. Mau percaya, Munda? coba saja. Kalau nggak percaya nanti ngolok-ngolok begitu, kan biasanya ngejek-ngejek, betul, langsung betul. Ke pentah li ya Mami. Betul, begitu. Betul, betul. Terima kasih banyak Mami. Sama-sama. Untuk waktu dan juga kebersamaannya bersama kita di sini, di program Bruga Kita yang dirilis oleh Perempat RS.

0: di Denpasar Bali dan juga Perempat Singaraja bersama Mami Rais. Terima kasih Mami.
1: Okay.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan juga ini lancar acara ritual Pandi Gegaman Suku Sasak Lombok yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli ya.
1: Juli ya.
0: Bertepatan dengan
1: 27 Muharram. Tempatnya di Taman Narmada.
0: Ya. Siapa yang tidak tahu Taman Narmada? Baiklah sahabat sambu pendengar Pembat Aram Mataram, kami sudahi dulu jumpa kita untuk hari ini di program Ruga Kita yang mengulik tentang gegaman suku Sasak Lombok. Saya Diza Pauzi undur diri, sampai jumpa pada program Ruga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Rekan Andrai, Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DAS Provinsi Bali, Profesor Imade Sudarma, mengakui saat ini kesadaran masyarakat mengolah dan memilah sampah masih rendah. Dijelaskan rananya kesadaran mengolah dan memilah sampah tersebut juga perlu dikaji penyebabnya, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Bali. Profesor Imade Sudarma menambahkan terkait pemanfaatan teknologi canggih untuk mengatasi tumpukan sampah di laut harus dimulai dari daerah aliran sungai, termasuk mengaktifkan lagi gerakan kali bersih di seluruh wilayah Indonesia. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring, sareng melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Swastiastu, mau bikin nama tu, rajang lagi ratu dan yang ditiang, ya, mau balik ditiang di kapeng arangan, ring acara duitnya, acara dagang gantal, eh, sana wabu sampun, wenten, siaran berjaringan saking semeton, ring RRI Mataram Lombok niki, sana ngambil topik menyelami ritual pandik gegaman suku Sasak Lombok, eh. Narasumbernya nih Raden Muhammad Rais niki. Suksemo sampun nyarangan wawu mugi-mugi niki wenten bikin wanya nih ter menambah niki wawasan dulu ini. Yeay. Sana makin niki sangat begalah niki makin. Nah wawu sampun sarang sami boleh mirangan. Nah sana makin Wawitangan Ganyar, Kelungkung, Bangli, Karanghasem, Sani Mendui Kalangi, Sani Tiosan, Kang Yang, Ngarengen Menten, Memonitor, Ngih. Nah, ini dulu, Sangin Kala Duwina, Sani Mangin, Jagi Sangra Tijang, Ring, Acara Duwina, Acara Dagang Kantal, Ngih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bih, paling puan niki paling malu man buka dia.
1: Atung karo boleh Pak De bi puan sing man Pak De kape. Bang salam ya dong tu dia Pak De marah tepuk di warung Pak De.
0: Dong oman niki sih
1: dong. Dong oman dong bodong tu dia dagang capcai
0: orang. Nih rayu tiang ke rumah capcai pok mereka
1: ke batu ya. Simpang main simpangin Pak De.
0: Ini.
1: Benang kelot kan ben bedek pantawang kuguna Pak De.
0: Sekan ne kan di kopi sik mereka.
1: Oh ya kan benawang kubun Pak De waktu ninggih bapak tu.
0: Inggih.
1: Kan ngayah di tu bidan.
0: Inggih.
1: Kupun sinom ne Pak De ring sampai ing tai nggih.
0: Terus terus.
1: Om, ari genam mas tu.

0: Bang sedate nyen rungu tahu tekian pau kuda nu madan bajang muda nu cenik nyen.
1: Kena bajang cenik tu.
0: Nah, nama maru-maru anu ni maru puber mirip ni.
1: Angkada nak bajang bungkul nu cenik sih.

0: Nah, pang setado nyen presiden lah pekenuh pikayun sanet las nih ke Bu Eka.
1: Nggih.
0: Nah, las cari ya, kengkeng jenikian nuna pedutur nanti.
1: Me.

0: Bajang jenis ninggalin anak kere ramo buka jani.
1: Anak telmo sekolah tuh nuntut ilmu.
0: Oh, panglasnya bayu ini masih.

0: Ma dulu den rasa sayang rare sang kalih niki ketampeken digelis.
1: Oh, bo banget salam dek Dongman doh.
0: Dongman rayu Dongman.

0: dua nih anak ceni nawang uning tade keramu nah maduluran nega matimpu kari kalanan iyo matur
1: Bu Yan Lina reng mas malah jebos bunga Bu Yan
0: ingin

0: Lugroyang rigalah ring rahino sane becik puniki didiang jagi pamit bapelan meme.
1: Ampuro kak mangku sedani gatro bade.
0: Ampuro
1: kak mangku mau janji kadung nyemak ginado. Jadi jak sinom ke tamil. Enge niki bu adi talap nyarangan benyang man mentan boleh direbut ne au ginado niko ambil kak nge. Oh, Pak De keser, ayu manik wangi, Pak De.
0: Inggih.

0: मांगो शांति
1: sekanan ini yannya tetujuhnya pang preside jagat deg-deg santri riset jeronan kau di paniragu renyen
0: dewa dugat mas nyuni
1: napi unik nih kak.
0: Ah, dewa duga mas uni pas penawo niki.
1: Nggih.
0: Kunting lan niki mawas rempat.
1: Dewa duga mas napa? Yang? Dewa duga mas Runi kan.
0: Lakan di pidan.
1: Oh. Ada cuman kak.
0: Warung put.
1: Mapan leka di dewa nepidan durung nyen puput mapuh ayu luwiran yadnya katur ada mirip sana keuangan
0: tonen metu bulan
1: nah kendan minam.
0: Ibu jani

Ibu mah pakaiun rikalan ngaturan yarnyone jani tuah pacang naur utang kekirang kekirangan yarnyone pidan.

0: Utang wantah ring kawentenan cening ajak mekejang nenek putran putran ibu ne
1: mada banggo kasukerta maling jaga
0: melalapan ngaturan jadinya ke sutretan jaga teh presiden yang ke panggung rewekasan seni
1: semau Pak De
0: tinggi kangen kita kunyuk bagus
1: terus sama anak bagus sampunang ratu ngajum titian.
0: Tantan ngajum. Mudah-mudahan boleh bisa kecunduk sedang kak kunyuk.
1: Kalian sangat senor ini Pak Den.
0: Ampun, sampun. Niki tiang ala timbal tukang suling niko ngai suling Pak Lendro sap yang ada tadi. Yang? Ngid lor niko di Janu.
1: Dengan yang Pak Den sesuai Pak Lendro aja. Anu aslin dia nama ni kan Ima di pagiano dia.
0: Tinggi.
1: Niki di udara tak kunyuk.
0: Tak kunyuk, enten ni.
1: Nah jadi tak kian ampun ni Pak Maden cuma ni niki kita. Barang yang ingin
0: dia. Tinggi.
1: Tinggi.
0: Tinggi.
1: Tinggi. Ketemu simpang ni.
0: Astung karo boleh boleh boleh.
1: Tinggi. Banyak seru dengi. Tinggi. Ya Pak Maden. Galah walian titiang romantis semeton sanesiosan rahajang rahayu Pak B sarang kami iki semeton tiang sekelianyar semeton kami rahajang rahayu makut kami sesemua wade
0: suk semua ingi suk semua niki kak kunyuk ring guang ini durus angin kalah mali ingi om swastiastu.
2: Om swastiastu Pak De.
0: Om swastiastu.
2: Yang ring mas niki
0: bira. Ring mas juga.
2: Mas Abian Seke.
0: Abian Seke.
2: Ini niki balai patung bayi Pak De ngauhan.
0: Oh nge. Bu Lina aja bisa nge.
2: Nge. Siang Bu Lina. Oh. Kenalan imun.
0: Nge. Abian Seke.
2: Nyarang aja Pak De.
0: Lurus sarang-sarang.
2: Bu Eka, sampun boleh masana ang lumun. Talar kak nyok mikiring guang, sana ang lumun. Awen dia Pak De.
0: Lurus.
2: Om swastiastu.

0: Nah, nenek-nenek jam kejang nih kising san dadinya utang-utang yatnya, yatno saya ago nih, yatno ya.
1: Iya, yatno.

wire hari sejeruan ini rago ini mau nyet pada apa dana mau menyeledi hidup dijaga tena ada unda guna gane konnya.

0: Setatem nyen menyalanen adeng-adeng cing dadi ketropon rekalane ragum nyujuh sane mawasto utamo suklo ni entu. Salam sarang Pak Madi Getas niki rayu Pak Madi.
1: Nggih.

Mapan ngereh utama ni ngereh becik itu nak singaluh nak mula sukil ngan ada langkah sana patut jalan.

Ngale utamo ne ngale sukle ne pelih ban menjalan bisa-bisa tungkali kane bakal panguh nyen.

0: Nah, nyujur sane mau asto merde tungkali kane wisione pacang panguh nyenteni.
1: Bisa ngukur kemampuan
0: setade nyen matulihan bisa ngukur sane madan kekuatan kemampuan laksana dikalanin melaksana.
1: Yantan tidak kerang hati
0: bet pradis sing sida nyen bernyalanan tuh pansing ngawinan soal sungkan desa jeronin pikayun.

0: Nado nyen memuruk memuk tuh pangsing memani wekasan dadi pepanganan dadi sesel nyen gitu gitu nyen Bu Linda.
1: Iya Pak De, cuk semua peng banget artos Pak De.
0: Kayang dik tadut.
1: Iya aku mau kudus artos nih.
0: Iya dia anak ngoruk bisa ngoroku dia ngoruk.
1: Iya yang buruk.
0: Inggi.
1: Semua gak lah he Pak De.
0: Rayu.
1: Yang mau batre sarang sutra dagang kantal sejebak besan sinar bagi rasa dan lemah flexing. Coba ini Pak De. Inge, galah katur Pak De.
0: Inge.
1: Pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suksemo Ibu Linda ring abian seken.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hantun miyarsa yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
4: ditiang ditiang ji
3: kali menika mok tiange
5: saking kan bersidang meklu mertimpu
3: tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
5: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
6: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
5: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
6: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
5: Oh, begitu ya Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu Ayah.
6: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
7: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Aduh, penapi nih ki, aduh, menggelebuk ados. Wawanin malih wawanin. Hei, ki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Hei, ki Om Swastiastu.
1: Siang ring Karangasem, Pak Made.
0: Karangasem.
1: Ring Karangasem, Gelumpang.
0: Karangasem napi nih kini, siap yang dina.
1: Ring Karangasem Gelumpang.
0: Gelumpang.
1: Nih.
0: Ibu, aduh, cak madi layan, cak layan.
1: Tali ye. Nyoman Utami.
0: Bu Nyoman Utami. Rayu Bu Nyoman, penapi cuaca ring Karangasem niki.
1: Cerah mancen Pak Made.
0: Nih, astrum karo.
1: Nih.
0: Ampun boleh melancarin ke art center niki, kandun bin kesep kan niki.
1: Iya.
0: Ampun boleh melancar ke art center VKB kandun.
1: Iya, ampun sampai-sampai lagi mau sinap di. Jadi yang kandun repot Pak Made.
0: Ingi.
1: Kurang Pak Made.
0: Ingi.
1: Cuma sering yang mereka.
0: Oh kandun.
1: Ingi.
0: Terus, ya, terus, terus.
1: Iya. Terimalah bacakan cerah
0: ingin kenten ke bawah terimalah sana ke bawah bacakan corak pun itu
1: corak tiga jati
0: corahe napi nih kak bu
1: corahe tiga jati
0: oh corahe nah sana master tiga saya waktu ke bawah

0: corak risajeronin pelaksana ke bawah kas male
1: sane nyandang lagoni
0: niko gumanti nenten nyandang margiang kas malane punika
1: made torahe dimunyi.
0: Wenten taler ke bawah corah di sejeruannya medalan munyi neka nama wasde made.

0: waratu munyi nejak bangras pati kacuh sing kena ben ngresep kanthi
1: mohara di mana
0: nari sejeronin pikayun mangkin wendon dalar ke bawah corak sane mewasto moho moho

0: Maka sami punika sejatine bakal ngai musuh mekejang anak bakal lawan anak apa jek sing tanya pebetian dan duwe nagi
1: berarti enten nyandang tiru niki netri
0: gasung karo iki dan debe debe tiru niku
1: kas malu madu muhe
0: de muhe
1: enten ya sane sapa niku ten keten Pak Madinge. Ini matra sesama Pak Made. Yang di sawah, wawane Made munggahnya.
0: Meglebuk wawane yang.
1: Dia nggak sering pesan sabun itu, nak sinyal, dia wah bisa dikirim ke lumpang, Pak Made.
0: Oh, kendan.
1: Ini, sulit yang ranjing, kendan.
0: Ini.
1: Sesama, kendan, Agung Krishna, harganya.
0: Ini, tapi yang
1: pun. Tak aja, Agung Krishna. Tadi ni ke sejabat badan sinar bagi rasa lomba bagi rasa dan
0: lomba pelacing.
1: Sepun ni ke Pak Madinya.
0: Ada
1: kenarahayu sarang sami sewitrani. Tadi ni ke Pak Madir. Ada yang tugas yang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin suksema. Nah ini sementara ring tangkas niki durus nang ranjing besana boleh ranjing niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Ini tiang.
2: Oh boleh tiang menek aduh buku soalnya apa.
0: Sira niki niki.
2: Aduh pianyar bono di tiang.
0: Bono dan mata buku nge anu magadro kang yang natan anu.
2: Dan mata buku kang yang apal-apal kan jantan.
0: Apal-apal nge yang penting ampun apal.
2: Apal-apal nge. Ya, ne wau, sira ana Pak Pamade.
0: Iki Bu Nyoman Utami saking Karangasem.
2: Benten kesawah nika sira ne dan
0: niang kesawah.
2: Niang kesawah ke dan.
0: Galalang eh.
2: Oh, galalang nggih. Melibos wawanan. Nggih. Kenemun nggih. Om Swas.

0: pacang ni cen yang ni dewa cening ajak mekejang piteket tutur tutur utama
1: kawar rosin luirasan jatuh
0: apang dewa nawang tuah kebisaan itu tu ayangan kin senjata nyen jeni
1: ni ado prabotan sai
0: kaweruhan ento dadi angon cening bakal angon yo prabot serahino senun ceninge hidup.

0: Wantah mula kebisaan itu mula utama senun cening ya hidupnya cening.
1: Aduh, suk semua Pak Mali.
0: Suk semua Mali.
1: Salam-salam sarang kami ye. Sejebak batan sinar bagi lasa dan roma percik. Salam namo dogen. Sina badok rama santi. Om santi. Santi.
0: Santi oh. Ngesuk semua niki. Lagu mono. Nah ini kandung kalah duit ini niki lurus angin. Wali siki niki mula witeng. Om swastiastu.
2: Swastiastu. Ben yang boleh.
0: Beih, jak gede gati nih kibayunnya.
2: Mungkin ginado kalau milih.
0: Durus tuh malu pun kelebuknya.

Wires ampun, wawu meglebuk, napi angin wawu ginanti, minap, nah makin ginado, katun niki, mausin kewentenan sarano sekar niki.

0: Nah, piye nek niki lho?
1: Niki nyapa tamu miwah duka.
0: Nah, wenten trailer kawigunane rikala ada nyapa tamu. Trailer yang wenten mesuka duka yang niki.
1: Kam

0: Sekar pinake simul kesucian ya rikalani rago ngaturan yadnya.
1: Wah.
0: Nabi. Aduh malih niki sinyalnya ambulo tuh.

0: Eh, kandun lagi dik mandan iki. Megadro polin ki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pakde.
0: Ingi, siapa sira ya, Ring?
1: Gendian Sibang, Pakde.
0: Ampuron, iki jak nyeletuk-nyeletuk.
1: Ini.
0: Tiang?
1: Odang Weni, Tiang Pakde.
0: Badung niki.
1: Napi niki?
0: Ye, nak gianyar medui galan ya ampuro niki, ampuro.
1: Siapa awu muni kau kentang hidup lagi?
0: Ngidang doen niki odang Weni. Umbiang ring si bang ngidang deh, niki.

ingin ratu dadanan didiang. Yang buron iki doanin kebadoan untuk galah menawide niring ragino budo sana makin rahu di kiri tiang presiden nyarengan. Utamanya nih sementara widangan ganyar kelungkung bangli kerang asam niki sana dulung presiden ranjing niki niwawu sampun wenten nyeletuk niki sementara legung biang si bang udah weni dia niki hingga yang buron niki. Duanin galah eh sampun selas niki nggih menawi de sane durung bredeng ranjing ngiring benjang malih dari durung preside ke one daler benjang jagi one titiang nggih lugroyang titiang pengin teracara duine muncur pamit untaten titiang untuk keraturan parame.

gitu-gitu berarti aku ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Bapakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwa murip ring jagade, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puje trisadya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: swastiastu. Selamat siang Raka dan Rai, pendengar program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Senang sekali Agung Krisna muali nyarengin ide dane ring sesi acara Teras UMKM. Nge nemeni rahina de makin Bude kutus Juli war sekali tali nemlikur. Ditiang nyarengin ide dane ring acara puniki kantos puputnya melayu bos ring jam siki siang. Nah, tiosan ide dane presida monitor siaran puniki melarapan FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar. Ide dane taler dados miar sayang acara puniki ring RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital marapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dane song-song kinten nggih. Ide dane taler dados menyaksikan nggih acara puniki live niki nggih durusang nonton ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sambenang lali like, comment, taler, share kenten nggih. Nah, ide dane taler malah coba siring titiang membeli bagir kisareng-sareng ring lan telepon 0361223361 utawi taler dadas nyarengin ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224 20 nggih. Siang ne puniki nggih pacang libaga ngeninin indek punepi pelaku usaha lokal Iraga riki ring Bali pemekasan ne sida terus berinovasi antuk topik melirik peluang untuk mengimbangi persaingan yang semakin ketat. Ring studio Pro 4 RRI Denpasar sampun rawuh narawaki utawi narasumber inggih punika Ibu Newayan Resiani utawi sane akrab niki disapa Ibu Jero Puri, owner saking Puri Lestari. Om Swastiastu, Rajang Bu Jero.
1: Swastiastu, rajang siang Ibu Agung.
0: Inge, punapi gatra kena pasti kah Ibu nge?
1: Pasti kena.
0: Kena, ya diastun cuaca panas, Ibu enten kesibukan tetap menyempatkan diri rauh ke Pro 4, sukses maping banget. Selamat datang di Pro 4 nih Inge. Nah, Ibu sedurung mahosang melirik peluang ring tengah persaingan UMKM sani sayan ketat puniki ditiang melet uning niki dumun nggih untuk mengawali perbincangan siang puniki menawi teu dijelaskan kedek niki Puri Lestari puniki UMKM yang bergerak di bidang napi Bu.
1: Puri Lestari niki nika nama usaha tiang Bunda. Nama usaha tiang yang tiang pakai dari tahun 2012. Awalnya tiang di kuliner 2012, lanjut tiang masasnya sekitar 5-6 tahun. Jadinya tiang tetap itu pakai nama Puri Lestari karena tiang sangat bersejarah itu nama kita berlima isi semuanya. Begitu Ibu.
0: Nggih, niki beralamat ring mana Ibu? Niki untuk UMKM-nya niki?
1: Kalau rumah tiang di Tirta Lepang 1A Perum Pesona Kartika Tohpati dan Pasar Timur. Kalau tempat masas tiang di Jalan Bakung 40.
0: Jalan Bakung 40 kenten niki nggih. Nah, niki dijelaskan kedek niki makna dari nama Puri Lestari niki napi sejatine Ibu. Kenapa memilih Puri Lestari kenten?
1: Biar teringat suatu rumah itu harus lestari. Itu makanya rumah kan bisa diistilahkan dengan puri ya. Dari mertua kasih nama tiang Jero Puri biar ingat kita selalu dengan rumah. Jadi bagaimana kita membentuk rumah itu biar selestari mungkin. Jadi kita pikiran kita jadi sehat, hidup kita sehat, jadinya tenang. Ketenang itu akan bisa meraih suatu apapun, walaupun dengan beberapa tantangan.
0: Oh, genten. Okay. Sejak kapan dirintis niki Puri Lestari pun niki dan kenapa Ibu memilih jenis UMKM yang Ibu geluti sekarang ini, Ibu?
1: Tiang dari Puri Lestari itu dari tahun 2012 sudah bernip dia. Terus dari tahun 2024 sudah ada sertifikat dari AKI. Jadinya sudah di fasilitasi oleh Brida. Sudah bersertifikat 10 tahun semuanya sampai sekarang. Tiang juga ada usaha bikin sendiri sabun dua jenis, lulur dan masker beserta minyak dari cengkeh, variannya cengkeh, jahe dan serai. Itu juga sudah bermerek AKI.
0: Oke. Ini selain produk-produk kecantikan kenten lah Bu nggih ataupun untuk yang kesehatan kulit kentangnya untuk massage juga. Niki napi manten taler yang diproduksi di Puri Lestari pun iki Bu. Kegiatannya apa saja Bu?
1: Kalau tiang produksi sendiri itu dah Bu sabun herbal.
0: Untuk muka, badan
1: bisa berbadar bisa. Tahu ke depannya saya nyuplai ke hotel.
0: Oh ya Astungkara. Ini berarti untuk produksi sabunnya Ibu masih di seputaran mana saja niki Bu?
1: Sementara masih sudah ke Bangli dan ke Negara. Sekarang sudah di online juga.
0: Oh kenten, berarti kedepannya nanti mau untuk supply ke hotel-hotel kenten.
1: Gye, siap.
0: Oh gye. Selain sabun, minyak kenten gye. Nah untuk massage, apakah ada kerajinan tangan juga yang diproduksi sana Ibu misalnya?
1: Kerajinan tangan saya bisa kerajinan dari koran berbentuk nampan. Kalau ada pesanan asbak itu Bu, sekarang membasir dia asbak. Terus ada juga tas rajutan dari benang itu diprakarsai oleh Dinas Koperasi pelatihannya.
0: Oke. Berarti UMKM-nya di bidang massage, kemudian handicraft, kenten Ibu nge,
1: kuliner juga.
0: Kulinernya napi niki mantan?
1: Kulinernya dulu dari tahun 2012, khususnya kuliner itu 2012-nya crispy Bunda. Crispy jamur tiram karena tiang budidaya jamur besar kedua tempat. Jadinya crispy-nya yang pertama itu terus setelah melonjak COVID jadi saya ke kuliner makanan seperti lauk-lauk, sate khususnya tiang buat sendiri dari bumbu, terus pepes, pepes ikan, sama susu kedelai itu yang utamanya. Dan untuk kacangnya itu yang bikin sendiri itu kacang kapri. Tapi untuk sekarang saya dominan menerima pesanan saja.
0: Berarti ketika terima pesanan baru membuat untuk yang kuliner niki kan?
1: Yang kuliner udah 2 tahun ini saya khusus menerima pesanan, tapi sebelumnya nyerahkan di dagang-dagang lauk. Dan termasuk rumah sakit Darmayatnya juga menerima sebelum COVID susu kedelainya dan susu edamaminya. Sama keripik-keripiknya.
0: Sekarang masih berlanjut yang di rumah sakit Darmayatnya
1: sementara di stop katanya dulu semenjak COVID yang enggak ngajukan lagi.
0: Baik. Artinya sampai dari tahun 2012 kenten ge berdirinya atau dirintisnya Puri Lestari ini kuliner, massage dan juga handicraftnya niki sampai sekarang tetap jalan berbarengan ten kenten ge. Tetap jalan berbarengan kenten meskipun untuk yang kuliner berarti khusus untuk menerima ketika ada pesanan baru dibuatkan kenten ge. Ini kan basisnya di Tohpati kenten ge Bu nggih, di Tohpati. Tempatnya niki di Tohpati. Kalau untuk kegiatannya di sana, apakah juga memberdayakan masyarakat lokal di sana, Ibu, atau khusus Ibu sendiri yang menghandlenya dari produksi, manajemennya dan sebagainya, Ibu?
1: Sementara saya semuanya ambil sendiri, dari cari bahan, milih bahan, bikin cetak kotak produknya, sampai ngerakitnya masih sendiri semua. Karena saya belum begitu mempublik Ibu. Karena makanya saya pingin ke depannya biar kita disabilitas khususnya netra ya biar disetarakan, tidak didiskriminasi. Tapi untuk ke depannya saya pingin memang cari pegawai 1-2 orang biar terpenuhi semuanya.
0: Sedikit informasi niki Rekalan Rai Ibu Jurupuri ini tergabung dalam Pertuni Bali kenten Ibu nggih?
1: Pertuni Bali iya, tapi Bali. Saya dari Pertuni Denpasar.
0: Dari Pertuni Denpasar niki Persatuan Tuna Netra Indonesia Denpasar kenten nggih. Nah niki luar biasa sekali Ibu Jurupuri ini bisa membangun UMKM Puri Lestari ini nggih menghandle untuk kegiatan masas kuliner dan juga handicraft kenten nggih, tidak ada yang tidak mungkin kenten Rakalan Rai nggih. Nah niki Ibu Jurupuri membangun bisnis UMKM pun niki dari awal tentu tidak mudah Ibu nggih, apalagi sampai sekarang Ibu menghandlenya sendiri. Bisa diceritakan tidak Ibu bagaimana sih prosesnya Ibu bisa sampai berhasil membangun UMKM Puri Lestari ini dari menentukan brand sampai mengurus izin dan sebagainya Ibu?
1: itu kembali lagi semangat Bunda, semangat dan niat. Di lain itu juga keuletan. Kita harus melihat pangsa pasarnya yang mana lebih mendominan gitu. Terus tiang juga banyak organisasi kan, jadinya tiap ada kegiatan informasi seperti pelatihan, semasih bisa saya tangani ikuti, saya ikut, siap ikut.
0: Artinya ibu sering ikut pelatihan, entah itu masas, handicraft, kuliner juga ibu sering ikuti itu dari dulu sebelum akhirnya memutuskan membangun UMKM Puri Lestari ini.
1: Iya, saya sering mengikuti seperti loka karya itu. Ya, walaupun tantangan saya sebagai netra, tapi saya tetap semangat, saya berani bertanya biar tidak sesat di jalan.
0: Itu ilmunya semeton ge. Pokoknya kalau malu bertanya pasti sesat di jalan gitu. Jadi harus berani. Berani pasti yang juari pasti juara gitu nih Bu ya.
1: Saya prinsipnya memang harus juari dulu.
0: Oke. Nah, Niki Ibu, kalau kita berbicara mengenai UMKM yang Ibu rintis sendiri, di awal Niki kendala apa sih yang Ibu hadapi? Apakah permodalan atau dalam mengurus izinnya atau bagaimana Ibu?
1: Kendala awalnya sih memang modal, tapi tiang tidak nyerah, tiang dikit demi dikit tiang ngambil, tidak langsung membludak besar gitu. Seperti pada awalnya 2012 yang bikin usaha jamur biar jadi kemasuk kuliner crispy itu, dibantu dengan anak-anak untuk menggorengnya dan memasarkan sampai ke kampus-kampus mereka, sekolah-sekolah mereka. Itu pada awalnya saya bikin cuma 10 log dulu, terus oh kayaknya untuk diri sendirilah dulu, habis itu ke 100, habis itu ke 500, 1000, akhirnya sampai dah 10.000, sampai ke 30.000 log bibit jamur, sampai ke dua tempat.
0: Oke. Pasti tantangannya di awal, apapun itu ada saja tantangannya seperti itu Ibu G. Punapi Bu Juru untuk menentukan target pasar atau konsumen utama dari produk-produk Puri Lestari Puniki dari awal sampai sekarang Puniki bagaimana? Apakah sempat melakukan survei pasar juga siapa yang cocok untuk produk-produknya Ibu atau bagaimana?
1: Untuk sementara, untuk yang sudah berlalu nge, kalau kuliner tiang kan lihat pangsa pasarnya di mana pengunjungnya itu rame, di situ saya setor biar tidak ada kembali lagi, tidak ada returnya. Produk seperti lauk itu kan tidak bisa berak bagus ya, harus harus urgent dia baru bikin itu. Terus untuk sekarang yang dominan saya produksinya kan di bidang kesehatan, sabunnya. Terus pangsa pasar saya pasien-pasien masasnya langsung dari mereka saya tawarkan minyak ini, sabun ini, kegunaannya ini saya jelaskan. Terus saya survei, setelahnya mereka pakai itu saya telepon hubungi bagaimana hasilnya, apa sudah adakah perkembangan atau bagaimana. Dari mereka ada dah reviewnya, oh Bu ini saya cocok mungkin karena apa ya gitu. Disitu saya nanti jelaskan.
0: Oke. Nah, untuk produk kecantikan dan kesehatan Ibu, sabunnya ini untuk bahannya ini Ibu dibuat dari apa? Di mana Ibu mendapatkannya?
1: Kalau sabun bahan bakunya di tempat pelatihan saya di Spa Bali Tangi. Terus varian campurannya itu saya mix sendiri dengan susu etawa, madu kungkungan beleleng, dan juga kopi kapal api karena dia dua jenis. Untuk lulur dan maskernya itu ada beras merahnya, saya sementara bikin tepungnya sendiri. Dan tepung kacang hijaunya juga bikin tepung sendiri.
0: Tepungnya itu di sendiri diincuk atau di mana?
1: Diincuk, diulek. Terus kalau diayak lagi biar jadi tepung dia. Kalau kacang hijau lebih agak susah, direndam dulu semalaman baru diulek, langsung dijemur lagi, habis itu lagi diulek baru diayak.
0: Oke.
1: Biar ada sekrap-sekrapnya.
0: Nah, sekali buat itu untuk sabun dan juga untuk lulurnya itu berapa Ibu? Ibu buatnya Ibu?
1: Paling kalau sabun kan lebih prosesnya lebih cepat dia. Saya tidak banyak-banyak nyetok, misalnya kalau yang penting ada aja saya setok. Mungkin saya bikin dua kali set. dua kali cetakan. Satu cetakan itu 16 pieces. Mungkin saya sekali bikin itu kalau tidak sampai habis lah, paling saya nyetok tuh barang 30 kali 2 lah. Kalau bikin sabunnya paling menghabiskan waktu, sekarang saya bikin paling 30 menit, terus ditunggu dia sampai beku lagi, terus udah ditunggu, dilepas dari cetakannya, langsung dimasukkan kotak. Paling 1-2 jam lah, udah selesai itu yang 30 pieces.
0: Untuk Kak, 30 pieces nih Kak, dihasilkan dari berapa kilo tepung ibu-ibu nepung nih Kak?
1: Itu yang sabunnya gak tepung dia, udah bahan baku.
0: Okay.
1: Kalau yang lulur, paling saya nepungnya tidak begitu banyak. Bikinnya itu 1 kilo-1 kilo aja. Kan bervariasi dia. Misalnya tepung berasnya berapa on, terus tepung beras merahnya berapa on, coklatnya berapa on, kacang hijaunya berapa on. Paling banyak saya bikin 1 kilo aja, biar tidak terlalu lama. Kalau saya ada event, paling sampai 5 kilo bikin.
0: Oke. Kalau untuk harganya, harga sabunnya berapa per picis, Bu?
1: Harga sabun per picisnya Rp20.000.
0: Rp20.000.
1: Cuman saya juga nerima pesanan tuh lebih dari 50 picis lain harganya. Lebih dari 100 picis juga lain harganya.
0: Harga per picis beda. Kalau ngambil lebih banyak lagi, 50, 100, beda lagi harganya. Kalau untuk lulurnya, Ibu, variannya apa saja, Bu, yang ada, Bu?
1: Lulurnya itu udah variannya. Yang satu lulur itu variannya beras merah sama kacang hijau.
0: Kacang hijau.
1: Terus yang satunya kacang hijau sama ampas kopi. Ampas kopi saya dapatkan di barista, di teman-teman barista.
0: Yang tergabung dalam Pertuni juga,
1: Mas. Pertuni ada, Daksa ada.
0: Tunarungu
1: juga ada gergantinnya. Kita empat, terus gangguan mental juga ada, empat disabel di barista.
0: Oke. Nah, untuk lulurnya sama scrubnya nih, harganya berapa, Ibu?
1: Kalau lulurnya yang biar terjangkau harga, dari 10 gram bisa Rp10.000. Kalau yang sementara saat di open itu 200 gramnya Rp25.000. Sama harga lulur sama harga maskernya.
0: Masker
1: per juga 200 gram Rp25.000. Kalau untuk minyaknya agak murah juga dia.
0: Nah, minyaknya niki minyak masas kan, Bu? Minyak masas niki bahannya dari apa, Bu?
1: Bahannya tiang juga bahan baku tiang beli. Kadang tiang pakin salada atau paramid, terus apa di variannya dengan cengkeh, jahe dan serai.
0: Berapa per botolnya niki, Bu?
1: Kalau per botolnya, kalau teman-teman jual lagi paling saya kasih 15.000 per 100 ml. Kalau tiang jual sendiri tak samain 20.000. Tergantung kantongnya.
0: Iya. Artinya sabun, lulur, scrub sama minyak masas ini semua bahan-bahannya memang dari lokal ya, Ibu ya. Tidak ada dari luar.
1: Tidak ada.
0: Jadi yang gampang Ibu dapatkan yang ada di Bali lah kenten nggih istilahnya.
1: Cuman variannya sabun dari Cina dia, Etawa. Biar susunya lebih lebih apa namanya ya? Ya lebih sehat lah gitu.
0: Berarti Ibu impor langsung
1: bukan
0: dari Cina.
1: Bukan, saya ikut reseller juga. Banyak produk-produk reseller yang saya jadi satu jalan lah usahanya. Berusaha bergerak di satu bidang aja.
0: Baik. Raka dan Rai nge Mali Jebos ireng titik ide dane mau beli bakir iki sarang-sarang di rusa ring lan telepon 0361223361. Bejere mesanakan nemen aja Jebos nge. Mali Jebos muali lantaran titik yang beli bagan puniki susan saning lintang puniki.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Apa masih kuangan bayuan ti?
6: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.
7: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Raka dan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar. Gimualik sarai yang titik Agung Krisna, Raka dan Rai, ring sesi acara teras UMKM. Pasti ke sani bangkit di tiang ngicin hingga lagi majarai Raka Landrai sani arse membelibak iriki sarang-sarang dengan telepon 0361-223361 ya, untuk topik melirik peluang untuk mengimbangi persaingan yang semakin ketat. Kesaringin narasumber Ibu Wayan Resiani utawi sani akrab disapa Jurupuri. Ibu Jurupuri saking owner Puri Lestari kenten geniki membangun usaha UMKM Puri Lestari puniki yang bergerak di bidang masas kenten tenge, kemudian handicraft, kuliner teler kentenge. Durusang sani arse melat uning kentenge ngeninin indek usaha UMKM saking Ibu Jurupuri puniki. Durusang ring line telepon 0361-223361. Bu Jurupuri niki diwau sampun mawasa ngeninin indek produk-produk niki sampun rakalan raisane nonton ring Facebook Pro 4 RRI dan pasar bisa melihat niki di depannya Ibu Jurupuri sampun terpajang kenten niki nge produk yang memang diproduksi sendiri langsung oleh Ibu Jurupuri. Nggih, wonten sabun untuk badan, untuk wajah, untuk kecantikan, kenten kecantikan dan kesehatan, ada juga minyak masasnya kenten niki nggih.
1: Nah, ini tidak ke bawah.
0: Lulurnya tidak ke bawah, tidak apa-apa Ibu kenten nggih. Nah, niki kalau misalnya niki kan produk kecantikan dan juga masas. Apa Ibu tidak tidak membawa produk-produk Ibu atau memasarkan produk-produk Ibu ke tempat-tempat spa, Ibu?
1: ke spa sementara belum Ibu, tapi di Kubo-Kubo sudah, di teman-teman jualan sudah, terus di teman-teman punya setan masas juga sudah samodali sabun. Biar nanti ke spa sudah ada sih di Ubud, cuman belum ada tanggapan.
0: Kenten. Artinya sudah coba lah untuk menjajaki spa-spa. Untuk kelanjutannya belum berarti nih Kiki.
1: Nggih, untuk berkelanjutannya belum ditanggapi.
0: Kan
1: ke depannya saya pingin nyuplai ke hotel-hotel, katanya agak ribet katanya.
0: Nah, untuk memasarkannya ini Ibu, sistemnya seperti apa Ibu? Apakah memang khusus pembeli datang langsung ke Puri Lestari atau Ibu jualan online, di mana bisa didapatkan kalau online?
1: Online sementara masih baru terdaptar. Masih
0: menggunakan proses. Instagram, Facebook?
1: Ya, Instagram saya ada.
0: Apa itu Bu namanya Bu?
1: Puri Lestari 19.
0: Puri Lestari 19. Yeah. Facebook ada Ibu?
1: Facebooknya Puri Lestari.
0: Niko mantan berarti Instagram sama Facebook aja berarti.
1: TikTok
0: ada. Puri Lestari juga. Silakan rekan-rekan Reing yang ingin lihat-lihat langsung produknya Ibu Juru Puri, nggih, tempat UMKM-nya Ibu Juru Puri niki nggih.
1: Ada di Geraha Namasena.
0: Oh, Geraha Namasena.
1: Ya. Dan ada juga di Yayasan Bunga Bali.
0: Yayasan Bunga Bali. Kalau yang ingin lihat di online bisa di Instagram Puri Lestari 19, Facebook Puri Lestari, kenten Ibu nggih. Iya, bisa juga di TikTok-nya Puri Lestari, kenten. Nggih, lengkap lah pokoknya, kenten. Sudah ada platform digitalnya, kenten nggih. Nah, niki Ibu, kalau untuk kegiatan kenten nih napi male Ibu tergabung di Pertuni dan Pasar kenten nggih, banyak ada pelatihan-pelatihan kenten nggih. Untuk masasnya ini Ibu ikut pelatihan khusus, apakah sudah dapat sertifikat untuk terapisnya atau bagaimana nih Ibu?
1: Untuk masasnya sudah bersertifikat negara, Kemensos.
0: Oke, dan untuk produk Ibu Niki, sabun, minyak, lulur, sudah berizin BPOM?
1: Sudah bersertifikat juga dari AKI.
0: Sertifikat
1: 10 tahun.
0: Baik kenten nggih. Jadi ini memang Ibu produksi sendiri. Kalau misalnya Ibu, kalau yang mau pesan untuk kuliner, sate dan sebagainya Niko, hamin berapa boleh pesan Niki Ibu?
1: Mungkin paling tidak tuh hamin 3 aja bisa.
0: Hamin 3 bisa.
1: Untuk sabun lulur tuh selalu ready.
0: Cuman, nah,
1: kalau pangsa besar seperti pernah Transmetro untuk ulang tahunan saya bikin parsel paling 5 hari sebelumnya.
0: Oke. Artinya memang memang sudah dibekali kenten nggih bersertifikat juga nggih. Untuk produk-produk Ibu juga sudah haki, kenten nggih. Kalau misalnya untuk kulinernya Ibu, kalau mesannya itu hamin 3. Karena Ibu mengerjakan sendiri, ada enggak batasan maksimal ordernya gitu? Minimal order berapa, maksimal order berapa?
1: Kalau minimalnya paling sampai 500.000 lah.
0: Minimalnya 500.000.
1: Kalau maksimalnya enggak masalah.
0: Enggak masalah sebanyak-banyaknya.
1: Tapi saya bisa memperkerjakan tetangga.
0: Begitu.
1: Kalau banyak, tapi sementara sekarang belum pernah sih memperkerjakan tetangga.
0: Masih semuanya dihandle Ibu sendiri, kenten nggih, dari menyiapkan bahan, produksi, pemasaran, seperti itu berarti Bu nggih. Nah Niki Bu, kita berbicara sedikit tentang persaingan UMKM ya di masa sekarang pun Niki, usaha UMKM pun Niki kan berkembang sekali Bu ya. Apalagi memang banyak sekarang masyarakat yang melirik usaha UMKM ini sebagai penopang kehidupan sehari-hari kenten nggih. Nah, bagaimana Ibu Juru melihat sendiri keberadaan atau kemunculan usaha-usaha berbagai usaha UMKM pun Niki? Bagaimana Ibu membangun motivasi untuk tetap bisa survive di era persaingan UMKM Niki? Silakan Ibu.
1: Khususnya untuk diri yang sendiri, yang penting semangat dan keuletan itu memotivasi banget. Biar kita bagaimana caranya menjaga kualitas, tetap berkualitas. Mentara kan memang kita tuh di awal-awalnya aja bagus kan gitu biasanya ya berusaha itu di awal-awalnya bagus, habis itu menyusut dah kualitasnya. Itu yang mesti kita jaga untuk menyaingi pesaingnya semakin ketat ini, karena seperti tadi Bu Gung bilang kan itu penopang sekarang UKM itu penopang kantong lah misalnya bilang.
0: Iya, ibu-ibu rumah tangga pun sekarang bisa membangun UMKM, apalagi dengan berjualan online, bisa tetap menghasilkan seperti itu. Oke, artinya memang harus memiliki sudut pandang yang positif seperti itu ya ibu ya, dan motivasi, semangat untuk bisa berkreativitas seperti itu. Oke, kalau dari Ibu Juru Puri sendiri pun apa strategi ibu untuk mempertahankan keunikan dari Puri Lestari puniki mangdane berbeda dengan UMKM yang lainnya? Apakah nanti ke depan sudah siap dengan inovasi baru atau bagaimana Ibu?
1: Ya, yang memang paling senang itu berinovasi.
0: Berinovasi, harus kreatif,
1: kreatif
0: pokoknya.
1: Kreatif dan inovatif itu.
0: Otak tuh gak boleh diam, harus mikir ide
1: diem,
0: gitu.
1: Bagaimana untuk mempertahankan brandingnya sendiri. Terus misal saya pakai trik pijat dua kali gratis satu sabun gitu misalnya.
0: Oke. Nah, ini untuk packaging nih, kemasan pun kan penting juga Bu nggih untuk dipasarkan agar begitu melihat pertama dari packaging menarik gitu ya. Ibu bagaimana Ibu dalam mendesain packagingnya? Ibu desain sendiri atau ada yang membantu Bu?
1: Ada mentor.
0: Oh, ada mentornya. Oke,
1: di bawah. Yang itu dah kayak tadi yang bilang tiang senang berbagai loka karya, ikut seminar, jadinya kayak seperti ada di organisasi kan banyak pengumuman ikut RISE gini, jadinya tiang tuh di mana tuh open aktif. Jadinya tiang senang bertanya, senang protes gitu. Jadinya sampai punya mentor pribadi. Terus dari mentor saya minta bantuan biar dibuatkan logo. Terus kalau mendesain kan agak susah juga kita netra yang berhubungan dengan ULD, unit layanan desain dan pasar. Semuanya saya gratis. Paling saya nyetak aja yang perlu uang. Nanti desain logo tuh gratis dari mentor. Terus udah saya punya logo langsung ke ULD-nya. Dari ULD yang mengemas bagaimana cantiknya. Terus tetap kompom ke tiang, setujukah begini? Tiang kan punya pembaca foto, dikirimkan nanti tiang dibacakan dengan aplikasi.
0: Iya. Ini Ki, selain ibu tergabung dalam Pertuni Denpasar, apakah ibu juga ada kerjasama tergabung dalam dinas seperti misalnya dinas koperasi ibu atau dinas lainnya gimana?
1: Selain dari organisasi Pertuni, tiang juga ikut di organisasi HWDI, Himpunan Wanita Disabel Indonesia. Dan juga dari dinas-dinas kita udah dinaungnya memang, dinaungnya oleh dinas sosial dan pasar, dinas koperasi kalau ada kegiatan sering kita harus perindak, sering juga mendapatkan pelatih-pelatihan di prakarsai oleh dinas-dinas yang di Denpasar.
0: Oke. Sejauh niki kalau masas-masas nih ke di wilayah mana mantan Bu? Apakah masih seputaran Denpasar atau sudah ke mana-mana Bu wilayah lainnya di Bali?
1: Sudah ke, kalau di Denpasar mungkin sudah sampai ke semua Denpasar ya, timur, barat, tengah, selatan.
0: Artinya terima panggilan nih Bu.
1: Terima panggilan juga. Terus sampai di Gianyar, Ubud sudah. Karena asal tiang juga dari Ubud.
0: Iya. Oke. Kalau untuk produk-produknya ibu ini terima reseller berarti ibu G.
1: Iya.
0: Ini sudah tersebar di mana saja bu resellernya ibu? Seluruh Bali berarti?
1: Sampai ke negara juga sudah. Di Bangli juga sudah. Mereka jual lagi. Ambil ya, tidaklah banyak, tak kasih juga teman-teman gitu. Kita COD-an modelnya.
0: Oke.
1: Mereka pas ke Denpasar ambil. Lepas dari organisasinya yang ikuti ada ke negara, kirim ke negara juga. Terus sering ada event-event juga.
0: Nah ibu kan juga jualan melalui platform digital ibu, Instagram, Facebook, TikTok. Ini yang mengelola ibu juga sendiri atau ada yang lain bu?
1: Kalau sementara melalui Instagram belum ada yang gini, belum ada yang connect kan.
0: Artinya yang untuk foto, untuk upload di Instagramnya Nika, foto-foto produknya ibu siapa? Ibu sendiri atau ada yang membantu keluarga mungkin?
1: Sementara belum, yang pakai video doang.
0: Oh, video doang.
1: Video bisa. Oh, kalau okay. Ngupload fotonya belum bisa.
0: Oke. Okay. Berarti ibu yang mau videokan sendiri, ibu upload sendiri. Oke. Okay. Artinya ibu
1: paling
0: yang
1: langsung dia otomatis bikin story, otomatis dia ke Instagram sama story sama Facebook.
0: Oke. Nah, untuk kerajinan tangannya niki, napi mantan ibu untuk handicraftnya niki?
1: Handicraft yang ada nampan dan ada kotak asbak itu sudah ikut pameran juga ke Jakarta.
0: Oke. Nampan dan kotak asbak itu dari terbuat dari
1: Koran.
0: Koran. Oke. Untuk suplai korannya ibu dapat dari mana niki?
1: Orang tua yang belikan.
0: Oke. Dan
1: dulu belum banyak. Apa namanya panggilan masa sambil menunggu pasien saya giling-giling dah itu korannya dibentuk dia dulu ya gitu. Pakai lem G juga itu agak ruwet abis itu ditiner dia
0: Berarti semuanya ibu mengerjakan sendiri nih
1: ya.
0: Dari membentuk pola kenten dari
1: itu dari pelatihannya di Matmia juga dapat
0: Oke, itu khusus nampan sama apa tadi bu lagi satu
1: nampan sama asbak.
0: Nampan sama asbak aja. Yeah. Bagaimana dengan produk-produk upakara ibu? Bokor.
1: Itu lah sejenis bokor.
0: Oh, bokor dia. Oke.
1: Okay. Agak besar. Nanti kalau misalnya ada pesan gitu siap.
0: Oh gitu. Oke. Baik. Berarti Niki untuk handicraftnya. Untuk nampan dan juga asbak kenten bokor juga bisa tergantung pesanan juga kenten
1: kan ada sabnya itu
0: sab betul. Nah, untuk terkait produk-produknya ibu menyesuaikan juga tidak Niki untuk selera atau tren konsumen saat ini untuk kuliner ataupun kerajinan tangan atau tetap ibu memfokuskan pada sate mungkin atau pada nampan atau terus-terusan pada asbak atau juga berinovasi sesuai selera konsumen ibu?
1: Berinovasi aja nanti sesuai permintaan kalau saya sanggup saya okekan biar tidak memaksakan diri juga tapi tetap berinovatif.
0: Oke. Artinya perlu inovasi kenten niki. Hingga ibu juru misalkan malih niki nggih malih jebas lantaran ring segmen terakhir Rakelan Rai dados arsa nyarengin durusa ring lan telepon 0361 223361 titik apa cang wali sewusan saning lentang pun niki.
8: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
9: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
8: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
9: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
8: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
9: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
8: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
9: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
8: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
10: RRI Denpasar, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
10: Bisa dong, Kak.
11: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
12: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
11: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
12: Telur, Bu.
6: Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
11: Oh, jadi sesederhana itu ya Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
6: Betul Bu, harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar Bu.
13: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemoli kesarang di tiang Agung Krisna Rekelan Rai. Ring sesi acara teras UMKM ring segmen terakhir nih Kingi untuk topik melirik peluang untuk mengimbangi persaingan yang semakin ketat kesarangin Ibu Niwayan Resiani utawi Ibu Juru Puri pinaka owner Puri Lestari. Ibu Juru Diwawi, Ibu Juru sempat menjelaskan bahwa handicraftnya Ibu Juru niki membuat kerajinan dari koran kenten ge nampan bokor kenten ge asbak. Nah niki untuk harganya niki berapa Bu, kisaran berapa sampai berapa Bu untuk yang dikerapnya niki?
1: Tergantung besarnya yang diminta. Diameternya berapa. Kalau sementara asbak yang sekarang yang sudah pernah laku terkisaran 50.000.
0: 50.000.
1: Kalau ada nampannya sedikit besar dia 125.
0: 125.000. Oke. Baik, ada yang bergabung di line telepon 223361 Titiang Sanggrang. Ya, Om Swastiastu.
14: Om Swastiastu. Titiang Putri Mangi.
0: Oh, nggih, Ibu Putri. Silakan Ibu Putri, nggih. Niki Ibu Juru Puri, owner Puri Lestari, masas handicraft, taler kuliner sate.
1: Om Swastiastu Ibu.
14: Napi santi wau lah saking pasar.
0: Oh nggih, niki waktunya jebos manten Bu, soalnya ki sampun kenten niki sampun mepet waktu nggih.
14: Yang tertarik dengan yang kerajinan dari koran.
0: Nggih.
14: Yang koran niki, Cici yang kebetulan sudah punya, karena niki dulu dibuatin sama ponaan yang dia punya pekerjaan nike nisengin. Nah sekarang pertanyaan dia nike, itu kan tidak tahan air nge. Kalau dia kupak nike, lem napi yang dipakai untuk ini.
0: Oke, nike mantan?
14: Nike mantan semua hatakan sila ada agung nge.
0: Titi Agung Krisna niki Bujur Puri.
14: Krisna
0: ngiring. Nge, esok semua Ibu Putri manggis. Nah niki kalau niki ibunya kan punya koleksi kenten nggih kerajinan dari koran kenten nggih. Kalau kupak niki untuk perawatannya niki tipsnya apa Ibu? Ibu selaku pengrajin niki.
1: Latihan jawab ya Ibu Nda Manggis. Mungkin dari pengambilan pertamanya kurang kerap dia. Dari pertama itu harus memang betul-betul ketat lempoknya. Kalau memang sudah ketat lempoknya, nanti jadinya dia tuh agak kaku berbentuk lidi. Habis berbentuk lidi kita bentuk mau bikin apa, misalnya tempat pas atau gimana, itu pakai lem G. Setelah habis lem G, jangan langsung ditiner dia. Didiamin dulu berapa lama, baru terakhirnya ditiner, dimodif untuk pengecetannya. Sementara yang tiang punya tidak ada yang ngeluh sampai kelupa.
0: Oke, enten nggih. Nggih niki galak sampun nampakin jam siki siang, Ibu nggih terakhir kenten nggih harapan Ibu kenten nggih untuk keberlanjutan UMKM Ibu dan juga bagi pendengar Perempat yang ingin mengetahui produk-produk Ibu silakan bisa diinformasikan alamatnya sekali lagi di mana. Nomor HP kalau mau di-share silakan gitu Bu ataupun di online Facebook IG silakan diinformasikan kembali.
1: Silakan. Terima kasih Bu Gong Krisna. Para pendengar semua, kalau ingin produk tiangnya silakan hubungi Jerupuri di 081 0000

Ring sesi acara teras UMKM Malihi Bosit yang Bali nyarangin rakelan rai ring sesi acara Sande Tiosan puputang ditia untuk para mesanti ngiring ibu Om Santi Santi Santi Om.

Rekaden Rai Kasat Lantas Polresta Denpasar AKP Muhammad Bayangkara menegaskan dalam setiap penanganan kecelakaan lalu lintas, anggota Polri tidak pernah memungut biaya apapun kepada korban maupun pihak yang terlibat. Terkait kasus korban laka lantas 26 Juni lalu yang dimintai uang oleh relawan, yang meminta seluruh relawan agar memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat maupun media sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merugikan institusi maupun pihak lain. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Igede Adi Saputra menambahkan, jika masyarakat melihat atau mengalami kejadian kecelakaan maupun membutuhkan bantuan kepolisian, segera hubungi layanan darurat Polri melalui call center 110 yang dapat diakses secara gratis. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Ing rakalanrai mulai kesarang yang titiang Agung Krisna rakalanrai. Senin pagi titiang nyarangin ide danereng sesi acara ngelila ulangun. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang balai juga. Sane arsa nyarangin dosa renggala on air 0361223361 taler. Dados nyarangin ring WhatsApp per 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224202.

0: Inggih rekalan rai inggih muali kesareng titia Agung Krisna rekalan rai sareng mangkin titia muka gala on air duru sareng lan telepon 0361223361 ring WhatsApp 4 RRI Denpasar 0878988224210. Inggih rekalan rai sanggra titia penelpon ka pertama Om Swastiastu. Durung mecelak nih inggih Om. Om Swastiastu.
1: Nanti
0: gatre becek ke mantan nih Agus.
1: Jadi nak kenten juga. Mendung-mendung.
0: Mendung-mendung. Nah ini biasanya langsung menggelebuk nih. Enggalan nih.
1: Tembangin
0: juga. Tembang nih.
1: Tembangnya Kang Wang Malu nge.
0: Kang Wang Malu. Oke nge.
1: Menikah kan juga.
0: Nge boleh salam saking Pak De Karja reng studio mungkin nih.
1: Nge Pak De. Yang nansap gending Pak De. Pulang kampung.
0: Oh, pulang kampung nggih.
1: Udah iki masih di Taman Ayun ora apa-apa. Kemnika geng geng.
0: Seksemeni.
1: Nggih, atur kalah mangkin. Om santai-santai Om.
0: Nggih, matur seksemeni ini Agus. Nggih, sani sampun nyarengin. Sani tiasan urusang muali ring lan telepon 2233361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, selamat siang. Sarang si Rering Titiang Niki.
2: Selamat siang, Nutgun Ge.
0: Ah, si Reng eh?
2: Titiang Odah Weni.
0: Odah Weni Ring Sibang. Punapi dah, ten ngayah mungkin.
2: Kenten Titiang di Niki sempun boleh ping tiga.
0: Oh.
2: Amun rame Niko Titiang ngangen tongkat.
0: Oh, kenten.
2: Ungkur sira uningen malih boleh galah.
0: Nggih.
2: Sedang rame bening ibi ampun tulung ge.
0: Nggih.
2: Ni macet tanggal 11 nyepi driki di Sibang.
0: Oh, nyepi tanggal 11 niki nggih.
2: Nggih, wis masa badeso niki nyepi.
0: Oh, enten tradisi ken.
2: Masa sabon ini benyang.
0: Oh, enten tradisi kenten, Rika. Oh.
2: Nggih, odal ni ngarkate ibi di desa di pusat ya.
0: Inggih. Nah, nika wasan ngusabe nika nyepi tanggal 11. Inge, berarti metutep margi Rika ten kenten ya, napun-napi.
2: Inggih, ring Sibang kemanten metutep.
0: Oh, kenten. Ya.
2: Iya, tunggu napi gaten.
0: Gatre becik kemanten, nggih.
2: Sidang merata, bidet itu enggak?
0: Durus.
2: Siro ini wawu nih ke?
0: Sane wawu ini Agus nih ke?
2: Oh, ini Agus. Ini Agus, sana dungun. Bikin ini Santa, sarang Gumbiang Yoga, Buradra, sarang bu EKBB, munga meli jebos. Nini Ita, Mbak Ira, sarang Mbak Heki, sarang pekat dania, sarang udah dan wadah dania, mungkin kena ni. Ingin yang kirana, kena di sini gumisnya. Ingin gumisnya mesin, bujur Jerman, mungkin kena. Ingat tu gun ke?
0: Nge, maka sami nge.
2: Pemulih itu hanya orang maling nge. Aduh gun ke, boleh juga sepudar waspada yang margi ke gun ke.
0: Nge, suksema.
2: Iye, sama tugas, jalan tur di tiang mangkin. Om santi.
0: Inge, matur susma daweni, sadi sampun nyarengin. Pak Dekarja reng kenyari, mesanakan umun Pak Dengge. Susma sampun ngerawin reng studio perompat RRI Denpasar. Ge, sering makin rekelan rai temang dumun, ngiring piar sang sarang-sarang. Saking pokalane bli bayu kawi, kang guang malu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Siki Tembang, saking vokalnya nih Beli Bagus Wirate, layang-layang sampun ke piar sang sarang-sarang. Ya, spesial di request oleh Pak Dikarje sane sampun ring studio. Nggih, durusan ama cekeran nemu niki Pak D.
1: Nggih. Boleh galah niki cuk semua untuk galah kok nggih. Nggih. Ya megatro demen gedek niki sarang-sarang semeton perempatane. Sering ngonek-ngonek di tiang niki utamane Mbah Indira niki Pak Yanarbo ganten Nini Ita dalar Nini Agus niki Mbah Tunindi ganten niki Bu Putuwadi saking Pasar Mengui dalar niki sarang semetuan di tiang niki ganten siki madualan niki nggak ganten niki Pak Yan, Pak Tut Wirke, Pak Murdayo, Pak Tut Sumarjo, niki kakek Bengkel, niki sering kenten on air, wengi-wengi niki, niki wenten siro male niki, Pak saking jo niki di Sekuati niko, niko pasar Sekuati. Tapi kesalahan suwi itu enggak
0: enggak. Rois kane.
1: Rois kane, dia nak panggiring di Regmargi tanya singa gue enggak hari dan enggak tinggal dia nyampat. Rois kane, enggak ini kau. Kau nikah tu pun gak gak.
0: Enggak semua
1: enggak lah. Kita niki semua sekarang niki yang boleh mengenal salah niki.
0: Enggak sampai jabat tangan di wau.
1: Enggak, pasti yang dengan dengan wau. Jauh pun dan tinggal yang ni lah.
0: Malu Pak deh kenalnya. Dek duta ketimbang nini nini ya
1: gitu. Dan gak putri durung dan lalar kayak gitu. Mau kayak terus
0: nangis.
1: Rayu boleh juga sur budal
0: ya. Seksama Pak Dekarja mesana kan Pak Dingin. Rakalan Rai sering pangkat di tengah Terenggalan. Nerusah ringlan telepon 0361-223361. Selamat siang teman Pak Ardia sering strongge cloud. Seksama niki sampai nyalangin. Salam aja ring detra lanman awan. Semangat penyiar seksama. Gih. Inge Om Swastiastu. Ing. Nini Santa reng sanur punapi gatra ni.
2: Punapi gengge sehat ni.
0: Inge sehat mantan niki.
2: Sane mangke titiang nuna tembangnya gengge.
0: Inge temang napi niki.
2: Budoh sakeng Agung Raka Sidan.
0: Budoh anak Agung Raka Sidan. Inge jantas nge.
2: Sampun.
0: Sampun, sampun
2: sehat.
0: Kang Yang Dumun, ini sampun ngarsang tembang dan mau gatra nge.
2: Sampun polis titian nyareng yang gengge, nemeh. Ini semua galah wali yang titian.
0: Ngiring. Inge. Sukseman Niki, sampun nyarengin ini santang. Ngiring sanur. Pak De, boleh salam Niki saking Ibu Vera, Taler, Ibu Jero, Manurage.
1: Semangat gati nih kau di radio. Dan tetap merdeka.
0: Pokoknya. Kok nek yang penting gede malu gitu. Biar bahasanya sedok gede malu gitu.
1: Ya itu kan kenten entah nyangro sama to orang penyiar adung kentenan.
0: Nggih. Bu Jero Manurage telur saram.
1: Nggih. Bu Jero Manurage
0: kenten bayar. Nggih. Muali dumun sang ratuti areng 223361. Nggih, Om Swastiastu. Oh, nek sebab oh kan Om Swastiastu sing-sing pup gede malu tuh gitu.
1: Yang boleh meriki kayak uber yang ampun pas budal ya yang meriki kenan.
0: Oke, itu uber Pak deh abang sampat deh abang. Oh, kada nak abang sampat.
1: Yang kenal. Yang ketunduk aduh sayang yang orang mau jo budal Pak deh kada ya. Semangatnya dia kan ngumpul semangat terus
0: saya. Oke.
3: Aturnya ada Bu Jero, Bu Jero. Bu Jero sana yang amat terseru.
1: Namun boy seru.
0: Pun api sampun boleh wedang asan niki nge.
3: Ane kan boleh dompet.
0: Oh dompet deh. Weh malah jebos kan wenten pelanggan malah jebos gitu.
3: Tapi bilang gede enggak?
0: Makannya dia pelanggan tuh nak gede gitu. Jejah pelanggannya nanya. Kengkin. Mulai pelanggannya nanya.
3: Nikin, nikin ini Agus sampun nge nyaranin. Pak De.
1: Didiang.
3: Dunasnya nomornya. nomor apa yang dia adikku.
0: Oh, nge balik bos, nge dewe apa balik bos, nge.
3: Bersatu kita tengok, berserai kita runtuh.
0: Nge, jek pantega mundur gitu.
3: Pantegannya calon PR Bu Vera wakil.
0: Nge.
3: Nge, Krisna tukang mentek Nina.
0: Nge, beratu, nge. Pun apa nih ki, jagi ngarsang temang atau yang megatre nih ki?
3: Aroh. Nggih. Hmm. Cukup banget. Temange.
0: Temang napi niki?
3: Mang Dek Uli mantan.
0: Dek Uli sane napi.
3: Terserah.
0: Terserah pokoknya.
3: Senar aduh.
0: Oh, hai.
3: Cukup banget ampun pican niki, Mbah. Mbah kaciran nyolek aduh.
0: Nggih, rajeng, Mbah.
3: Nggih. Cukup semua banget atur siang ampun boleh niki. Paitan ida berare. Ageng Krisna sekalo nih sekalo
0: penggalih. Oh, sing endes tuh. Nge sukses banget iki Bu Vera nggih.
3: Ora ana mangke nggih. Ayo hidup padha kan seneng atuh. Tukro ratu nggih. Yang iki atuh nggih. Terus para ya rayu nggih. Sami atuh niki ampun ora go kede hidup padha ijo mas atuh. Terus kene damo gelah. Man sing man nyidang kede kenten atuh.
0: Oh, antara ne damo bahagia atau gak ngeyek ne damo he. Kewah benira ngenang gitu.
3: Tiang lung sermam pam.
0: Iring.
3: Yang berikut juga sarang kali. Nggih. Sukses aduh.
0: Iring.
3: Sukses sama Om Santi Om.
0: Nggih. Sukses sama Bu Vera, sehat selalu, bahagia selalu sarang saminge. Wentam beli narok jaya reng nyalian kapit sukses sama talas sampun nyarengin temang dumun. Iring biar sarang-sarang anak gora kesidan budho online.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ingin rakelan terakhir, hari kidung mati tiang nyaringin ide dan nering acara ngelila ulangunnya melalui bas ring jam kali siang perempat RRI Denpasar, pacam sengah sarang perempat RRI Jakarta, ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Susan penika wentan beli gede duta. Wentan mau putri niki di jadwal niki nge. Aduh, sangka di ngorto aja beli gede duta nih. Ingin melalui bas untan sawit terantitia sanitiosa sani pacang lanturang acara-acara ring perempat nge. Pasti ke kantos puput jam rora sungi nyarengin ide dan nih menawi tau entah nih waktu titiang rikalangin terang acara rahin ini mungkin tenali titiang nunas kerenda pengampura sana mereka langsung ke mantu sake widaan margi hamurk nomor pitung desa dan pasar Bali titiang agung kristang lusur mepamit puputang titiang untuk para mas Santi om Santi Santi Santi om.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata Puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan.

Cetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Prodovel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Ayah ajak kembali ya. Tadi Ayah udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan ya Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pok Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, Alhamdulillah.
0: Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Iya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget, Po.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr.
10: Benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya, benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya, Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh, gitu, bukan simsalabim abrakadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh, bukan
10: jadi
0: ya.
10: Jadi ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari MPD selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
11: ya
10: kalau pian itu Anda gitu ya.
11: Iya.
10: Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Ya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya
11: permainan doa. Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya, Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya, Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih, Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih, Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya. Itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya, Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Oke, itu di daerah mana, Bu?
11: Itu di daerah Balangan.
10: Oh, di daerah
11: Balangan. 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya tuh Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita tuh selamatan kan ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
11: kelihatan cantik
10: gitu. Cantik banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Oh, wadai 41 itu ya,
11: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Yeah. Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sangsekerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sangsekerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sangsekerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sangsekerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
10: Iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Hmm. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sangsekerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, oh. Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah. Mm-hmm. Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau nya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Okay.
11: Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu. Ya.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Mm-mm. Terus saya iseng tanya, nak bagaimana caranya mantra, saya bilang supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan, mantranya yang mana? Saya bilang gak usah pakai mantra Bu, katanya, pakai motor Jepang aja katanya. Eranya kan tidak berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay. Nah,
11: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas, anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu, apalagi di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi ini.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan. Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu. Kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
10: Ada
11: Di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
10: Oke. Okay.
11: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus, tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang. Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya Bu?
11: Tidak
10: ya?
11: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh. Nah, jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh,
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke.
11: Nah itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm,
11: supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke.
11: Okay. Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang, agak sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu. Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Ah jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen, misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air,
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
10: Oke. Okay.
11: Nah jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat, kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke, berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya,
10: ya?
11: Polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya? Ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Okay. Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya,
11: syarat istiqa itu supaya hujan
10: iya.
11: Dalam agama Islam. Nah itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Pengaruhi
10: berarti,
11: agama.
10: Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama

0: dari yang sekarang itu 90% itu bisa bahasa Indonesia.
1: Oke.
0: Kemudian ya di dalam dulu kan pakai yang WD ya kan, kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
1: Iya.
0: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tidak selalu pakai sesajen.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
0: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
1: Iya.
0: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
1: Okay.
0: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
0: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
1: Iya, salah itu, betul.
0: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
1: Iya.
0: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
1: Iya.
0: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
1: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
0: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Okay.
0: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya. Gak apa-apa kan?
1: Iya, gak apa-apa.
0: Berarti saya tidak minta tolong sama ibu kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
1: karena,
0: tidak boleh
1: seperti itu. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
0: iya,
1: Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencangcing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
2: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kenal kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, boleh. Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan iya, dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar.
2: Iya.
3: Dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke. Okay. Oh, lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, kalau gitu.
3: Wah.
1: Baik, baik. Jadi apa ya, nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya baca ini mantra dan sastra masyarakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman now ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
1: Yeah,
3: itu kan itu kan bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Oh, boleh Ibu saja.

0: ada.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke, okay, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diotak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena
1: kalau
0: saat
1: di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, ya? Terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin. Silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik. Terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit,
1: mm-hmm,
2: selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan yang tradisional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu maka manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu.
1: Mm-hmm.
2: Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam.
1: Mm-hmm.
2: Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Yeah.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun. Tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin. Jika berkenan, bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-hmm.
2: Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh
1: okay.
2: mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah gak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng.
1: Okay.
2: Topeng wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Hmm.
2: Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa
1: yeah.
2: bisa begitu? Kenapa gak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Yeah.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke, okay.
2: Nah,
1: ada
2: berarti kan,
1: ya, gitu ya.
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat, tidak terlihat begitu.
1: Mm-mm.
2: Ya, jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya, kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu. Itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya, jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa
1: secara umum. Ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke. Okay.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, okay, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, okay. Itu tadi ya Bang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
2: iya,
1: Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Okay,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta Nepo.
0: Oke, iya Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo, silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah agak ya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio.
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak apa, Mbak Ali?
0: Mbak Anissa.
1: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya bermega, berang gak itu lagi dari Banjar, bukan?
1: Benar.
0: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu Dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Bang.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah ya.
0: Iya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh ya, demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang, cuman sekarang udah udah enggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Iya, oke.
3: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak gitu. Mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Oke, siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alanilang lululul nggak kayak gitulah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Okay.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti voice. Makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
0: Baik. Oke, okay. Ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, sastra mantra ini

0: mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
1: Baik.
2: Oke.
1: Baik.
2: Itu yang Pak Nova ya.
1: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu, lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
2: Iya, Mpok, ya. Terima kasih juga.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh demi Nusantara. Demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya, Abang Mpok ya. Siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rekan dan Rai Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi kemarin membenarkan Kanit Reskrim Polsek Kuta, Ibtu MDP, terindikasi positif mengkonsumsi barang haram setelah menjalani tes urin berkala bagi personel dari Ditres Narkoba Polda Bali. Dijelaskan tes urin yang dilakukan secara mendadak pertengahan Juni lalu tersebut sebagai bagian dari komitmen bersih-bersih internal kepolisian. Kombes Pol Arya Sandi menegaskan kepolisian tidak akan memberikan toleransi atau perlakuan khusus kepada anggotanya yang melanggar hukum dan saat ini Ibtu MDP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan bidang profesi dan pengamanan bidang Propam Polda Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prodangdut, dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai Prodangdut edisi hari ini ya dipastikan nih sama Gek Putri tentunya ya. Di sore hari ini Gek Putri sudah siap untuk menemani Rakyat dan Rai ya. Di tanggal 8 Juli 2026. Dan ada yang spesial hari ini karena Putri hari ini pembukaannya tidak sendiri. Wenten semeton Niki sampai di studio.
1: Dia Pak Made Karjo saking kenyari.
0: Pak Made Karjo hadir hari ini di studio ya Rakyat dan Rai. Setengkara bisa bertemu akhirnya Pak Dea secara langsung.
1: Dia maunya ketemu seorang penyiar yang baru-baru ini dari 2026 Niki yang belum pernah ketemu akhirnya sama Gede Duta, Gak Putri, Gak Ari, Tayu Ari, sampun boleh kecundok.
0: Astengkara, akhirnya bertemu Pak Dea. Semoga setelah Niki sering-sering boleh melalui Niki.
1: Iya, kalau dia sehat pasti sering beriki. Kita mau menyapa penggemar kan Prodangdut.
0: Betul.
1: Banyak penggemar RRI-nya, tapi sudah agak-agak lansia juga.
0: Yang penting semangatnya tetap muncul.
1: Iya, semangat. Nah, jelas semangat, apalagi Arjo itu yang menggebu-gebu Arjo.
0: Betul, Pak De mumpung Driki mungkin mau salam-salam dengan sarang semeton.
1: Siapa
0: yang mau hari ini ditarik-tarik biar naik Niki semetonnya?
1: Selamat Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore bagi penggemar Prodangdut semua RRI Prompat dan Pasar ini yang ini ingin menyapa demun itu ya. Pertama niki Pak Yanarbe, Pak Tet Mancung, Bu Eka, Bebe, Batu Bulan, kanan niki Bapak Enta, niki sarang Nini Ita, Mbah Indira, Bu Putu Adi, Nini Agus, Nini itu Nindi, Niko Kentan, Rakeng Kentan, Pak Ian Wirko, Pak Tet Wirko, Kentan, Pak Ian, Pak Tet Sumarjo, Talar Riki, Ruiz Kane, Kentan, Niko Rakeng Kentan, Niki Ring Kenyeri, Kentan, Bu Ayu Kenyeri, Niki Semeton Lama, Niki Bu Tuplawo, Niki semoga bisa mendengar juga sekarang yang on air Riki Ring RRI. Ya, semua ada yuk, dan ya Putri nge, anda kalah nge.
0: Astengkara sudah boleh menyapa
1: Niki. Ya, awal Niki, awal yang kecunduk ya.
0: Oh Niki Pak Tut Mancung nyolek-nyolek ring WA.
1: Siapa?
0: Pak Tut Mancung saking
1: kapal. Oh boleh pe, ada suaranya.
0: Ayo Pak Tut, jangan mau kalah Pak Tut.
1: Ya, pasti menaik sebentar ini. Terima kasih.
0: Pak D. Pak D mau request lagu demen Niki, lagu dangdut mumpung Driki.
1: Dangdutnya ada dulu yang sering-sering yang nyanyikan Sunarti.
0: Sunarti?
1: Sunarti, Sunarti, hatiku tergoda olehmu sejak dari dulu.
0: Wah, belum masuk Niki lagunya Sunarti. Udah pulang kampung Sunarti. Enggak mau dia nyanyi.
1: Yang aja rumah-rumah aja begadangnya.
0: Oke, siap. Begadang,
1: Ya, begadang. Jangan begadang kalau dia ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Gitu.
0: Begadangnya kalau dengerin Prompat RRI dan
1: Pasar. Jelas, didampingi dari pagi jam 5 itu dah kalau
0: udah. Jam 12 malam,
1: Ya, sampai jam 12. Kalau dulu ada drama itu lebih semangat begadangnya. Kalau sekarang drama legenda itu kan ada kita kenal juga yang baru-baru itu yang lama juga kita kenal sekarang
0: itu. Astengkara tetap bisa menghibur nggih Pak Dinge.
1: Semoga kita yang boleh nyarang Gak Putri malamnya nanti gitu.
0: Siap.
1: Biar semangat di.
0: Betul. Tiang juga semangat kalau semetonnya rame tiang semangat juga.
1: Iya, gitu jelas gitu apalagi seperti Bu Vera gitu.
0: Nah, dikit Bu Veranya ke WA langsung Gak Putri salam sama Pak Anjo.
1: Salam wali nih Bu Vera.
0: Nanti naik nggih.
1: Iya, pasti dia ibu yang dari Bu Galuh, Bu Galuh itu juga ya, gitu. Bulodrenya itu ibu, makin Mang Pandu juga semakin gitu ya. Yang lain-lain itu yang lama-lama tuh yang baru itu kan Mang Pandu baru itu Bu Vera, Bu Lodre itu sudah terkenal jadinya gitu.
0: Sampean aktif mengudaranya.
1: Iya, das. Sering kalau tiang dan boleh-boleh masuk, soal cuma dengar aja dari rumah.
0: Mungkin pun datang langsung ke studio.
1: Iya, makanya ingin ketemu langsung iki.
0: Iya, setengkara sudah boleh ketemu ya, Pak Dea. Niki juga lagunya sudah siap, Pak Dea.
1: Iya, iya.
0: Kita dendangkan Dumum sebagai lagu pembuka Niki request special saking Pak Dea Karjang. Begadang dari Roma Irama.

0: Prudangdut-dangdut adalah kita. Sudah didendangkan satu lagu pembuka ya. Special request dari bintang tamu hari ini. Yeah. Dari Pak Dekarja nih, yeah, sampun request tadi begadang dari Roma Irama.
1: Iya, yeah, biar semangat dulu ya.
0: Betul. Nggih, mengingatkan semeton juga Pak De ya, jangan begadang-begadang ya.
1: Kalau jangan begadang, jangan sering begadang. Orang kerjanya gitu.
0: Kerjanya memang di malam hari nggih.
1: Nggih, bikin tangkih gitu loh, tangkih
0: kan dan jangan. Tapi kan ke, yang penting ada tujuannya ya.
1: Yeah. Ya, itu kan tujuannya.
0: Iya, rakadan Rai mungkin yang lain Niki juga ikutan ingin request ya lagu dangdutnya. Mumpung Pak D-nya masih di sini juga boleh, siapa tahu ada yang mau nyapa ya.
1: Iya.
0: Pak, siapa tadi Pak Yanarbo juga ikut tadi ya.
1: Iya, tadi ada yang langsung ucapan selamat ya.
0: Iya, Niki mungkin ada yang mau bergabung, silakan rakadan Rai dibuka line teleponnya. Nah, ada yang bergabung Niki. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Aduh, semangat sekali.
1: Dangdut kita ya.
0: Ada Pak Dekarja ini nyarengin, Mbah.
2: Nih. Sebentar Pak Dekarja.
0: Iya, colek-colek dumun.
2: Iya. Colek-colek dumun Pak Dekarja.
1: Nggih, sampun boleh bedik kan karinget setan ngobrol catet.
0: Batu Nindi nih ya.
2: Tumben lagi ya ke anu ya ke studio ya.
1: Iya, Niki mau kenal sama Gek putrinya sama gede dutanya juga belum kenal yang kanan.
0: Astung karo hari ini kenalan.
2: Siapa di sana ada gede dutanya juga Gek putrinya?
1: Iya, tadi tapi sekarang sudah
2: sudah anu dia sudah pulang.
0: Inggih sudah pulang.
1: Iya, sama Gek Krishna ya, Gek Krishna tadi.
2: Iya. Bagaimana kabar Pak Dekarjo?
1: Astung karet yang sudah sehat dan mulai beranilah keluar rumah gitu. Kalau dulu 4 bulan terkurung di rumah nih, denger-dengar aja di radionya gitu.
2: Kesini apa deh?
1: Iya, nanti kalau ada yang ajak dia enggak bisa naik sepeda motor,
0: soalnya
1: sepeda
0: kayu.
2: Oh, ke studionya sama siapa?
1: Di Benciang sama anak tadi. Bentar dijemput lagi gitu.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Yang penting selamat ya.
1: Iya, terima kasih sama-sama ya.
2: Iya. Ge, di sini cuacanya cerah, Ge.
0: Oh, ya. Sama, Ge, Pak Dege. Di sini juga
1: musimnya cerah. Sekarang masih belum labernya datang.
2: Iya. Request lagunya dulu, Ge.
0: Request lagu, iya. Lagu apa, Mbah?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya? Apa ya? Lagu dangdut?
2: Sony Josh ya, Cinta Seumur Jagung.
0: Waduh, bentar banget cintanya ya.
1: Ya, 3 bulan aja kalau jagungnya dari 6 sampai metiknya.
0: Waduh. Ya. Kayaknya belum salam ada. Salam-salam
2: ya.
0: Salam-salam dulu, saya cariin dulu ya.
2: Iya, ada ini Kak Ciatop. Ya, dari Tabanan dulu nih.
1: Iya.
2: Naik, Kak. Terus ada Nini Ita, Mbak Handira, Jeremang Kusdani, Bu Pera, ada Nini Ayuna, Mangku Marjo Prati juga, Kak Pedas, ya. Selamat sore semuanya. Terus Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, selamat sore. Ada Ibu Ani yang ada di kapal juga, ada juga. Ini siapa lagi? Pak Depolos Jayonya kemana nih? Nggak pernah muncul dia.
1: Sibuk
0: lagi sibuk kayaknya.
1: Hari raya ya sibuk.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya pasti sehat.
2: Ya terus ini ada Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe juga ada Kak Dahnia sama neneknya yang ada di Sanur, Nenek Santa juga. Ibu Putu Keboyo, selamat sore. Terus ada Ibu Sinta juga, selamat sore. Bu Yan Swartini, Niang Kirana, Niang Kisawa, Nini Agus, Nini siapa? Nini Bagas, selamat sore. Juga ada siapa lagi? Mbak Hegi, ada Gung Biang Sri Agung juga, selamat sore. Ada Niang Sri Kekeran, Niang Sri Kekeran ya, selamat sore. Terus ada Niang Sri Kerobokan juga selamat sore. Tadi Niang Kirananya udah ga?
1: Udah
0: sampai.
2: Udah ya.
0: Biar nggak ketinggalan.
2: Pak Man Pandu juga.
1: Iya.
2: Ada Pak Wo, Kenaro juga enggak pernah muncul.
1: Iya, Kenaro lama ada.
2: Iya, pokoknya semuanya, Ge. Iya, Ge, ini lagi Ibu Janura ya, Bang Lia.
0: Iya, Mbak.
2: Sama Ibu Jerman, Bu Jerman, Bu Manurago.
1: Kayangan, ya, Jero Manurago. Jero Manurago itu ya, Ibu Jermannya.
2: Iya, pokoknya semuanya, Ge.
1: Iya.
2: Iya. Pak De Polo, Pak De...
0: Karje.
2: Harjel,
1: ya, ya.
2: Terima kasih banyak kunjungannya ke RRI.
0: Nanti untuk selanjutnya Mbah ya datang ya.
1: Untuk meramaikan ini menyapa penggemar ya.
2: Iya. Oke.
1: Iya.
2: Terima kasih, selamat bertugas, Jek Putri.
0: Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ya, Ibu Jerman ikutan nyolek di WA ini. Ayo sekarang bergabung aja Bu Jerman yuk ikutan. Sama ini ada Kak Gede Alwin dan Nendra juga ikut bergabung. Silahkan yang masih mau ikutan masih bisa di 0361-223361. Oke, sampai duenten malih. Halo, Pro Dangdut.
3: Selamat sore.
0: Ini yang ditunggu-tunggu. Selamat sore, Bu Lodra. Iya, Dangdut adalah kita, Bu Lodra.
3: Iya, Nyang Putri.
0: Ini udah ditunggu sama Pak Dekarjo di studio.
3: Iya, Pak Dekarjo. Salam kenal sama Ibu Lodra, sama Nenek Kale.
1: Iya, salam kenal kembali. Ini saya mau beli bunga pacahnya loh. Mahal kalau...
3: Hampir kemari ke sawah Ibu Lodra.
1: Baru murah enggak ke sawah. Kalau mahal baru ke sawah. Galung-galungan mie sampai kemendingan tujuh.
0: Kalau sekarang udah mulai ini ya Pak ya.
1: Iya, tak ada hari raya rainan gitu. Agak menurun lah gitu harganya.
3: Dari mana Pak Dekarjo?
1: Dari Jalan Kenyeri dia. Enggak. Dekat ini.
0: Iya, dekat studio.
3: Iya, Nenek Lodra. Dari si Bang Gede nih ke Pak Dekarjo ganteng.
1: Iya, terima kasih Be, jangan digisi gantengnya lo orang.
0: Digombalin sama Bu Lodra.
1: Nanti kalau lihat fotonya itu dia takut juga ini. Kayak putri aja tak takut sama.
0: Nanti dicubit sama Pak Lodra dari belakang.
1: Iya,
0: ada Pak Lodra di belakang gitu.
3: Sama-sama, terima kasih banyak Pak De.
1: Iya, terima kasih ye.
0: Iya Bu Lodra. Request lagu. Nggih.
3: Semangat ya suling mamu aja ya Putri.
0: Nggih Ibu.
3: Iya, saya senang sama suling mamu itu ya Putri.
1: Iya, orang suara sulingnya merdu gitu dah. Mengingatkan masa lalu. Iya.
0: Sesuai lirik lagunya. Iya Ibu, silahkan.
3: Ini yang ngatur seri, naik semangat ini yang ke sawah, naik semangat pada naik ya. Mahegi naik, nenek Santa sama kakek, Bang Saur. Nenek Agus, naiknya Agus.
1: Iya.
3: Jerupa, naik jerupa. Tak pernah naik jerupa di Tabanan ya. Bu Cinta di Penate.
1: Di ke Bu Cinta ya.
3: Ya, Bu Swartini, Bu Dekardiase, Mak Ayuna, Mas Tunini. Mahanira, Nini Ita, Bu Ira, naik Bu Ira.
1: Iya, pasti dah.
3: Bu Desi, Jero Gede, Narsiki, Gomia Sanu, Datu Mengadu. Jero Sanru, Bu Lesekar, Nini Dania sama kakek naik ya, semangat. Nanti dulu.
0: Pelang catatannya.
1: Balik catatannya dulu.
0: Kecak catatannya. Iya.
3: Pak Demi merah ganteng yang ngege putih.
0: Inge, beli dede disalamin.
3: Pak Betani Setiawan, Pak Deka Peng, Pak Eka Plage, Pak Eka Mamal, Pak Mangunarto, Mandalana, itu bagus Haji Bawo, nanya tuh. Patut manceng suaranya merdu sekali.
1: Pergi no, nak yang mulakan. Ya, pergi no.
0: Langsung beda suaranya.
3: Kak Tiato, naik Kak Tiato. Pak Deti naik. Pak Dejapo, Pak Komang Panu, kena Pak Mang Panu. Jero Manggu Sudani naik Jero Manggu, semangat Jero Manggu. Pak Yanarbo jangan di kantor aja Pak Yan. Naik dulu. Bu Putu Keboiwo, naik Bu Putu. Gong Ya Yoga, naik. Bu Eka Bebe, Bu Eka Semjidi, naik Bu Eka. Yang begitu aja ya Putri.
0: Iya, Bu Ladra.
3: Sama Pak Des. Ya, ya. Pak Des itu ya.
0: Pak Dekarje.
1: Iya, baru dengar soalnya.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya, Pak Des aja kan. Ya.
1: Iya.
0: Sampai. Kita
1: paling. Iya, sip. Bungkus.
3: Ya begitu aja ya.
1: Ya bungkus tadi satu bungkus, yang lain.
3: Ya belum disalami, dibungkus saja jadikan satu. Ya, Gak Putri.
0: Bu Ladra.
3: Ya, dadah, bye-bye. Terima kasih, Pak
1: Den. Iya, dadah, bye-bye.
0: Dadah,
1: kalau sudah naik ini suaranya melengking ya.
0: Iya, menggelegar langsung, Pak Den.
1: Iya, rame jadinya. Semangat.
0: Rame dan semangat, sama kayak Bu Vera.
1: Iya, itu udah.
0: Bu Veranya juga udah colek-colek terus nih, tapi
1: iya, belum bisa naik. Nanti kalau bisa naik, tambah semangat.
0: Kalah kayaknya ini sama Bu Lodro tadi ya. Nanti naik lagi ya, Bu Vera ya. Mumpung Pak Dennya masih di sini. Ada Bu Tu Kebo Iwo juga
1: ya,
0: ikut colek-colek ikutan bergabung. Nanti naik nggih Bu Tu nggih. Nah, untuk lagunya niki sampun siap nggih Pak Dea. Tadi ya, teman-teman sudah request ada Seumur Jagung sama Suling Bambu tadi Bu Lodro ya. Kita dendangkan dulu nih biar makin semangat di sore hari ini. Yeay.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dua lagu sudah diputarkan. Yeah, ada lagu tadi dari Sony Joss, Seumur Jagung, dan juga Suling Bambu dari Manis Manja. Requestan tadi dari Mbah Tunindi dan juga Bu Lodre, ya. Yeah. Dan di studio Niki masih ditemani sama Pak Dekarja, Niki. Yeah. Ini ada yang nyolek-nyolek juga lagi Pak Dea. Ada yeah. Bu Janura di Bangli, Niki. Ikutan di WA. Yeah. Selamat sore, titip salam katanya buat Pak Dekarja.
1: Ya, salam kembali Bu Janura. Ya.
0: Iya, Bu Janura ini juga salam buat grup Janbahnya katanya. Ya, Janbah. Ini Santa sama Peka, Odah Bani, Pak Depolos, terus Pak Yanarbe, Pak Mang Pandu, terus Jero Mangkudu Fani, ada Aji Tata, Kenarok, gitu ya. Ada Pak Wo, Nini, Ayuna, Mbah Tunindi dan semuanya, gitu katanya. Terima kasih ya Bu Janura sudah gabung juga ring WA ya. Ada juga Kak Ciatop di Tanah Lot, ya. Tadi kan sudah disalam sama Mbah Tunindi, ternyata ikut colek di WA ya. Kak Ciatop ikut bergoyang, salam buat Pak Dekarja katanya.
1: Ya, salam kembali Kak
0: Ciatop. Selamat berdangdut ria katanya. Ikutan juga nge. Ini juga siapa nih? Selamat sore, Naruk Jaya dari Nyalian, Kapit Monitor, jadi Nyalian Kapit Monitor, Pak Dekarja Kenyeri,
2: yeah.
0: Yang sering di Gang Seruni 1 katanya. Inge, yeah. Inge.
1: Yeah, salam kembali ya.
0: Wah Niki semangat, tambah semangat semetonnya ya Pak Dea. Yeah, karena ada Pak Dea di sini juga ikutan.
1: Kalau kita kenal itu ada yang gitu ya kan lebih.
0: Pasti ikutan ya Pak Dea. Yeah. Nah sekarang dibuka lagi Pak Dea biar yeah,
1: tambah ramai ya. Salam ya, kita sapa
0: Prodangdut. Silahkan Rake dan Rai sudah dibuka Niki Prodangdutnya. Yeah, halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Yeah. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
3: Selamat sore. Sikasih.
0: Aduh, sikasih.
1: Iya, goyang.
3: Masih ingat enggak Putri Cantik, cuman yang boleh naik Niki.
0: Aduh, niang resaking napi Niki ya niangnya ya.
3: Sekarang Gung Niang Yoga.
0: Oh, Gung Biang Yoga.
1: Putri Niang, Gung Niang.
3: Yang sampun kenal saking dumun saking Pak
1: Padin. Ingin waktu kita nikah jalan-jalan santai gitu RRI-nya ya kita kumpul-kumpul.
3: Tapi gatro rien niki.
1: Aduh baik-baik niang yoga.
3: Satu ya.
1: Iya.
3: Oke Putri.
0: Iya.
3: Dapat malam-malamnya satu di rumah sakit niang.
0: Oh masih menjaga nggih.
3: Masih ya.
0: Semangat nggih.
3: Sama orang lain ya.
0: Yang penting jaga kesehatan gong niang nggih. Biar ya, sehat selalu
3: sehat,
1: biar sakit napi niki gong niang
0: saudaranya nih kawenten
3: ada nak
0: lagu napi
3: Gunung Fujiyama itu nak ada ya
1: Fujiyama.
0: Gunung Fujiyama bah belum ada niki gong niang
3: ya kalau gitu piano mari main itu yang almarhum Haji Amira Maya.
0: Piano.
3: Piano.
1: Mari main piano. Piano diri.
3: Semua lagu tahu itu.
0: Iya, kalau Pak Deni ahlinya dangdut nih. Tadi muter lagu semua Pak Deni ikut nyanyi.
3: Ada enggak?
0: Ada.
1: Ada piano.
3: Ya. Salam-salam dulu ya.
1: Tapi
3: tidak sebanyak seperti Gulodrong. Pernah ikut naik disalamin. Jangan banyak-banyak Gulodrong. Supaya yang lain
0: ya, ikut naik.
3: Senang semuanya senang mendengar lagu dangdut.
1: Iya.
3: Ini yang utama. Si Ratu Ketawa di Tabanan dulu.
1: Iya, Bu Pera ya.
3: Pera cantikku.
1: Iya, semangatnya.
3: Ajaib itu Pak De.
0: Ajaib.
3: Udah naik pasti diobati kita.
0: Oh gitu.
3: Di Tabanan dulu ya, sesepuh saya itu Nini Ita yang selalu ketemu setiap bulan sudah.
1: Iya.
3: Sama Pak Nepi, Mbak Handira. Ayo Mbak naik sama Nini Ayuna udah. Mas Tunindi udah istirahat Mas Tunindi Biang Yoga dicoret sama Mas Tunindi.
0: Lupa
1: Biang aja gak bawa catet gak gitu ya siapa.
3: Sama kayak Pak De gak inget dah.
1: Iya itu udah catetannya di rumah. Baru pertama kesini malu bawa raket.
0: Jadi yang ada di kepala aja
3: gitu. Naik sekarang ya ibu katanya.
1: Iya.
3: Itu juga Nini Santa sama Peka naik.
1: Iya.
3: Itu si Pemang Pandu kemana ya?
1: Nggak ada.
3: Semangat Pemang.
1: Iya, pasti dengar dia. Nggak bisa lepas.
3: Ya Pak Lodro si perut gendut udah ketemu hari itu. Kasus Lancung juga.
1: Ya.
3: Untuk ke Boy Won naik cantikku sudah ya, juga ya ketemu. Terima kasih. Resolnya enak banget.
0: Oh, dia dapat oleh-oleh ya ternyata. Ya.
3: Ketemu waktu hari Minggu ramai sekali. Itu lagi Bu Eka Sembidi sibuk dia. Sama ada lagi teman baru ini Pak Bogor, Bagor alias Pak Bayu di Batu Bulan ya.
0: Amin,
3: semoga laris.
0: Astenggara.
3: Juga itu Peka Mangku Sedani, naik-naik Peka Mangku. Terima kasih petua-petuanya nek.
1: Iya.
3: Juga itu si ibu di kapal, ibu di kapal lali. Lupa aja dah kalau udah naik.
1: Iya, catatnya enggak ada.
3: Bu Nani, Bu Nani naik, Bu Nani.
0: Bu Nani, yeah.
3: Juga Bu Eka BB naik Bu Eka. Juga sama itu ini Jerman ya, si cantik. Cutek dibungkus jadi satu.
1: Iya.
3: Pakai besek.
1: Iya.
0: Biar ramah lingkungan ya.
3: Iya. Yang belum dikonek. Semoga semuanya murah rezeki, panjang umur, rahayu. Gek Putri sama Pak Dikarjo nanti pulang hati-hati di jalan, jalan sama keluarga di rumah. Terima kasih banyak waktunya. Ini yang pamit, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Gung
1: terima kasih yoga. Gung Niang Yoga Niki.
0: Gung Niang Yoga nanti lagunya Niki Piano yang adanya Niki versi Megi Dias ya sama Tukul Arwana. Roma Iramanya lagi libur.
1: Ya,
0: ya tanggulin ya. Nanti diputarkan yang versi lain kentan.
1: Ya, udah nyanyi tadinya.
0: Ayo silakan Akedan Rai satu penelpon lagi Niki sebelum diputarkan. Silakan bergabung kembali.
1: Iya, pasti udah banyak yang ngantri nih.
0: Iya, kalau Prodangdut rame ya Pak Dea.
1: Iya.
0: Halo, Prodangdut. Oh, ini Pak Yan Arbor ya.
2: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Yan Arbor.
1: Yang ubah-ubah suara ini suara gininya petinya kedengaran sama kapaknya.
0: Iya. Ketahuan jadi enggak bisa
1: ya, bohong. Iya, yang pernah ke sana dia bikin gitu loh ada.
0: Oh, Pak, dia pernah ke situ juga.
1: Iya, ketemu sama.
0: Tadi sudah nyolek nggih Pak Yan nggih.
1: Kalau malamnya tadi penari, kalau siangnya ya di pemahat gitu.
0: Nah, itu dah hebatnya Pak Yan Arbor nggih.
1: Iya, pengalamannya penuh.
2: Sehat Pak De.
1: Ah, sehat Astengkara Pak Yan. Ampun
2: bisa sehat sekeluarga ya.
1: Iya.
2: Ya, lagu-lagu satu kayak
0: boleh Pak Yan, lagu napi?
2: Lagunya yang Didi Kempot, yang mana aja boleh ya.
0: Didi Kempot, oke. Okay.
2: Ya. Yang rada-rada lagu Jawa aja ya.
0: Lagu Jawa ya, naik ya.
2: Iya, salam-salam dikit tadi Gombiang Yoga ya.
1: Iya, salam.
2: Ada buku ke Boiwo, buat juga gede senar suci. Ah, ini galuhnya sudah naik tadi.
1: Iya, sudah melengking ya semangatnya.
2: Ada juga Nik Janura,
1: ya.
2: Ada Dewa Biang Kirana. Ini Kak Dao nyolek nih.
0: Ya,
2: ya Kak Dao sama Mas Egi sana ya, Gong yang serinya. Ada juga, ini 84 siapa ya, Rawiskin apa?
1: Ya, Rawiskin nih.
2: Ya, sama Bimang Godoh sama Bu Citra nih ya. Ada Kak Stasi, Gong yang serinya. Bu Mar, Pak Mar Nida, Kak Pedas ada Kak Ciat, Kak pada Gurun Pendi, ada juga Mangku Sedani juga ya, Nini Ayuna, Bu Vera merdeka Bu.
1: Nah, iya tetap merdeka.
2: Ya, ya 84 ini siapa ya? Ada Nini Twindi juga nih, Mbah Indira, Nini Ayuna. Bu Adi Sidi Mare, Patut Mancung, ada Bu Enang Malik Kapal, Bu EKBB, Bu Jerman, ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak Tut Murdaya, Patut Wirte, Pak Agus Kerobaan juga, Jelomangkunya Manase, Bu Maharani, Pekak Danyo sama Odah ya, Pak Eka Plaga, Eka Mamalnya, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta juga, ada Bu Ninda Kuwum, Bu Jodoh Gres Gending, Mok Lesekar Sateng, Acik Dua Mia, Mang Ayu Sading, Pak Mang Debu Dewi juga, Bu Mang Budek juga ya, okay. Naik-naik.
4: Yeah.
2: Ya pokoknya semuanya ada yeah. Bukti, Pak De.
4: Iya, Pak Yan.
2: Nah, ya, selamat bertugas, dadah, bye-bye.
4: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Pak Yan Arbo.
0: Inge. Ketahuan dari suara ketok aja ya, Pak De.
4: Iya, orang rame, orang banyak yeah, kerja. Ada kan kita on air, orang lain tuh masa ada juru berhenti yeah. Kan, gak mungkin.
0: Biasanya kalau malam-malam suka tipu-tipu soalnya Pak Yannya ya, berubah suaranya jadi cewek.
4: Iya itu kan yang nipu-nipu lagi iya. Ceritanya yang horor-horor gitu.
0: Nah betul, ciri khasnya.
4: Dibikin takut lah kayak betul.
0: Oh ya, ini kayak Cynthia paling sering dibikin takut. Kalau kayak Cynthia siaran malam masih dicercain ya. Inge, terima kasih ya semuanya sudah bergabung Niki. Ada dua lagu kembali Niki sampun di request ya. Ada Piano, tadi kita putarkan versinya Megi Diaz featuring Tukul Arwana. Dan ada Didi Kempot dengan lagunya Kangen Neng Nikire ya. Nanti kita dendangkan ya Pak Dea
4: iya.
0: Nanti sepertinya akan langsung habis Niki waktunya karena sudah mepet di jam
4: 4. Iya sudah waktu.
0: Nanti yang belum sempat bergabung Raka dan Lai gabungnya di sesi kedua Inge, iya, di jam 4 sampai jam 5 sore.
4: Sabar gitu lah pasti dapat,
0: ya. Nanti pasti bergabung kembali tiang buka kembali. Nge, sekarang kita dendangkan dulu ya Pak De ya.
4: Ya.
0: Lagu yang sudah di request, lagu pertama Piano.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Barat adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan merorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan merorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk merorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam

0: Di sini gimana maksud beli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
0: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
0: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
0: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
0: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan. Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sengaja raga

Rakyat Antrahi Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patradiaga Jati Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan aturan pembatasan penggunaan jerigen hanya berlaku untuk BBM bersubsidi. Sedangkan yang non-subsidi seperti Pertamax boleh dibeli. Dijelaskan aturan pembatasan penggunaan jerigen hanya berlaku untuk BBM bersubsidi karena penyalurannya memang dibatasi pemerintah, sedangkan yang non-subsidi lebih fleksibel. Ahad Rahedi menambahkan jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax, Dexlite, dan Pertamax Turbo yang dapat diisi dengan menggunakan jerigen. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: sarangi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang-

0: FM 106,4 MHz ya, masih di perempat RRI Denpasar, tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sore hari ini Putri masih ditemani sama Pak Dekarja.
1: Iya, sampai jam 5.
0: Iya, sampai selesai nanti Pro Dangdutnya bakal ditemani sama Pak Dekarja ya, tenang saja.
1: Menyapa.
0: Betul. Yang tadi belum sempat menyapa Pak D mungkin ya, kan banyak tuh yang colek-colek tapi belum naik. Nah sekarang waktunya nggih Rakyat dan Rai, silakan bisa untuk ikut bergabung sebelum nanti Putri izin memutarkan juga lagu dari Didi Kempot, karena tadi belum sempat diputarkan Pak D ya. Keburu habis waktunya, udah jam 4, jadi Didi Kempotnya masuk di sesi kedua ini, requestan dari Pak Ian Narbo ya. Satu penelpon sebagai pembuka sore hari ini, silakan Rakyat dan Rai yang mau bergabung. Inge, silahkan yang mau bergabung di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Inge, Pro Dangdut.
2: Mbah Mangku Jepati pemenang.
0: Oh, Mbah Mangku, ternyata Pak D. Ada Pak D Karja di sini, Mbah Mangku.
2: Ya, salam kenal Pak D. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, kenal mawali niki sarang-sarang cang.
0: Mbah Mangku. Mangku Prajapati.
1: Mbah Mangku Prajapati kae.
0: Nggih, ring pemenang.
1: Sabanan.
2: Sabanan.
1: Iya, iya. Selamat siang.
0: Nggih. Mbah Mangku. Ya?
2: Nas Tembang.
0: Nas Tembang mau lagu dangdut Nabi.
1: Mbah Jero Mangku.
2: Hati yang luka nggih.
1: Bodoh. Hati yang luka.
0: Galau Jero Mangku titiang niki.
2: Hati yang luka.
1: Ya, lagu boleh luka tapi
0: yang penting aslinya tidak ya, Pak.
1: Iya, jadi Mangku jangan sampai luka.
0: Jangan hatinya. Sampai luka.
2: Sehat gong ge.
0: Astungkareh.
1: Ya, sehat bersama.
0: Mbah Mangku niki banyak ada versinya, ada Christina, ada Maggie Z, mau yang mana niki?
2: Penuning yang penyanyi ya.
0: Oh, gitu bebas berarti nggih. Niki cuma cuma beda cewek cowok aja sih Niki. Mungkin versi cewek sama versi cowok cinta. Nggih. Kayaknya
2: hati yang luka
0: sini. Oh iya. Nggih. Salam-salam lah pitan Niki Mbah Mangku.
2: Swastiastu, sembetan salam sami.
1: Nggih.
2: Mas tu Nini. Ayuna. Ini
0: Ita. Nini Ita
1: Tabanan Pejaten.
2: Sekarang Mahandira.
1: Iya.
2: Oh, enggak.
0: Bu Vera nih kalah kok nih dari tadi Pak De.
2: Wah, ucang lu kuro niki Bu Vera.
0: Oh, nggih.
2: Iya, ucang aja.
0: Betul ya, no.
2: Nggih. Di rumah Kucedani. Nggih. Yang sami semeton itu juga Putri.
1: Nggih, rame kendan.
2: Yang yoga.
1: Nggih, sampun munggah.
2: Soalnya tiang koling-koling
1: semua. Nggih, pasti ke sampun eling kendan ya, jero mangku.
2: Yang suka saja nih ke masuk Pak D.
1: Nggih, kapan akeh ingki penggemar rebrong danuk akeh.
0: Iya, rebutan nggih Pak D nggih.
1: Iya, lubangnya kecil.
0: Direbutin rame-rame.
2: Semua yang boleh agak saja
1: nih. Nggih, salam kenal, ampun boleh yang kenal di Jerbangku.
2: Sami nggih.
0: Nggih.
2: Yang langsung ampurot yang nggih Putri.
0: Nggih, sarang-sarang niki.
2: Sama aku damet sangat niki. Kalau wali yang siang juga Putri.
1: Ingin, terima kasih Kida.
2: Santi. Dadah bye-bye.
1: Iya, dadah bye-bye Jermangku Prajapati.
0: Oh Pak D baru Niki kenalan ya, sereng Mbah Mangku ya. Karena baru raganya juga aktif Niki ya, hastengkara nanti bisa ikut terus.
1: Iya, orang banyak susah masuk.
0: Oh betul, jadi hastengkara sih makin ramai Pak D ya penggemarnya. Nah Niki wenten ring WA juga Pak D, mau tiang sapa dumun ya. Ini sudah ada yang bergabung Raka dan Rai, ada Kakyang Dewa Karuna Wijaya, Niki ikutan monitor juga katanya. Sama Kakyang yang nggih. Kakyang Dewa Titiang niki sampun bergabung. Bu Eka BB juga ikutan nyalam. Salam Putri sama Pak Dekarja.
1: Ya, assalamualaikum Bu Eka Batu Bulan Inge. Yang cantik.
0: Iki juga Pak Tut Mancung juga. Iya, Pak Tut dari tadi miss call di WA sing ngidang bendek di telepon.
1: Iya, Pak Mancung ya pasti ingin naik juga nih.
0: Iya, udah gak sabar. Iya, nanti semoga bisa naik nggih.
1: Iya,
0: biasa. Ini juga Bu Wayan Putri alias Bu Vera niki curhat
1: Vera,
0: terus.
1: Wayan Putri.
0: Kalah cepat katanya Pak Dekarja, kalah tiang gerak cepat.
1: Iya.
0: Ada juga Mbah Indira ikutan.
1: Mbah Indira, Mbah, munggah, Mbah. Ya.
0: Iya, salam kata buat Pak De Karje. Mbah dari tadi goyang-goyang.
1: Kembali niki Mbah, sering-sering oling tiang.
0: Iya, setengah udah sehat juga ya kemarin cepat sakit juga niki Mbahnya. Mulai
1: berani keluar ini masuk RRI.
0: Kang Yang masuk RRI dulu. Belum bisa jauh-jauh ya Pak De ya. Ada Pak Arya di Tabanan juga. Pak Arya ikutan bergabung. Salam-salam buat semua katanya sama Pak De Karje juga.
1: Iya, salam kembali ke Arya.
0: Iya, ada Dewa Niang Kirana. Nah, ikutan nelpon dikirim WA nanti tiang buka malah kesempatan di line telepon karena masih ada hutang lagu satu
1: hutang lagu
0: biar tidak dihutang lagi kenten Putri izin putarkan ini ya Rekadang Raya ada dari Didi Kempot dan juga tadi Hati Yang Luka ya di request dari Christina. Selamat mendengarkan.

Saya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka.

0: Sudah diputarkan Reke dan Rainge, tadi requestan lagunya yang hutang dari Dedi Kempot juga sudah didendangkan. Yeay, ditambah satu lagu tadi dari Christina, Hati Yang Luka, requestan dari Mbah Mangku Prajepati ya. Reke dan Rai dan Pak D, kita kembali buka nggih niki line teleponnya. Semeton, yang mungkin masih banyak niki kayaknya yang ingin bergabung ya Pak D nggih. Jadi kita buka kembali nggih niki sudah Reke dan Rai. Waduh, gercep sekali. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut, asik-asik.
0: Ya, akhirnya bisa naik.
2: Akhirnya, ditunggu-tunggu ya, dari studio nih.
1: Iya. Di karjenya.
0: Dari tadi patut. Pengen nyolek Pak D.
2: Iya.
1: Salam sehat, Pak D.
2: Iya, terima kasih. Sehat kembali, Pak Dut.
1: Ya, selalu sehat. Gitu Hasten juga, kayak putrinya.
0: Iya. Hasten karusik sama, Pak Dut.
1: Produk tuh,
2: iya,
1: semakin mekelo, semakin ngeliun aja teman.
2: Iya, orang semangat kerja ditambah semangat ya.
1: Ini dah gembiranya. Nggak ada yang sedih sekarang.
2: Iya, kalau dengar produk tuh nggak ada.
1: Dia tetap merdeka.
2: Bye.
0: Bu Vera, Bu Tera ya.
2: Nanti sorenya baru dia sedih, nggak dapat orang ada yang jahit itu baru dia sedih gitu.
0: Nggak dapat on air ya.
1: Salam Pak Di.
2: Iya.
1: Ini Ica, kayak Putri.
2: Iya.
1: Ini, aduh. Lagi ngos-ngosan ini naiknya.
2: Nice. Tenangkan dulu, minum air dulu.
1: Terlalu tinggi soalnya pemancar RRI 4.
0: Oh gitu.
1: Sampai juga di puncak suaranya.
0: Aduh, setelah mendaki lama sekali ya.
1: Tapi ngos-ngosan.
0: Aduh.
1: Bu Vera, merdeka Bu Vera.
0: Kalah Bu Vera sama Pak Tut nih, dari tadi dah nyolek-nyolek di WA berdua. Ternyata Pak Tut yang naik.
1: Pasti panas itu Bu Vera. Kenapa aku tak bisa naik, gimana nih ya merdeka tuh terhenti-henti.
0: Udah gak sabar ngomong merdeka ya.
1: Ya, sampai saya naik Bu Vera.
0: Iya.
1: Yang tadi, aduh biang yoganya udah ya.
2: Udah.
1: Ya, semoga sehat selalu nih Pak. Pak Man Pandunya enggak pernah ini.
0: Iya, jarang akhir-akhir ini ya, lagi sibuk ya, mungkin ya Pak dia.
1: Semoga sehat karena pernah dengar sakit katanya.
0: Oh, sempat sakit nggih. Setengkara cepat sehat.
1: Ini siapa ya? Oh. Bu Ani kapal.
2: Ani kapal ya.
1: Bentar Bu Ani. Kayaknya lama-lama nanti udah ngos-ngosannya.
0: Nggih.
1: Bu Aninya ini patutnya lagi ngos-ngosan, mau bilang apa nih? Lagi
0: langsung dicolek langsung. Request lagu dulu Pak Tut biar bernapas.
1: Ya,
0: oh, biar bernapas.
1: Nggih, Putri.
0: Nggih.
1: Lagunya tadi sampai ke RRI dicari Sunarti oleh Pak D-nya enggak ketemu.
2: Iya.
1: Nah, kalau itu apa namanya judulnya itu ya?
0: Yang mana itu yang mana?
1: Yang bangun isi bangun dulu.
0: Yang isi bangun. Bangun pemuda-pemudi nih saya putarin. Lagu wajib nasional.
1: Gubuk derita kek.
0: Oh. Gubuk dari.
1: Enggak yang ya Bu Gerita dah yang sama maksud tadi enggak dapat lagi. Udah enggak keluar dari otak.
0: Oke. Gubuk derita aja ya Yusnia ya.
1: Ininya bola derah. Udah naik tadi ya bola derah.
2: Ya.
1: Salam dari Pak Ladre.
0: Ini Pak Ladrunya baru masuk.
1: Semoga selalu sehat ya, sama Pak Ladrunya ya. Kapan lagi? Ini Bu Putu Kebayuannya juga. Selamat. Mbah Tunindi, ada Mbah Anggi, ya, Mbah Indira. Ini ketua janbahnya enggak ada naik-naik ini ya?
2: Belum sempat ya.
0: Belum
1: naik. WKBP juga. Siapa lagi ya? Yang tadi udah Juru Mangku pemenang.
0: Iya, Prajepati pemenang.
1: Biar dalaman nih ada yang mau naik katanya.
0: Iya, siapa itu yang ngantri?
1: Udah gemetar kakinya ini mau naik.
0: Oh gitu. Oke.
1: Saya kayak patut udah di atas ngos-ngos.
0: Saking ininya ya, berjuangnya ya.
1: Iya. Iya gitu. Pak
2: D, kerja. Ya, Pak D.
0: Inge.
2: Halo.
0: Waduh, hilang suaranya Pak D.
2: Ya. jatuh bangun.
0: Jatuh sepertinya ya. Tapi untungnya sudah selesai ya. Sudah selesai salam-salam. Sudah dapat lagunya juga Niki Gubuk Derita ya. Nanti didendangkan. Oke, ya, penelpon baru lagi. Silahkan. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya. Dangdut adalah kita.
3: Cek Putri.
0: Iya.
3: Iya. Kenal sarang tiang.
0: Sira Niki. Kok salam kenal ya? Berarti belum pernah ketemu berarti.
3: Ya, tapi dia pujiannya lah lupa ya.
0: Sama Pak D-nya udah pernah ketemu?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Mari Putri sama Dedita sudah.
0: Ya.
3: Dari mana kah? Ayo.
0: Ayo, siapa ini Bu Sinta?
3: Salah.
0: Bukan lo Bu Sinta tahu Pak D ya. Siapa ya?
3: Dari Kerobokan.
2: Oh, Bu Sri.
3: Bu Sri.
0: Ya?
2: Bu Sri.
3: Yang putus Sri.
0: Oh, ini yang putus Sri ya, benar-benar. Iya, biang tuh Sri ternyata ya.
2: Iya, Sri. Salam ini, kenal Bu Sri.
0: Oh, Pak D belum ketemu berarti nggih?
2: Belum pernah.
0: Oh, baru. Oke. Nah, sekarang nanti bisa ketemu ya.
2: Iya, bulan September biasanya kumpul-kumpul.
0: Kita kumpul nanti ya.
3: Apa namanya tuh?
0: Iya, mau request lagu. Lagu dangdut apa?
3: Piring dia banting udah diputar.
0: Oh belum, mau banting-banting piring ini.
3: Piring gak ada nasi soalnya.
0: Aduh, piringnya dibanting karena gak ada nasi. Pedalam piringnya. Hingga sudah.
3: Terus bersenggol-senggol dulu ya.
0: Iya, senggol lumun.
3: Sama Pak Tutnya baru udah ngos-ngos sampai jatuh. Bangun dulu Pak Tut, biar nggak jatuh Pak Tut.
2: Iya, jatuh ya. Tapi rendah jatuhnya, nggak bisa bangun cepat.
3: Terus ada Mahfum ini, Nini Ita, Bumbiang Yoga, siapa lagi itu tadi, Mahfum ini, Nini, Pinggir Mangku Batur, itu Pak Yanargo, udah baru ya.
2: Iya, udah.
3: Bagunya apa sih? Nomor
0: ini. Iya.
3: Terus lagi Bu EKBB. Ada Dahate, Bu Lodro sudah baru ngecewel.
2: Sudah.
3: Terus ada ini Bagas, ada senang-senang juga di sini.
0: Iya.
3: Terus ini Dania. Ini Bella. Ya.
0: Semuanya
3: dah.
0: Oke, dibungkus nggih.
3: Terus kertas minyak biar enggak gitu, biar
0: enggak bocor. Nanti dijepret langsung biar teka nggih.
3: Sama D sama G sama bersihkan dulu.
0: Oke.
3: Semuanya hati-hati, biar selamat
0: kembali semua. Astengkara.
3: Ya, bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Terima kasih Bu Sri dari Kerobokan.
0: Iya. Dapat semeton baru lagi Pak D ya.
2: Iya.
0: Sekarang nanti benar kata Pak D nanti di ini ya ada acara-acara RRI bisa ketemu langsung.
2: Iya.
0: Biar makin dekat lagi sama semeton yang lain makin kenal nggih. Nah, ini sudah dapat dua lagu Pak D ya.
2: Iya.
0: Ada Gubuk Derita sama Piring Dibanting ya. Kita putarkan dulu, selepas ini kita buka kembali line teleponnya nggih untuk menyapa yang lain. Langsung saja Gubuk Derita dari Yusnia.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Ge, Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita, Rakyat dan Rai, masih bersama Putri dan juga Pak Deka Arja. Sudah semakin sore ya Pak Dea.
1: Iya, semangatnya tetap siang.
0: Tapi semangat tetap siang membara.
1: Panas ya.
0: Iya, Rakyat dan Rai yang masih ingin bergabung masih boleh ya. Ini udah di jam 4 lewat 43, mungkin satu penelpon nanti biar bisa didendangkan lagunya nge.
1: Iya.
0: Silakan langsung bergabung 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari sana.
1: Iya, kalau ini selamat akhirnya sore, Bro Dangdut, Bro Dangdut.
2: Tidak dapat on air.
1: Iya, gelam-gelam.
2: Kamu pada kerja.
1: Ya, saya orang bisa nunggu aja Bu Vera aja ini.
0: Nunggu Bu Vera, dah benar ya ini telepon terakhir nih ngantos Bu Vera, gen meneh.
2: Ini mah jero kacirana nyolek pade.
0: Oke, jero kaciran. Nih kan diserang langsung.
2: Oh, ini itu aja kan nyolek kalah.
0: Ah.
1: Ramai pasar tabannya sekarang.
0: Mbah Indira nangis nih di WA Mbah Indira.
2: Aroh.
0: Nih haruh.
1: Enggak ada tanpa ketawa ini.
0: Baru masuk udah ketawa Bu Vera.
2: Hidup adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa.
1: Iya.
2: Bu Vera disuruh ketawa untuk menggairahkan teman-teman kita yang sakit biar sembuh.
0: Astungkare.
1: Bisa dikasih obat biar sehat.
2: Nenggak mainin Bu Ani. Yang tadi di gini lagi aroh banyak.
1: Ya banyak orang tak bisa nyebut
0: banyak nanti
1: sampai
0: ya
1: habis waktunya tak.
2: Lihat aku kerobohan ya.
1: Ya bu.
2: Aduh.
0: Oh toh. Aduh pesu kedek deh. Cara Pak Tut mancung barang ngos-ngosan.
2: Lari pagi nih lari sore.
0: Patuh gak Pak Tut mancung ya ngos-ngosan sampai ya mendaki ini. Lari
2: mancung. Jangan menggelembung.
1: Iya, di kasurnya menggelembung.
2: Jangan nyapatut. Aduh.
0: Uyut HP ini Bu Vera tuh semua nyolek tuh.
2: Siapa katanya nyolek nih? Banyak gak mungkin Bu Ani kapal mungkin ini nyolek.
1: Iya, ini Lampung ya.
2: Berarti ya.
0: Ya.
2: Iya, yang sudah nyolek-nyolek pokoknya.
1: Iya, lama semangat.
0: Semangat tuh dari semangatin
2: banyak kali gak
1: iya orang tak bisa nyapa ini banyak yang naik nah rame apinya nah
2: rame bener-bener aduh maaf sayangku padaku kemasukan ini saya
0: kemasukan HP-nya kemasukan.
2: Oh Pak Yanarbo
1: ya
0: dapat naik pasti. Tadi Pak Yan jadi nyolek.
2: Dengan nggak
0: tuh toh
2: asal ya kucuran dengan nggak ya
1: ya
2: jam kudusan nih kemarin menggarut nggak
1: nah itu dah nanti sorenya baru sedih itu kalau sekarang tuh pasti gembira
0: pasti gembira ya Pak Dea
2: kemarin menggarut Pak Dea
0: iya
1: sekarang apa nih habis hari raya soalnya.
2: Ya, benar nanya pas Rainan.
1: Iya, itu dah. Udah manis.
2: Udah ini saya doakan yang nyolek-nyolek. Terima kasih besar.
1: Iya.
2: Ya, ada namanya.
0: Udah di, ya pokok yang nyolek udah didoain sama Bu
1: Vera. Yang nyolek harus bawa bungkusan gitu.
2: Pokoknya seperti Bu Vera harus dapat dan dapat harus kita beri ketawa. Kaya dan kaya harus kita ketawa.
0: Iya, betul. Harus bersyukur. Iya,
2: karena ini perempat RRI untuk menggairahkan hidup kita, Gektri.
1: Iya.
2: Kan Pak D. Harus kita, walaupun umur kita sudah 70, 80, 90.
1: Ya penting suaranya masih kencang loh.
0: Suaranya masih bajang suaranya.
2: Iya, masih bisa harus kita bisa ketawa.
1: Betul.
2: Kita hidup di depan kok. Orang kaya ya, orang miskin ya, orang bodoh ya, orang pintar sama makan nasi juga kan?
1: Iya.
2: Ya, bukan makan batu.
1: Nah, ada batun bedil. Ada batun bedil.
0: Oh, batun bedil katanya boleh makan.
2: Kalau batun bedil nanti ditembak Pak De.
0: Dor.
2: Benar Pak De ya.
1: Iya.
2: Makanya pintar jangan terlalu merasa ego.
1: Iya, sama-sama ego. Kita di RRI ya, sama itu.
2: Sama kita. Kita dicuruhkan persatuan kesatuan menjaga nih gong biang yoga jadi ngelolet mula.
1: Ampun munggal, ampun.
2: Ampun, ya. Makanya sering yang katakan kan udah mau menyambut nanti 17 Agustus kita. Ya. Ya. Kita dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur kata Pak De ya.
1: Iya.
2: Kita disitu bersatu kita teguh berserah itu.
1: Ya, semangat kita untuk bersatu sekarang menyapa.
2: Ya. Sebab Pak De, karena kakek Tiang dulu di tembak dengan Belanda katanya. Ya, karena akhirnya Tiang bisa jarit. Ini bekal cucur datang Tiang ingatan Tiang Pak De. Ya, makanya kita sebagai orang tua tuh tuturin lah anak cucu.
1: Iya.
2: Sisilah masalah-masalah yang ngerti menerus-menerus nih.
0: Iya, setengkar.
2: Iya. Benar, saya terima kasih besar pada Perempat RI yang Tiang hormati, penyiarnya dan kepala Perempat RI. Ya, Tiang sudah belajar dulu mendengar, terus sekarang belajar berbicara dan belajar seterusnya semasa Tiang hidup.
1: Iya.
2: Terus Tiang belajar sarang penyiar, sarang semeton sami.
1: Iya, sama-sama ya. Kita punya pengalaman bagi kalau punya yang penyiar punya pasti kita diberi gitu.
0: Sama-sama belajar.
2: Iya, Pak De. Salam hormat Tiang kepada penyiar dan kepala Perempat RRI dan kawan-kawan yang senang on air. Ayo kita menjaga kesatuan, persatuan, kerukunan Perempat RRI atau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Radio Perempat RRI tetap jaya di udara.
1: Sekali di udara tetap
0: di udara.
2: Merdeka, dada baba.
0: Eh lagunya belum di request.
1: Terima kasih Bu Vera.
0: Saking semangatnya enggak request lagu Bu Vera.
1: Semangatnya tinggi lupa loh.
0: Betul sampai lupa nih Bu Veranya. Berarti nanti kita kasih bonus aja ya lagu dari kita aja ya Pak De.
1: Iya, pilih.
0: Nah, ini karena sampun mepet di jam 5 Pak De. Sebelum kita akhiri mungkin Pak De mau ini lagi ada yang mau disampaikan?
1: Ya, ndak ini
0: nggak, kita. Sudah ya,
1: lagunya biar lengkap dapat lagu.
0: Oke, jadi langsung saja kita putarkan lagu kalau gitu nggih. Ini lagunya dari Happy Asmara deh satu lagu nggih. Ada I Love You and I Miss You. Kita dendangkan ya Rakyat dan Rai. Selamat mendengarkan.
1: Iya. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
2: Aduh, Bri.
3: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
3: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

Rekenan Rai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Busanayatnya, mengatakan berdasarkan data BMKG, seluruh zona musim terkonfirmasi sudah masuk musim kemarau dan ketahanan daerah Bali dalam menghadapi kekeringan saat ini berada di kategori sedang dengan indeks 0,49.

Dijelaskan wilayah Bali Utara, khususnya Kecamatan Gerogah, Kabupaten Buleleng, mendapatkan atensi khusus dan ditetapkan berstatus siaga kekeringan akibat penurunan kelembaban yang drastis. Taja Busanayatnya menambahkan potensi hujan dalam 10 hari pertama Juli terpantau sangat minim dan hanya turun tipis di beberapa titik secara bergantian, sehingga warga dihimbau untuk melakukan aksi hemat air, memastikan instalasi listrik aman demi mencegah konsleting, serta tidak meninggalkan dupa yang masih menyala di dalam rumah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Rekalan Rai, Putri Kanten Nyaringin Triki Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring galah jam 5 puniki Rekalan Rai, nyantos mulih jebos, ring galah jam 6 sedurung puja trisandia, pacang iring titiang niki, ring lingsir sanja, pastikan niki pacang mausa ngenenin inde destinasi wisata lokal. Mulai coba serkelan rai niki titiang pacang ngewacen ketan gaya kawentenan informasi niki ngenenen inde destinasi wisata spiritual niki nge sane arse nyarengin nge mulai coba biar sayang niki informasinya nge sane rarah titiang saking rri.co.id nge rekelan rai tala titiang mengingatkan niki sinampuro ping banget nge ring lingsir sanjo pun niki durung kedadosin anto nunas tembang tala rudung kedadosin anto megatre nge yang numun niki mau sang nenen inde tema destinasi wisata nge. Malah jebos niki pastika pacang ngawentar informasinya ne. Taler sampun siaga niki makudang-kudang tembang Bali nge. Sane pacang niki menemani rekelan rai ring sore hari pun niki. Kabar pertama niki wentan saking Adi Wisnu Ojok Mitra.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

Rekalan Rai, titik yang boleh informasi niki nggih saking rri.co.id nggih. Niki kawentaran informasi pasti kang ngenenen inde agenah destinasi wisata kenten nggih. Kali bawah sang wawu niki wentan destinasi wisata spiritual nggih. Niki dibalik suasana asri nggih seni wentan reng desa adat Sale, desa Abuan, kecamatan Susut Bangli. Nika wentan genah niki genah suci kenten nggih. Sane niki makin hari makin dikenal kenten nggih. Pastikan niki antuk tetujuan wisata spiritual. Menika wantah je taman pecampuhan desa adat Sale Rekalan Rai. Sane niki kawentenannya ne kenten nggih tempat suci puniki menjadi daya tarik bagi masyarakat Bali, taler wisatawan kenten nggih. Sane arse niki ajagi ritual pensucian diri utawi melukat kenten nggih ring tengah alam sane kanten asri lan lestari niki. Inggih, taler Rekalan Rai taman pecampuhan puniki wantah je kawasan petirtan sane medue niki mata air alami mengalir niki ke sejumlah pancoran nggih. Salah satu keunikannya niki Rekalan Rai keberadaan 9 pancoran sane bersumber ring mata air sane malian-lianan kita nggih utawi berbeda. Jumlah punika Rekalan Rai dipercaya memiliki makna filosofi sane berkaitan antuk konsep keseimbangan alam lan kehidupan niki ring ajaran Hindu Bali. Nah selianan punika nggih Rekalan Rai selianan keanggen genah persembahyangan ngeten nggih. Kawasan puniki taler menawarkan panorama alam niki kawentenan tebing hijau. Wentan aliran tukat sane jernih, taler udaranya nih pasti kesejuk nggih, menciptakan niki suasana sane tenang bagi para pengunjung. Lan nuansa tersebut niki menjadikan taman pecampuhan nenten wantah sebagai tempat ibadah ngenten nggih. Nanging niki preside kaanggen ruang refleksi spiritual sane menyatu sareng alam.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri

Rekalan raing lantur marah niking gendenin inde informasi destinasi wisata nge, sane mau sampun bawa sang putri niking nge, informasinya nge, wentan ring rri.go.id nge. Rekalan raing genah taman pecampuhan desa adat Salepu niking nge, sejak niki kelaksana yang penataan ring tahun 2017 gentan nge, taman pencampuhan pun niki semakin ramai dikunjungi pemeda nge, saking niki berbagai wewidangan Bali lan bahkan luar pulau Bali niki rekalan rai. Ring hari-hari suci keagamaan gentan nge, sekadi Banyu Pinaruh utamanya nih, niki ribuan umat Hindu ngerauhin gentan nge untuk melaksanakan ritual melukat niki, pindah ke simbol pensucian diri lahir dan batin pastikan nge. Desa adat Saler Rekalan Rai niki taler terus menjaga kelestarian kawasan suci puniki nggih. Antuk niki mengedepankan nilai-nilai adat, budaya lan kearifan lokal. Pengelolaan Rekalan Rai niki kelaksana yang mangdo fungsi utama saking taman campuhan pecampuhan puniki dados tempat suci tetap terjaga ngenten nggih. Sekaligus niki memberikan kenyamanan majeng ring para pembeda nggih lan wisatawan sane berkunjung. Nentanja wantah dikenal antuk destinasi spiritual Rekalan Rai, kawasan puniki taler dados bagian penting kitanggih dalam pelestarian tradisi desa adat Sale. Berbagai kegiatan adat lan budaya kitanggih sekadi kementeran ritual magoba-gobagan sane kelaksanaan ring kawasan pecampuhan niki turut memperkuat identitas desa sekaligus menarik minat masyarakat untuk mengenal warisan budaya Bali secara lebih mendalam.

Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan rai perpaduan niki antuk keindahan alam ngeten nggih nilai religius lan kekayaan budaya. Taman campur percampuhan desa adat Salo puniki kedadosan silih senunggil destinasi wisata spiritual sane layak dikunjungi nggih rekelan rai. Ginah puniki nenten Jawa antah menawarkan pengalaman berwisata nanging niki taler mengajak setiap pengunjung nggih utawi wisatawan niki untuk merasakan ketenangan menjaga harmoni dengan alam. Taler niki menghormati nilai-nilai budaya sane diwariskan turun-temurun pastika. Niki rekalan rai informasi ngenenin indek niki destinasi wisata spiritual ngenten nggih sane wenten niki ring wewidangan Susut Bangli nggih. Minap sampun wenten niki rekalan rai sane pernah berkunjung ngenten nggih utawi niki nampak ngenten griya utawi jeronyane ring genah puniki nggih. Utawi talar wenten sekali putri niki sane baru pertama niki mendengar nggih. Astung karena niki presida dados rekomendasi kenten nggih genah berwisata tapi malah niki sane arse jagi melukat kenten nggih. Wisata spiritual niki sarang keluarga sarang orang-orang tersayang kenten nggih. Niki pinake sile sedunggil pilihan nggih. Megenah ring desa adat Sale, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli nggih. Niki kebawasan taman percampuhan kenten nggih. Sirawuning niki rekalan rai arse kenten nggih jagi berkunjung kenten dari sang niki nggih ararah genahnya ne astengkare presiden niki ngawelihan ketenangan nggih. Wesan rauh ring driki lebih tenang, lebih nyaman kenten suasananya ne nggih. Rekalan rai taler niki ati tiang wenten informasi ngenenin inde acara malih jebos nggih ring wengi kenten. Niki malih pacang kawentenan siaran langsung kenten nggih saking panggung terbuka Arda Chandra Center dan Pasar nggih. Niki wenten serangkaian pesta kesenian Bali ring pinanggal Kutus Juli puniki nggih. Niki pacang kawentaran utsawa utawi parade gong kebiar dewasa nggih malih jebos kenten ring rahina wengi ngalah jam setengah kutus. Niki utsawa nyane kawentaran saking komunitas seni Sanggar Naya Art Banjar Menguntur Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar pastika. Alar wenten niki komunitas seni Batu Renggong Banjar Delot Bali Agung Desa Mengui Kecamatan Mengui pastika niki Duta Kabupaten Badung nggih. Sane durung presida kenten mencicinga secara langsung ring pesta kesenian Bali malih jebos sarengin nggih wenten sempetan titia malih jebos Dayu Ari sane bertugas nggih ring galah jam setengah kutus wengi.

Rekalan Rai enten kerasa niki sampun nampak ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit. Rekalan Rai, untuk menika pacang iring titiang niki jagi nyiaga yang nguncarang puja Trisandya, nggih. Santakan sedurung mapuja Trisandya, niki ngiring sarang-sarang biar sayang pacang kawentenan bisa malontar batur kalawasan. Telar kawentenan renungan sedurung puja Trisandya. Wasan paniki rekalan Rai, ring agalah jam 6 nyantos jam 7 kenten nggih. Mulai juga sehingga pacang iring titiang mewali ring program Lingsir Sanja, sani pacang mausang ngeneni indi adat istiadat lan tradisi lokal Bali. Menikah talar ke di bawah sang titiang wawu, kenten ye, ring selanturnya nih acara galah jam setengah kutus, kenten ye. Nika pacang kementenan siaran langsung saking pesta kesenian Bali. Untuk menikah rekalan Rai, sampunan kija-kija dumun ye, tetap susah tiadriki ring pro 4 RRI Denpasar.

teu-teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Awasan miwah ring parilaksana. Sakemon sampun angsang kaning punika irage surut ngemargiang ineke punika.

ร้อนคิดต้องขวารือมอมมุเชื่อสวรรค์พอปิดเย

Aing ya rekalan rai punika wau sampun sinarang sami regeng ngunjarang puja trisandya dimogi sami jagat Bali ni ingin molihan karahayuan lan karahajengan. Rekalan rai sani mangkin ikti paniki pacang iring titiang rayang program lingsir sanje sani pastika pacang mausin nginenin indi adat istiadat lokal nge ring kalah jam 6 nyantos puput malih jebo sering galah jam pitu nge. Iklan rai taler niki ringgalah jam 6 kaliwat 17 menit iki malih jebos pacang kawentenan kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Untuk menikah iklan rai seni mangkir iki pacang iring titiang miar sayang tembang saking rai peni ampurayang jeruk.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sekarang Raka dan Rai, kita akan kembali ke Lingsir Sanja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Saat lagi saya akan membacakan informasi mengenai tradisi Magobagobagan yang dilaksanakan di wilayah Susut Bangli. Sebelum itu, Raka dan Rai, mari kita dengarkan lagu yang akan menemani kita di petang hari ini.

Raklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Raklan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Yuk, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
1: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
1: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
0: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
1: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
0: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
1: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
0: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
0: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

Raika lan Rais, kini bawa sang titiang wawu sana makin niki pacang gak wacan kita nge kawantaran informasi niki ngenenin inde tradisi magoba-gobagan nge. Tradisi pun niki nyambung nyatang nge Raika lan Rais anto iwawu kawantaran informasi destinasi wisata kita nge sana wentan ring wawidangan susut bangli. Raika lan Rais ring setiap desa kita nge pastikan niki memiliki tradisi sana kelaksana yang secara turun-menurun kita nge. Bahkan rekelan Rai dipercaya sebagai penolak bala lan jika kelaksanaan yang niki secara rutin ngenten nggih. Sekadene niki tradisi magoba-gobagan reng desa Sale Kecamatan Susut Bangli nggih. Niki genahnya ne patah sekadi sane wau sampun bawa sang titiang indek pecampuhan nggih. Rekelan Rai ajere mangku Taman Tirta ngenten nggih sane wenten reng wewidangan driki menjelaskan tradisi magoba-gobagan puniki kelaksanaan yang reng dini hari utawi subuh ngenten nggih reng pagi hari. Niki reng bertepatan perayaan Hari Suci Galungan. Tradisi punika rekelan Rai kelaksanaan yang mangde para keramane ngenten nggih ngabolehang tirta dahe nggih utawi sane kebawasan tirta perawan ngenten nggih. Dahe punika berarti pertama kali rekelan Rai sekadi pinakeun iki diumpamakan seorang wanita sane masih gadis lan pria sane masih bujang ngenten nggih sane dianggap masih perawan lan perjaka. Oleh punika rekelan Rai niki samian krama nggih menuju campuhan untuk niki mendapatkan tirta dahe agar pertama kali menggunakan tirta punika. Sekali punika nggih penjelasan dari Mangku Tirta ketika niki diwawancarai oleh tim Bali Express. Nggih niki informasinya nih rarah titiang saking Bali Express jawapos.com nggih. Reng Desa Sale pastike Kecamatan Susut Bangli nggih. Mangku Tirta talar menjelaskan rekelan Rai tradisi magoba-gobagan puniki sampun wenten saking dahulu kentang ya sampun turun temurun kentang nanging satukan perkembangan zaman sane mangke niki agak jarang kelaksana yang ge. Dulu nika memang rutin dilaksanakan nanging sane mangke berbeda kentang ya satukan dulu kentang belum ada air sane mengalir ke rumah warga satukan pun nika terus dilakukan nyabran galungan kentang ge. Tradisi puniki rekelan Rai selanturnya ini kelaksanaan yang sebagai upaya pelestarian budaya mandi pada yeh dahe utawi de nggih. Kane kelaksanaan yang warga setempat niki perempuan lan laki-laki di mana niki rekelan Rai sedurungnya ne nika dibuatkan barisan sane membedakan pria dan wanita ngeten nggih lanang istri niki melianan barisannya ne. Punika rekelan Rai taler mengatakan ide pemangku niki nggih maosang magoba-gobagan wantah je sebuah ritual dalam pembangkitan spiritual menyambut Hari Suci Galungan sekaligus niki sebagai tali silaturahmi majang reng pare kramane.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan rai inde tradisi magoba-gobagan puniki ye rangkaiannya ne ka pertama niki parekrama setempat kenten berkumpul ring areal pura taman pecampuhan kenten. Lan sampun berkumpul niki ring galah jam 4:30 semang ye. Lantaran nika lakeran lai sembahyang bersama ring area penglukatan, wasan punika wawu niki seluruh kerama turun menuju sungai ye. Sana niki merupakan pecampuan dari niki dua aliran sungai ye. Wasan ida pemangku mengaturang bakti kenten ye. Para kerama niki langsung membasahi utawi melusang niki angge kenten ye dari ujung rambut nyantos ujung kaki ye. Talar niki menurut warga setempat karena niki mengawali kenten ye adadasnya ne hanya anggota seketrune manten sane wenten ring area sungai. Punika tala dibagi antuk dua, sekali bawah sang wawu dipisah laki-laki lan perempuan atau lanang istri kenten ye. Wawu wesan punika kelanturin antuk saling melempar bunga niki sebanyak 3 kali. Inggih, ini kan kalian rai informasi ngenain indik tradisi magoba-gobagan. Ya, selain bentar yang susut bangli, bagi-bagi ini presiden menambah wawasan iraga serang sami. Kenten nge, ngenain indik tradisi Bali, sani pasti ke akeh pisan wenten. Kenten nge, setelah Bali pun ini pasti ke bernafaskan tradisi adat istiadat dan budaya. Kenten nge. Rekalan rai sampun nampak ringgalah jam pitu wengi nge. Untuk penikah titiang lungsur mapamit, ini rekalan rai. Sik semoping banget sampun nyarengin titiang saking galah jam 3 iwawu nyantos puput mangkin iki ring galah jam 7 wengi. Walau jebol sampun nang lali nggih sarengin iki siaran langsung saking panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar ring galah jam 9:30. Atau menikah rekalan rai tiang nes pengampura niki minap wentan kita nggih sanen ten manut ring arsel selami titiang ngitar acara duene. Untuk menikah puputan titiang inggih para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatro basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mengguen gatro sanikatur minekadinyane. BKKBN Provinsi Bali terus ngerembek keluarga sane mamomot becik. Kajagran kramane mamilah lelu kantun arang. Ingge pamirsa sane manggen titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rekelan Rai Kepala BKKBN Provinsi Bali Niluh Gede Sukardiasi ngawadarang ku bandane terus ngerembak keluarga sane mamomot bece ngawit saking Yohana wajalaran antuk ngerencana yang pawiwahan sane bece anggen neke stunting saking Rien. Katlataran keluarga sane mamomot bece kewangun majalaran antuk kesiaga yang angge sarire mental, sosial, lan prabea sane bece punikan ala rapakan tian samian keuban ngawedan saking pemerintah, miwah kramane naler patut ke badab-dabam bece. Niluh Gede Sukardiasi, naler nugesang indek pabuat pisan kawentenan tim pendamping keluarga lan tim percepatan penurunan stunting, kantos tingkat desa, anggen ngukuhang keluarga sane madue resiko kene stunting. Gak terus lanternya nih rekelan Rai, pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain, ngawadarang pamargi SPMB majalaran jalur domisili, patut keselehen yadin kawentaran punika prasida madagingin akses pendidikan sareng genah murid yang meneng. Penyelahan lan panureksa patut kemargi yang adil lan merata. Katugasang pauhan sistem zonasi dados domisili prasida medagingan lan maripurna yang sistem sekemaon wentan nalar makudang paindikan sane patut kebecikan malih punika nalar mirengan pikayun kramane ring wawidangan sane genahnyane nampak sarang sekolah nalar magenah ring tanah hibah desa adat utawi banjar. Profesor Rumawan salain yang ngap tiang panureksan patut kemargiang becik lan mapai guman pantaraning sekolah lan pacang ngemargiang SPMB mangde sayan becik lan merata akses pendidikannya ne.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai utawi DAS Provinsi Bali, Profesor I. Made Sudarma, ngengkanin wawangan mangken kajagran kramane mamilah lelu kantun arang. Katlatarang akideknya nih kajagran kramane ngolah lan milah lelu patut kasalehen mangda tatas uning napi sane ngawinan kawentanan punika. Salian punika Rekelan Rai sarana ngolah lelu sane wenten ring Bali naler akide. Profesor Imade Sudarma ngawawahin indek kawentenan teknologi canggih anggen

0: nangani leluring segara. Patut kekawitin saking daerah aliran sungai utawi das punika naler ngemargiang lan kelimbakan malih gerakan kali bersih ring sejebak panegara Indonesia nih. Gatra seneka pengunta berkelan rai, Kasat Lantas Polresta Denpasar AKP Muhammad Bayangkara nugasang rikala nanganin laka lantas anggota Polri nenta nanin nuduken prabea majeng korban miwah ku bandiosan. Ngenenin indik kasus korban laka lantas tanggal 6 Juni sane kanikayang naur prabea anto relawan dan ngaptiang mangda samian relawan ngawadarang langsung majeng kramane miwah media mangda nenten ngawetuang iwang penampean sane ngardi kahon majeng institusi miwah keubantiosan. Kasih humas Polresta Denpasar Ibtu IGD Adi Saputra ngawadarang yening kramane nyingaken utawi katiban laka lantas nalar muatan wantuan saking kepolisian mangda gelis nelpon ring layanan darurat Polri majalaran call center ring 110 sane nenten kakenen prabea utawi gratis. Inge pamirsa wantah kadi asapunika Gatra Basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembag Gatra Basa Bali ngelungsur mepamit puputan titiang untuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
3: Ibu Kade, iya dong, kan buatan Itali, hadiah dari suami.
2: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, ibu-ibu.
5: Pagi.
2: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
7: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Bumbunya sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok lungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar lungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya

0: Rakelan Rai senemangkin pacang ireng titiang jagi nyarengi niki siaran langsung saking panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Santokan senemangkin ki pacang kewentenan utsau utawi parade gong kebiar dewasa. Saking duta perwakilan Kabupaten Gianyar, taler duta perwakilan Kabupaten Badung. Untuk menikah sempat wentan sematan titiang Dayu Ari seni nyarengin Drika Rarisang Dayu Ari. Dewasa.
1: Komunitas seni Sanggar Naya Art Banjar menguntur.
2: Inge, rakyat para pemirsa, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, sani makin niki sampun sekian sarang titian dari Yori Makemiwa niki peka titian. Pak Man, sani sampun saya giring-giring panggung terbuka Arda Chandra. Kita Pak Man nge.
3: Inge.
2: Nah, kali mangkin niki rakerai ring tanggal kutus Juli kali tadi 6 nikur. Sane mangkin ring panggung terbuka Arda Chandra niki nge sarang sami sampun kepiar sayang di wau sampun wenten MC niki. Nah, sane mangkin niki pacang sobia titiang napi ke manten niki nge sane pacang mempersembahkan berbagai macam seni budaya sane wenten niki ring panggung terbuka Arda Chandra. Nah, ring rahinan mangkin niki kawentenan utsawa parade gong kebiar dewasa niki sane kebaktayang oleh komunitas seni Sanggar Naya Art saking Banjar menguntur Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, pindah ke Duta Kabupaten Gianyar. Makemiwa, niki wentan komunitas seni Batu Renggong, Banjar Delot, Balai Agung, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Duta Kabupaten Badung, Pak Man.
3: Nah. Ingin rakan raih suara budaya Bali niki Bali titiang sarang dayu jaget niki ring panggung terbuka Art Center Arda Chandra niki pastikan sampun niki ring pinanggal kutus sering sasih Juli warse 6 likur penemuan sampun-sampun pilih untat niki kegiatan ring pesta seni niki ya, benjang belepisan usawat alar niki ring raina makin pastikan di dana sampun uning tetap bersikian ring perumpat budaya RN Pasar ring raina mungkin makin jaga bentan kale nodia niki nge usawa gong kebiar iki nggih tingkat dewasa sane ngebaktayang kali seken iki komunitas seni art Naya Art Banjar Mengutur Batu Bulan Sukawati Gianyar kasarangin
2: komunitas seni Batu Renggong Banjar Delot Bali Agung Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Duta Kabupaten Badung
3: yang sampun mencentok niki kali duta niki Kabupaten Lan Gianyar Lan Badung alar sane tiwasan pastikan sama pengunjung setia niki gek nggih
2: nggih betul sekali
3: luar biasa
2: ramai
3: ramai bina ramai yang ramai sampun pastikan pakai niki nggih
2: yeah. Betul.
3: Nah niki harapan pemerintah niki guru sesa dayu terutama lingkungan bersih
2: nah niki sangat yang diutamakan mungkin tengen tempat
3: utama sampah kesadaran raga
2: iya betul sekali ya. Nah niki Pak Man niki ternyata sudah dipantau ya sampun
3: medal niki penabu inggih niki sampun medal niki saking duta kebetulan Gianyar kita yung ya
2: ngagen kuaca hitam
3: gitu. Ya. Menempati posisi yang kaler kita yung ya nah digagah yang sampun hitam niki kabinawannya identik wacana ide sang yang Wisnu niki sang memberikan kemuliaan ya
2: kesuburan
3: kemakmuran di dalam iraga berpikir patut
2: niki ngangen kadi saput sarang
3: sarwo
2: prada ya emas ya
3: dari posisi ngeranjing tawi keluarnya saking panggung
2: ngangen kira-kira formasi napi niki
3: formasi mencirikan niki sebuah bundaran berbentuk segitiga nih,
2: segitiga.
3: Boyo bundaran segitiga. Nah.
2: Sampun ngeranya saking tiga pintu ya.
3: Ini tiga ring pintu.
2: Panggung, ada candu
3: ring kiri, ring kanan, ring madia dalam nge.
2: Benten kata-kata sambutannya, nyanyian sambutan.
3: Ini.
2: Nah. Wow, suaranya gagah berani.
3: Nah. Membuat alunan vokal genggong, genggong.
2: Jadi, ingat tahu rakerai titi yang uning ayam niki rakerai sana nentang presiden rau niki ingat paman presiden akses niki ingat untuk siaran live dua niki ring kanal YouTube RRI dan pasar.
3: Tahu TikToknya tahu nggak?
2: TikToknya wenten ya RRI dan pasar juga niki. Taler pasti kesampun.
3: Kata dayu genggong.
2: Coba paman bisa ngigel kata.
3: Biasa. Oh,
2: biasa.
3: Kan biasanya jadi godong bilang.
2: Ingin ngambil formasi malih ya.
3: Formasinya ingin. Omong-omong di jalan PKB niki nggih yang ke-48 niki nggih jiwa sudah paripurna, kesempurnaan keseimbangan niki.
2: Memuliakan jiwa paripurna.
3: Patut. Nah, memuliakan niki pastikan sampun raga bercermin dengan pemarisuda kejiwaan niraga pastikan sampun ya raga ngas tahu nyiwi lingi itu sengang dewasa demugi saat tiga jagat iraga rin balik ke picayang warin lugra
2: mewali malah niki ke panggung terbuka ini ada channel niki sampun berderet lima baris
3: nah
2: benton pengugal di muka nih ke peragan
3: pengugal tuh tukang ugal, tukang ugal. Oh, iya, seorang tukang pemimpin. Nah, leader, dengan moderator, leader ya. Yeah. Nah, tuh.
2: Wow, suaranya Niki nge, saking menonton ramai sekali, antusias.
3: Gianyar gitu dong.
2: Masih gianyar gitu loh. Gumin seni, kenten tak
3: ngerasa. Badung tak lagi bisa dia, tapi malah ini kota Madya.
2: Ah, kota
3: Denpasar.
2: Sami-sami
3: kan, ya, kenten. Baru wawar seni budaya. Ring Bali, sami mah buat seni
2: budaya. Iya, jakti. Nika sani mawinan ring Bali nih ke destinasi wisata budaya.
3: Makin penabuh sampun ngeranjing ke genah suang-suang dayung.
2: Iya, betul sekali. Sisi kaler.
3: Iya.
2: Ngangin tangannya sampun ngagem nih ke.
3: Pun ngagem ke kakak sami nih. Ngisi yang kancut 2 meter sih gini.
2: Sani makin nih ke titian atau informasi Pak Man ya. Ring cuaca terpantau sangat bersahabat. Intermenten awan ya. Yang menggumpal astungkare.
3: Cerah. Cerah secerah pemerintah kene mangke.
2: Aha.
3: Bali misan iki ring semeton sami nggih pengundang setia iki turu maring perumpat budaya RR Denpasar. Ring dija begene. Melingi begena. Sane dere yang autawi sane tan pole ngeranjing mriki melancar ka center. Dados miar sayang utawi mirangan ring perumpat iki nggih. YouTube channel Taler benten
2: dan YouTube RRI Denpasar, TikTok Taler RRI Denpasar, Taler iki ring Ambare ya FM 106.4 GHz. Oke, Diki sampun nabiasi menghadap ke depan majang para ulama
3: memberikan penonton. Hormat
2: Pak ya, jaga memberikan hormat. Alon-alon ya.
3: Nih doa dari alon-alon beli pancing magile bo. Udah enggak ada yang beli. Ada kada. Pancing ulung.
2: Das
3: ulung. Bom magilebok das ulung. Senyum itu apa napi malih dan senyumnya Dayu Karisma nih memberikan karisma luar biasa nih kita.
2: Dayu Karisma.
3: Nah, ajen dereng yang paling bersih ramai saja kayak nih.
1: Duta Kabupaten
3: Gianyar.
2: Oke, Niki sampun memberikan hormat.
3: Salam hormat.
2: Ya. Oh, kenten punika antusiasnya ya. Semangatnya majane pada pemila, peserta, talent niki penontonnya ya. Saking antusiasnya semangatnya niki untuk menyaksikan sareng nyaksian sareng puniki napi sane pacang dipersembahkan manajer bos Pak.
3: Kejutan
2: napi kira-kira. Jadi
3: pacang menampilkan 3 garapan Dayu.
2: 3 garapan nggih.
3: Nggih, wendan ka pertama wendan tabuh lelambatan niki nggih.
2: Meja bos
3: wendan tari kreasi inggih
2: lantar sani pagi kaping untada
3: lalu wendan fragmentari
2: niki rincahaya ke napi wasane sisi kalian sampun redup makin sampun beralih kayaknya nggih pacang okay, menyambut puniki
3: keluarnya penabuh sekeng duta Badung ya
2: Badung
3: banyak dor pekan niki
2: nggih oke niki talar niki rakerai nih sampun rawuh niki ring bagus terbuka ring kawasan art center niki nggih elingan mandas tetap strata niki menjaga kebersihan lingkungan teng enten Pak Man kadi bawas Pak Man wawu ya kesehatan kebersihan lingkungan niki harus dijaga dan diutamakan dari DJ pada mengenal niki DJ patut nentung lu kenten nggih sampunang terus diingatkan kita sudah besar ya harusnya sadar kenten sampunang ngantos lu nika mau pukul
3: sadar eling kenyal pemerintahnya
2: tanjung ngopak pemerintah ke mantan
3: ya raja lah opak sendiri
2: mewali malik ke diri sendiri kayak gitu. Semakin lama niki semakin padat ya penontonnya niki sampun semakin yang harusnya dingin malah panas niki karena saking padatnya penonton.
3: Aku yang ngajak panas kini gumintian.
2: Niki kantun bersiap-siap ya pacang menyambut nggih napi wasane sapa rawuh niki pemilah saking duta Kabupaten Badung ngenten. Ternyata tidak terasa niki paman nggih makin sampun tanggal kutus
3: nggih. Benya tanggal sieu.
2: Ben puane tanggal dasa.
3: So ben lone penutup pun.
2: Tutup sampun.
3: Sepisan buka Bali Jani Dayu.
2: Oh iya sepisan buka Bali Jani.
3: Buka Bali Janinya.
2: Oh. Wow, kaget ya Pak Man. Tapi, ternyata Duta Kabupaten Badung sudah saya gede-gede yang panggung terbukanya.
3: Oh, kenten nge. Oh, punya gaya tersendiri nge.
1: Komunitas seni batu
3: rengga. Palakan asiknya tuh, ye. Badung dia sabun melinggir di tempat. Berarti sensasinya beda nih kan ya? Membuat formasi beda nih ki. Biasanya pernah butuh keluar kan?
2: Ah betul. Tapi ini kita tempat yang di
3: apa yang dimaksudnya? Ini sampun siap siaga nih ki.
2: Panggungnya langsung di beten di bawah.
3: Ini penabuhnya sampun melinggir nih ki.
2: Yang kaget tampil
3: juga. Beda nih yuk.
2: Kira-kira apa ya?
3: Kira-kira kita nembun.
2: Sambutannya Niki makin. Oke, lampu sudah menyoroti. Wow.
3: dan digambal ternyata di areal panggung yuk
2: on setet merahnya
3: sempat on setet nih pakai gaman putih baju hitam
2: baju hijau
3: pakai baju hijau nih yeah. Saruja penyengal ini ada ulung saja maling jo tebak katara
2: kata moto papat masih penyengal
3: gua dari kata tera angin kaman
2: putih wah perpaduan yang sangat matching nih
3: pakai simpeng juga yuk
2: nggih
3: iya saget beten coba ngeredano
2: nah ini kementen tembangnya nih.

0: Oh, ternyata khusus benda Malaysia kita yuk.
1: Ya.
0: Kan di bawah aku seorang uga.
1: Seorang
0: pemimpin niki satu ya, khusus ya. Di dari pintu Kuala Agung niki.
1: Pintu utama
0: nggih. Kayak cara anu dayu niki.
1: Napi?
0: Cara anu dayu.
1: Anu napi. Anu anin.
0: Rakonya. Aduh, luar biasa deh yuk.
1: Luar biasa sekali.
0: Kancutnya ke kiri.
1: Dia rasa sampun nonton secara langsung nih kita jawab sambutan mantan.
2: Kita wangi raja.
0: Daging pala wakil deh yuk. Kami membuat buah berbeda.
3: Sila, sini, daya, bangui, bimo, sakti, anggura, nadong.
0: Wow, keren banget ayo. Luar biasa, tampil beda benar nih kebeda, ya, benar-benar beda nih.
1: Sami membawakan ciri khasnya masing-masing ya.
0: Ingin.
1: Dengan ending menuju ke
0: gamelan.
1: Gamelan ya, ingin. Sisi kelot kenten ge. Ah, sambil ngambil kancut nih saya
0: ge. Kan tak kelihatan.
1: Ampun mekancing. Niki sampun jaga
0: ngerereng. Saya ge. Nah, sampun menempati posisinya.
4: Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya komunitas
0: Kembali kita ke MC ya.
4: Duta Kabupaten Badung akan menempati posisi di sisi selatan panggung.
1: Oke, sudah menempati posisi sisi selatan.
0: Biasanya deh, sesuai pengalaman Pak Ma dulu, entah kita mau bina, majak nak buah siki. Kalau kita berbicara masalah posisi ya, kalau biasanya posisi yang sisi selatan, berarti mereka tampilnya belakangan.
1: Belakangan.
0: Iya. Biasanya yang di tempat utara utawi kaleran
1: Dumanan.
0: Dia keluar duluan, nabuhnya pun duluan. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah ya Nida.
1: Oke, sudah pelan-pelan niki sudah semua adeng menempati
5: adeng-adeng.
1: Tempirangan mereka di niki.
0: Bahasa lihat tuh. Maglebongnya nyanya-nyanya yang takat maglebong mau panting di panu maglebong. Niki bolodo ujat niki bepera jangan nyampe gemar setia niki.
1: Inge, saya ge niki nonton langsung ya tempulih mriki lurus ke ngakses ke kanal YouTube RRI Denpasar.
0: Caneten ngerti kanggo dal edang mas suara yang radio.
4: Hadirin terimalah salam hormat dari Duta Kabupaten Badung.
1: Oke, salam hormat sudah dipersembahkan puniki kenten.
0: Mengkilau dah yuk, pakai tamiang
1: di depan dan silau, silau, silau.
0: Ampun ini nyanyian Pak Agungnya. Deko ngangin angan simping dah yuk.
1: Itu masih yang topi.
0: Enggak sempat, ini bodoh terpal dia. Kembali makin ke encing ya. Baik
4: Bapak Ibu, hadirin pecinta seni yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan ke penampilan pertama dari Duta Kabupaten Gianyar, perlu kami informasikan bahwa pada malam hari ini telah berkenan hadir yang terhormat Bupati Badung beserta Ibu Rasniati Adi Arnawa. Terima kasih Bapak dan Ibu telah berkenan hadir pada malam hari ini. Baik hadirin para penonton dan para pecinta seni yang berbahagia, sebagai persembahan pertama Komunitas Seni Sanggar Naya Art Banyar Menguntur Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati sebagai Duta Kabupaten Gianyar akan mempersembahkan garapan Tabuh Lima Lelambatan yang berjudul Guntur Madu. Guntur berarti gemuruh atau halilintar, yaitu untuk menggambarkan keadaan yang menakutkan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Sedangkan madu dikaitkan dengan keberuntungan, kemakmuran, kesejahteraan, dan sering diartikan sebagai anugerah. Guntur madu adalah gemuruh kekuatan yang tampak menakutkan, namun sesungguhnya adalah awal kegembiraan yang mengejutkan. Interpretasi kekuatan dahsyat yang menyegarkan ini melebur pada olah musikal musik tabuh dengan struktur jajar pageh yang kokoh sebagai tabuh lima lelambatan. Identitas batu bulan Singapadu tampak menonjol sebagai kekuatan bangun gending dengan struktur periring dan wilet serta penonjolan motif gegulak kendang dan terompong yang memperkaya nuansa lelambatan. Filosofi Guntur Madu dalam tabuh lima lelambatan ini adalah kekuatan jati diri dari kesadaran murni yang paling dalam, menyeimbangkan penyesalan masa lalu, ketakutan masa kini, dan hayalan masa depan menjadi kesegaran masa hidup dalam bakti kehidupan. Sebagai pelindung Bupati Gianyar, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, sebagai penasehat perbekal Desa Batu Bulan dan Bendesa Adat Dlot Tukad, sebagai Ketua Sanggar Nano Goteng, Koordinator Iwayan Kamar, Kostum Adi Anon Collection dan Kendang Bali, Gamelan Nano Goteng, sebagai Penata Tabuh Iwayan Darya. Hadirin penonton yang berbahagia, inilah persembahan pertama dari Sanggar Raya Art Banjar Menguntur Desa Dlot Tukad Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati sebagai Duta Kabupaten Gianyar dengan garapan Tabuh Lima Lelambatan Guntur Madu. Selamat menyaksikan.
0: Inggih Dayu.
1: Ya.
0: Sampun ngapa inggih. Pemirsa sami-sami ngiring pihak yang demen iki pertama ya penampil dari Duta Kabupaten Gianyar nggih. Sanajaga pacang makte yang tabuh kreasi lelambatan tabuh lima sane memude madu. Kita menguntur guntur madu.
1: Guntur madu. Nggih. Yang kira-kira ini sudah napi pasane pacang saya ge mempersembahkan ya tabuh lima lelambatan kenten ge niki sami penontonnya sudah menunggu-nunggu ya
0: kan napi sabar lagi yo eling sampah niki kedayun
1: iki eling sampahnya
0: niki
1: talara kerai cari sampun Pak Wiriki kenten ge jangan buang sampah sembarangan nggih
0: talar pilah-pilih di kantong malu
1: nggih heeh yang sampun cunduk sarang kenten napi tong sampah di ke wawentungan lulu nggih heeh talar niki kerai ya yang singa makeh niki juga dagang-dagang asam minap lah kerai niki yang kepanasan ya kehausan kenten ke
0: durung belanja metu masnya
1: kemasan dulu ya sedurung
0: paman kan pun singa daya menggenap bantu ketawa pak man singa bapak
1: tas mantan nah
0: ada
1: niki katen
0: sambil nyantos bersiap niki menawi de tapi jadi darang jangkap niki
1: taler niki sampun di napi asani informasikan sarang MC niki pak man perahu niki saking bapak wali kat wali
0: Bapak Bupati Bandung, talan ibu,
1: talan ya. Iya, sarang ibu.
0: Inge, ngiring dayu?
1: Ngiring biar siang sarang-sarang
0: berikut. Kami fokus ring penampilan duta Kabupaten Gianyar.

0: Ini sepatuhan sami pemirsa dayu.
1: Ya, nah, pertama, masih di sini.
0: Sampun tadi nge, ya, pertama.
1: Ya, yang sarang-sarang kenten nge.
0: Guntur Madu, sani kebaktayang oleh Sangar Rewing Seni Art, Naya Art iki nge. Batu bulan sekuat di Gianyar, Banjar Muntu. Makin menawi itu jaga pacang ke Gendosin, utawi ketimbal oleh Duta Kabupaten
1: Badung.
0: Badung.
1: Sani kebaktayang oleh Seni Batu Renggong, Komunitas Seni Batu Renggong niki Pak Mat.
0: Ring mengui nge.
1: Aha, ring mengui.
2: Baik hadirin pecinta seni dan pendengar Perempat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita saksikan tabuh 5 lelambatan kreasi persembahan Duta Kabupaten Gianyar. Sebelum kami lanjutkan ke persembahan pertama dari Duta Kabupaten Badung, kami informasikan bahwa pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster.
0: Nah, Bapak Gubernur kita juga ada loh Dayung.
1: Iya, Bapak Gubernur sampun rauh ya.
0: Oh, setelah beliau mengikuti nyarengin.
1: Iya, menyapa hangat menyapa niki sambil penonton niki.
0: Iya.
1: Oke, ramah pisan.
2: Baik, terima kasih Bapak Gubernur telah berkenan hadir pada malam hari ini. Dan selanjutnya sebagai persembahan perdana Duta Kabupaten Badung akan menampilkan tabuh 5 lelambatan kreasi dengan judul Lawas.
0: Lawas dikira juga suwe, lama.
1: Lawas lama.
2: Lawas dimaknai sebagai ruas atau ruas birama, sebuah satuan dasar yang menjadi pijakan dalam menata alur musikal. Tabuh 5 lawas berangkat dari penyederhanaan pola pikir musikal yang terkonsentrasi melalui penurunan pola-pola lawas yang tersusun dalam bentuk triangle sebagai landasan estetik dan konseptual karya. Dalam gagasan ini, lingkaran dimaknai sebagai simbol kawitan atau kepala, yakni pusat awal yang memberi arah dan tuntunan dalam proses menata perjalanan musikal. Segi empat menjadi simbol pengawal atau badan sebagai ruang pengolahan unsur-unsur musikal secara vertikal maupun horizontal menuju keseimbangan harmonis. Sedangkan segi tiga terbalik merepresentasikan kekuatan dan tumpuan dalam mengolah bayu, sabda, dan idep sebagai energi kreatif yang melandasi penciptaan. Ketiga simbol tersebut berpijak pada lawas sebagai inti struktur, membentuk satu kesatuan gagasan yang meniti keteraturan, kekuatan, dan keharmonisan dalam wujud komposisi musikal. Dari aspek musikalitas, karya ini menampilkan tanjek-tanjek kekunan yang dimaknai melalui konsep pangket pemutus pegat nyambung sebagai perumpamaan atas hadirnya titik, koma, jeda, dan aksentuasi yang membentuk artikulasi musikal pada keseluruhan komposisi. Pendekatan garap tersebut kemudian diterjemahkan melalui istilah-istilah musikal kuno seperti ubitan ngedenyenikan serta bebatekan dedampratan yang menjadi pijakan dalam membangun dinamika, karakter, dan jalinan rasa musikal karya. Dengan demikian, karya ini hadir sebagai tafsir batin atas pemuliaan roh kekunan sebagai upaya menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi dalam kemasan estetik kekinian. Penata Iwayan Widya, pembina Iketut Gede Rudite, Ingurah Sutanaya Wisnawa, Imade Suartike, koordinator Igede Purnama Eka Saputra, penanggung jawab Bupati Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Listibia Kabupaten Badung, Pemerintah Desa Mengui, Kelian Dinas dan Kelian Adat Banjar Delot Balai Agung Mengui. Tata Kostum BRW Store. Hadirin pecinta seni dan pendengar Perempat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada, inilah persembahan perdana Duta Kabupaten Badung dengan tabuh 5 lelambatan kreasi dengan judul Lawas. Selamat menyaksikan.
0: Ini dayu. Mungkin wali. Nggih, kembali. Pacang kebak tayang.
1: Nggih, siang sarang-sarang meniki nggih.
0: Nggih, saking Duta Kabupaten Badung yo. Alas sana mak tayang tabuh napa
1: dayu? Tabuh 5 lawas.
0: Lawas mau berdobat.
1: Ngiring itu dana sarang-sarang.
0: Ya sayang. Lurus.

0: dari Samsami Pemersnya perempat Black Rain Pasars tata misikan kinge dayu.
1: Iya, masih di sini Pak Mang. Kantun degeng niki nyinga pementasan
0: duwe. Pas degeng, misi bengong-bengong kita mah jeksekan saja dayu tiang berdadak pasti pernah jadi penabuh demen nggih.
1: Ton. Tiang nempak suling.
0: Sing ada nak suling tepak belah. Oh,
1: okay,
0: niup suling.
1: Oh, niup suling. Nah,
0: luar biasa dayu tadi penampilan saking Badung ya, Turenggong.
1: Sana makta yang niki tabu lima lawan.
2: Baik Bapak Ibu undangan yang kami hormati, para penonton, para pecinta seni yang berbahagia, serta para pendengar Pro 4 Budaya RRI Denpasar dimanapun berada. Selanjutnya sebagai persembahan kedua dari Sanggar Naya Art Banjar Menguntur, Desa Adat Lotukan, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar, akan mempersembahkan tari kreasi kekebiaran dengan judul Gonggang. Selamat menyaksikan.
0: Ini dayu makin mewali ke
1: Duta Kabupaten Gianyar.
0: Sana mata yang tari kreasi nge
1: Gonggang.
0: Ini pemirsa perempat R ini pasar. Dayu ngiring ada orang sepeda dulu ini.
1: Iya, masih siap-siap Pak Man. Niki pemilana perginane kantun ngerep.
0: Penarinya.
1: Iya, pergina ya, kan.
0: Mm-hmm. Arjo Premo.
1: Iya, nah. Ya, masih dia jadi jauhnya niki kantun ngerep formasi. Kejutan apa ya genggong tuh apa?
0: Genggong salah satu satwa yang digarap dalam tarian. Pulau Dasar adalah pasti inspirasinya adalah kan pada alam juga ya.
1: Pada alam.
0: Oke. Niki Nabita menampilkan tari kreasi genggong. Nabita nggih, wasa nggih.
1: Iya.
0: Pastikan iki menciptakan mungkin sekecil binatang yang layak bisa hidup di darat dan di laut juga ya,
1: amfibi,
0: di air.
1: Amfibi sana ke bawah sikil kan?
0: Nah, ini sabun siaga laut niki ta yo.
1: Ini biar siang sara-sara pun iki. Ngiring.
3: Wih, di ngehangsan nena, buat jelema, ane merasa, paling merasa dadi jelema. Noleh, jelek timpal, jek engal, apa buin? Nuleh luang ibu petiti. Gae paling aluh aduh.

0: kewah penuturan.
1: Elingang ye.
0: Setiap orang ada zamannya. Dan setiap zaman ada orangnya.
1: Engken, sing trimo.
0: Inggih, durusang sampun mugunggo. Penyaji Sanggar Naya Art, pembina tari Dewa Yuning Wahpin Nova Lingga Gusadi Eldi Meira Santika Evita dan Fajar, support by Sanggar Lokananta dan SMK Negeri 3 Sukawati Kokar Bali. Karya by para dewa Rai dan Memet. Ngiring piar seyang karya tari kreasi Duta Kabupaten Gianyar Sani Memurde

0: Ya, rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge. Sampun ke PRC yang pernah sarang-sarang meniki.
1: Ulang ini
0: pisan. Iya.
1: Gonggong dikira yuk nge.
0: Iya, betul sekali gonggang.
1: Gonggang, sana mau gonggang. Ini kan ternyata banyak penari dah yuk.
0: Banyak penari, alet-alet.
1: Kita hari kreasinya kan biasanya 9-7.
0: Iya, betul sekali. Mungkin
1: didukungnya sama anak-anak dikira
0: yuk. Anak-anak ikut berkontribusi juga.
1: Ratu, mendaging ngwalek-ngwalek kan. Canda yuk.
0: Tan ngewale artinya napi wastani mempersembahkan apa yang bisa di
1: artinya dalam artian inilah saya
0: tampil, punya anda mana
1: ya male jebol
0: male jempol jantos nge adeng
1: unik kareng pemiasi dayu menawi ta niki penampilan berkali nge dari kota kabupaten Gianyar.
0: Oke, gonggong sukses. Ini rakerai sangat luar biasa sekali nih kini. Penampilan tari kreasi gonggong saking duta Kabupaten Gianyar. Gianyar,
1: saking desa Lat Dukat iki nggih. Sangar seni Naya Art,
0: Naya
1: pimpinan Art. Bapak Nano Goteng niki. Sami
0: Cirat Nuning
1: Bapak Nano Goteng niki
0: nggih. Betul sekali, salah satu seniman yang dari sangat
1: betul
0: sekali, sangat luar biasa. Wah, masih ada atraksinya.
1: Nak ulah kentan.
0: Hebat.
1: Mau ini orang wale orang.
0: Cina ngilang.
1: Lihat ke telanan itu. Beda yuk kerauhan.
0: Senang tiang nyinga alit-alit iki.
1: Sinyak suut
0: mi ratu.
1: Lihat ke baju
0: itu. Artinya masih semangatnya dereng-dereng. Tapi usaha. Ini
1: sudah penyor tomblok. Ingin rayu kita beralih ke posisi selatan ya.
0: Ya.
1: Duta Kabupaten
0: Badung.
1: Jadi pecang mempersembahkan dulu tayo.
0: Iya, rakerai niki pada jebos pasti kesampun napi wasane beralih ya ke sisi kelot kenten nggih Pak Man nggih. Jadi ngarianin pun niki tari kreasinya niki sanima murde Mas Sepuh Mali Jebos nggih. Talan niki titiang mendingan sarang kerai katanya sanit tentang prosedur oh niki ring pagut terbuka ada di channel terus akses niki nge ring kanal YouTube dua katanya menten RRI dan pasar talan niki sanira kerai sanis sampur oh niki ring pagut terbuka ada channel ring area PKB katanya nge ngiring rapat lagi ya di dua niki pasti kesempatan ring wajib ini makin kejutan yang luar biasa pacang dipersembahkan
1: Mary Jo Bos daging nyung keling
0: niki sampun ya artinya seni budaya Bali niki kan berkembang jadi berbagai macam tapi wasane seninya
1: kreativitasnya kayak bangunan arsitekturnya nih
0: luar biasa. Iya betul sekali kadang dari konsepnya
1: ternyata bin merap
0: mencet iya dari konsepnya ini sudah patut. Diatur sedemikian rupa cantiknya gitu ya apalagi di
1: konseptornya luar biasa juga
0: dikolaborasikan dengan atraksi-atraksi yang luar biasa. Ini
1: pernah tabonya Dewa Rai ini kayak pengusia okay. Ya Dewa Memet niki atau pimpinan Sanggar Naya Art Pak Nano niki Nano Goteng
0: okay,
1: sambil nyantor niki persiapan sekeng MC niki nge
0: betul sekali
1: boleh pesan sampun kali penampilan sana jaga sampun kebaktian oleh wanita seni Naya Art
0: Duta Kabupaten Gianyar
1: makin iraga beralih ke Kabupaten Badung
0: nge Meja Bos pasti kesampun tarik kreasi kekebiaran Meja Bos nge sani memudah Mas Sepuh kenten kita yang sipil duluan dari MC kata. Iya, karena dua ini pasti kesampun rakerai sane napi wastane
1: miasa sarang-sarang ya.
0: Penasaran napi jamali jebos kan.
1: Nah, sekilas kita ada yuk.
0: Oke, Mas Sepuh niki memang terinspirasi dari kesaktian ide Mas Sepuh niki, Pak Man. Sani pinaka garis keturunan kerajaan Mengwi dan lahir serta bertumbuh di tanah Blambangan Jawa Timur, kenten. Ya, jadi sekilas niki sampun kenapa bisa ada tari kreasi Mas Sepuh kenten ge memang terinspirasi dari kesaktian ide Mas Sepuh
1: kenten. Ide Mas Sepuh ya.
0: Nah jadi niki rakerai karya tari kreasi kebiaran Mas Sepuh niki menjadi representasi niki, Pak Man. Perjumpaan dua budaya nggih sekaligus sebuah persembahan artistik sane memaknai implementasi nilai atma kerti jiwa sude parisude.
1: Kira kita konseptornya apa koreografer nih sih penata tabun sih sudah
0: ya. Penata tari niki menten Made Yuwandika Pramudia, taler niki Riputu Lesliani kenten nggih.
1: Penata tabunya?
0: Penata tabuhnya niki.
1: Nah, kita iringannya.
0: Penata iringannya menten Bapak Nyoman Wiradarma Yoga
1: menten
0: Putu Oka Rudiana dan IGD Purnama Eka Saputra.
1: Kadir nih ketah namanya cakek Mengwi Kadir.
0: Mengwi.
1: Ini dana sami sampun ke wacan wau salah sinunggil garis besar menang merahnya daging sinopsis sanema murde.
0: Mas Sepuh.
1: Mas Sepuh. Menapi menaging melebot iring pihak sayang demon sambil nyantos mungkin persiapan properti.
0: Iya, banyak hal yang diberikan kejutannya juga ya. Jadi Niki saking pemilik sampun berusaha semaksimal mungkin ya.
1: Menawi itu melebon mesti nungging tungging
0: ini. Tanpa dulu nih. Coba Pak Mane mungkin nungling
1: nungling. Ada yang ada. Nungkling untuk betuan
0: beten. Di kecingan ini yang aja kan nampun menten kolam di kecebur aga kan.
1: Keke yasan. Coba dayu maluan.
0: Tiantem bisa ngelangi alian tiap lampung nah.
1: Gonggeng
0: gong.
1: Gonggang, gonggeng, genggong. Nah, mando adong lana deng adeng, menurutnya itu ya. Iya,
0: tapi tiki Pak Man, ring penonton taler ya. Semakin malam kadang tiang nak makin sepi ternyata ton makin padat nih.
1: Tapi malah ring ayo dia wenden ramagong.
0: Ramagong, ring niki ring. Tapi
1: malah anak ke wenden wayang.
0: Wayang saking pepadi nika.
1: Niki
0: uniknya dalangnya nika anak istri Pak.
1: Cewek.
0: Sawitranti tiang nika wenden Dek Chandra dan
1: wastane. Patut. Nah, munika dari siang loh, bukan sore dan malam nih gimana? Iya, dari siang
0: dari
1: juga
0: siang ada.
1: Betapa antusias masyarakat tengkalih Manggalang seni ring Gianyar selalu menampilkan tiap hari galungan momargo manis galung tetap berjalan. Untung dan nyepi kan ini.
0: Untung dan nyepi. Oleh Nika sampai ngambil PKB ring tengah yang bulan
1: Maret Nika, akhirnya mereka ngambil yang
0: Juni-Juli
1: terkait dengan bulan semester dan anak-anak sekolah.
0: Betul. Becik pisan Niki ya, sudah diatur sedemikian rupa Niki Pak. Nah, tahun Niki pengunjung Niki ngetaler rakerai sana sampun saya giri kiri area art center dan tajewantah pegelaran budaya Kemantan kemauan Niki Wenten
1: UMKM, pameran segala macam
0: ring kuliner kriya Kenten. Nah, Niki memang tujuannya pasti kesampun mempromosikan talun Pak Mangge.
1: Barang-barang tawik

0: dan kerajaan menguing dan lahir serta bertumbuh di tanah Blambangan, Jawa Timur. Tokoh Ide Masepuh menjadi representasi pertemuan dua ruang budaya yang saling bertaung. Latar kehidupan tersebut membentuk karakter yang hidup di antara dua tradisi, menghadirkan dialog rasa antara dinamika tari Remo Jawa Timur dan energi Eagle Kekebiaran Bali. Dalam karya ini, ajian katak gadang dihadirkan melalui simbol cincin sakti bermata hijau, pusaka yang dipercaya memungkinkan Ide Masepuh berjalan di atas air untuk menyeberangi lautan. Cincin tersebut dimaknai sebagai penghubung yang melampaui batas geografis, sebagai ruang yang mempertemukan unsur Jawa dan Bali, berputar, berpadu, dan melebur menjadi sebuah proses pencarian keseimbangan identitas kreatif. Karya ini dimaknai sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap Ide Betara Sakti Masepuh yang distanakan di Pura Keramat Desa Munggu Badung. Pertunjukan diawali dengan ungkapan permohonan restu agar jiwa, pengabdian, warisan luhur dan ketokohan beliau dapat diterjemahkan secara hormat melalui olahan gerak, lirik melodi, dan tabuhan gamelan kebiar. Kemudian diakhiri dengan permohonan maaf sebagai bentuk penghormatan atas segala keterbatasan manusia dalam menafsirkan sosok yang dimuliakan. Dengan demikian, karya tari kreasi kekebiaran Masepuh menjadi representasi perjumpaan dua budaya sekaligus sebuah persembahan artistik yang memaknai implementasi nilai Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda. Sumber cerita Ide Cokorda Mengui ke-13, penata tari Imade Yuwandika Pramudia, Niputu Lesliani, penata iringan Inyoman Wiradharma Yoga, Iputu Oke Rudiana, koordinator Igede Purnama Eka Saputra, tata kostum Cipta Karsa Pancer Langit. Hadirin penonton dan juga pendengar setia Perempat Budaya RRI dan Pasar dimanapun Anda berada, inilah persembahan tari kreasi kekebiaran Masepuh oleh komunitas seni Batu Renggong, Banjar Delot Baleagung, Desa Mengui, Kecamatan Mengui, Duta, Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan.
1: Inggira kerai kadia sepedika sampun napi gurawake sampun nyapi nyawa darang kita sinopsis saking tadi kreasi kekebiaran Duta Kabupaten Badung Masepuh nggih niki kantun siap-siap kantun nginten nggih la kerai paca mempersembahkan tari kreasi Masepuh niki tolong niki titah muni ngayang ndek cuaca nyentos mangke niki masih terpantau aman-aman ke mantan ya cerah aseng kare pisan pediki mandesami pemargi rim bangun terbuka ada channel taler yang area pesta kesenian Bali sane tanda sekutus niki margi antar miwa ring penonton taler sampun saya gereng handphonenya ya pacang ngerekam niki momentum sane luar biasa niki ngiring wengi ini mangkin ingin rakerai taler niki pasti kesampun ring tari kreasi Masepuh niki nuwa sareng ring sinopsis kenten nge nuwa sareng tema pesta kesenian Bali sane mangkin niki anto Atma Kerti jiwa sudah parisuda memuliakan jiwa paripurna ngiring niki biar siang sarang-sarang tari kekebiaran Masepuh Duta Kabupaten Badung.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali ya. Adia Sopunika, sampun puniki pementasan Sani Kaping Kali saking Duta Kabupaten Badung niki Sani Memuda Masepo. Hingga di kantor niki diberikan kejutan juga ya rakyat niki saking Duta Kabupaten Badung rentari kreasinya kenten dengan munculnya properti berupa cincin kenten ring akhir pertunjukan niki sangat luar biasa sekali. Dan dilihat tadi nggih rakerai sane sampun ngakses niki ring YouTube kecingak wau ring properti cincin niki medaging kadi batu mulia ya logo mulia sane mewarna hijau kenten. Hingga rakerai niki kanton pamiyarsa sareng sami niki penonton ring napi pasane panggung terbuka ada Chandra kenten nggih kanton semangat niki menyambut antusiasnya niki nggih napi pasane berbagai macam pementasan saking kalih duta niki. Niki wenten duta saking Kabupaten Gianyar makomi wa duta Kabupaten Badung. Nggih, taler di niki kantun. Napi pasane membersihkan semaka sami properti sanes sampun kaanggen di saking duta Kabupaten Badung ring tadi ke kreasi kekebiaran Mas Sepuh kenten. Niki sampun tercermin nggih rakerai di wawu saking pementasan duwi niki kadi representasi perjumpaan dua budaya ya. Sekaligus niki kembali mempersembahkan artistiknya yang memaknai implementasi nilai Atma Kerti jiwa sudah parisuda sani pinake memuliakan jiwa paripurna. Ing rakerai talah titang ningayang niki acara rakerai sane nenten presider oh niki ring area Pesta Kesenian Bali sering petang dari Sekutus talereng tapi asane panggung terbuka ada Chandra nenten penapi nge sampun nang sesel ya niki presiden ke akses kentan gerak kerai niki ring ambara presiden niki ring FM 106,4 MHz talereng kanal YouTube RRI Denpasar hingga masih ramai masih padat pengunjung lalu lalang kenten nge sani sampun napi asane nyaman di posisinya masih duduk ya masih tidak ada pergerakan apapun ya hingga niki wawu lalu lalangnya niki samping napi asane pintu masuknya kenten nge ring koridor on stage Ade Chandra kenten nge masih pada titik yang pantau ring cuaca taler tidak ada awan sama sekali nge ring langit nge niki pinake cuacanya cerah sekali sani presiden pendukung nih kenten nge mendukung untuk pemetasan duwe ring wengine mangkin aha nge rakrai sane ingelingan niki nge sane menten niki ring area PKB ingelingin yani maktelu kenten napi pasti bekas atau sisa-sisa makanan durus niki di luar dibuang di tempat pasnya nggih muali sarang ugre wakil
1: tonton para pecinta seni yang berbahagia serta para pendengar Pro 4 Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Selanjutnya Sanggar Naya Art Banjar Menguntur Desa Adat Delon Tukad Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar mempersembahkan fragmentari dengan judul Sri Tanjung. Pembersihan noda-noda dalam jiwa akibat sentuhan tangan iblis ada kalanya harus dibersihkan dengan darah. Raden Sidapaksa yang dengan tanpa berpikir panjang harus membunuh Sri Tanjung istrinya sendiri. Ketika akhirnya ia tahu bahwa Sri Tanjung adalah wanita tak berdosa, Sidapaksa harus membayar mahal dengan penggalan kepala Prabu Sulakrama yang sempat menjamuh tubuh yang suci. Demikianlah setelah ia ditolak oleh Sri Tanjung. Sebelum ia datang membawa penggalan kepala Prabu Sulakrama, Sidapaksa lalu menyerang Prabu Sulakrama dan berhasil memenggal kepalanya untuk dipersembahkan kepada istrinya Sri Tanjung untuk menyucikan jiwanya yang ternoda akibat tubuhnya yang dijamah oleh Prabu Sulakrama. Pelindung Bupati Gianyar, Penanggung Jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, Penasehat Kepala Desa Batu Bulan, Bendesa Adat Delot Tukad, Penata Tabu Inyoman Winde, Penata Tari Imade Sugiarte, Ide Cerita Profesor Dr. Iwayan Dibil, Ketua Nano Goteng, Kostum Winde Olof Fashion Singapadu, Properti Wandana Art, SM Art, Gung Giri, penyaji, Sanggar Naya Art, Banjar Menguntur, Desa Adat Lotukat, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Bapak Ibu undangan, hadirin penonton, para pecinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan bersama persembahan fragmentari dengan judul Sri Tanjung dari Sanggar Naya Art, Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
0: Ini rakerai para pendengar Niki Sampun pengantar saking Ugrawaken Niki Sampun beralih ke Duta Kabupaten Gianyar Sisi Kaler. Kita sami mangken makta yang fragmentari sane mamude Sri Tanjung. Kenten nggih sami sampun meneh niki antuk ceritanya ne sudah lumrah sekali niki nggih ring Bali pemekasane kawentenan Raden Sidepakse taler nawi rabenyane Sri Tanjung. Kenten niki mawon karena ada suatu hal ya yang kurang mengenakan niki Sidepakse juga harus membayarnya nggih kenten kadi sinopsis diwau dengan penggalan kepala Prabu Sulakrama. Ini kira-kira ini kirim panggung terbuka ada canda on stage di kantun saya ge kenten ya pacang taki-taki napi sana dipersembahkan kadi napi persembahannya tuawi pertunjukannya kenten ingge ngiring biar saya yang sarang-sarang peniki saking Duta Kabupaten Gianyar sana mamude Sri Tanjung.

Mangke mari kanang perang alas matanan sisa.

Gerauh laris ibu ni Sri Tanjung dan surut-surut maweh tutur ayu rin para wargine menenenten arbat atuh para sesana. Riwus mongkon

Aduh, kejegeken Sri Tanjung in the book, Atin. Yo, isi toh paksa. Luwirnian ngawi maro. Caru bangun uli di ipian. Sangkaning selede. Yo, isi Tanjung mengawi ngon. Silo, isi toh paksa. Oh, sing katulik.

rikur harisipun sida paksa ngatur nguning ayang sepengen awukipun sangkaning kautus oleh kita para busul.

Gusti Allah, kedaud itu sang Prabu.

sido paksa kelawan setan yang. Boyo siwas mata sewala padra meriko ke mineralok. Kada kerikalaning payo katongian mata padi. Oingik anedo kahdini resi-resi to

Aduh, rusi-rusi to paksa. Yah! Yenak ini mulus, sing. Loh luwe kanak buku, yaih.

ton gede hipun nuwernian mau bumi kenyaluk maka jikno seritanya sedato ngelaran pomadon nuwernian pati porado sati yang laki makano kenelaran lento weh kanani kanang bermaru sekweh kehanani kanang kupu-kupu sangkani

sujeke gengken sekarene anake bukai dewa ingkana luwernian kaya wong edan pusir hati seri tanjung mula jegeng anake bukai dewa adi adi adi adi dukudah Demudo adi layu muka kene adi adi ning di Jawa adi menongos beli bakal ngale kandati muka ini adi ditubirim adi ngoyong ya adi adi

Ampura, ampura ma. Aden jang kura ni tiang. Ampura Pak Gubernur. Pak Bupati Gianyar wentan niki. Aduh. Adi. Adi seri.

Adi, mirip Neyo Adi, mirip Adi Muani Adi, Adi, aduh, muangkan keramuan itu si depan si, luaran yang transi tu, lumihat keramuan itu si panjung, Adi, yen mulu akhirnya, mapan subuh hilang Adi udah bumi ni, beli bakal milu. Bakal ngedut beli bocah lanat ini kekubur tanah payah beli bakal ludo.

kan salah pade yang kita makan. Iwalanian mangki siru yang ibu biporayu. Wang urip muak siru sedrinto seritanyu.

0: Inggih, rak rayi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kadi wau sampun
1: sampun ke cawis penampilan terakhir nggih saking duta kebudayaan Gianyar Sri Maktiang
0: Sri Tanjung.
1: Sri Tanjung nggih, Sri Mamudet Sri Tanjung. Luar biasa memoko pisan iki dayu nggih.
0: Ngerangsuk niki. Ngerangsuk pisan iki.
1: Ngerangsuk. Heeh. Atnyano niki nggih.
0: Betul sekali.
1: Nah, dari sekian penampilan dari tiga materi tadi bisa sami memoko.
0: Iya, sangat memukau.
1: Wenten turhai dalam batin dagangnya menikmat perjalanan Prabu itu sang Prabu, Mapisuna, Kruna, sana kata boleh pun tidak paksa.
0: Tidak paksa.
1: Ika mau winan iraga telap kade bos mungkin pangsingulian rawas, pangsingulian bawas iraga salah tampil. Pangsingulian rawas daga dadi cecok dalam sebuah pertengkaran yang tak berarti gitu ya.
0: Iya, dalam hubungan tapi malah berumah tangga. Tang kenten ya niki sangat nuwun pisan niki tak kerai kenten ge untuk napa mengangkat fenomena sosial mungkin lagi maraknya terjadi kenten ge antara miskomunikasi dalam rumah tangga niki
1: sampe kudu-kudu pangten terima bawah kenten bener. Apa nek basadok kan? Napi disepun aduang pemilihan karwan titik benarnya.
0: Iya.
1: Bawinan raga ada suatu permasalahan misalnya. Pangsing saling kaden yo kekini raga padahal belum tentu niatnya seperti ini.
0: Belum tentu
1: ada niat itulah gambaran dapat kita ingat tadi. Nggih. Apalagi yang bosan tersenang ya cinta kasih.
0: Cinta kasih.
1: Ipun di Sri Tanjung wawun ke.
0: Bi bukan main nih kan.
1: Luar biasa.
0: Jadinya napi pastinya dados pembelajaran majang raga sarang sami niki penonton penikmat seni sarang sami raka rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Inggih Pak Maniki mewali ke Ugro Wakil.
2: Baik hadirin para tamu undangan yang kami hormati serta penonton dan pendengar setiap perempat budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Demikian tadi persembahan dari Duta Kabupaten Gianyar. Dan sebagai persembahan terakhir pada malam hari ini, Komunitas Seni Batu Renggong Banjar Delot Baleagung Desa Mengui Kecamatan Mengui Duta Kabupaten Badung akan mempersembahkan fragmen tari dengan judul Jeroloh. Pada periode sekitar tahun 1890 Masehi, hiduplah Siloh Punggul, seorang perempuan sepuh yang mengabdikan hidupnya sebagai abdi setia anak agung Gede Agung di Puri Gede Abian Semal. Berkat kewisesan atau kekuatan spiritual yang dimilikinya, serta ikatan batin yang kuat dengan dua agung istri, permaisuri anak agung Gede Agung, Siloh Punggul dipercaya sebagai pelindung, abdi, dan pawang hujan yang senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh kesetiaan. Menjelang akhir hayatnya, Siloh Punggul menyampaikan sebuah permohonan terakhir agar tapel rangde diletakkan di atas jasadnya. Permohonan itu bukan sekadar wasiat, melainkan wujud tekadnya untuk tetap mengabdi meskipun raganya telah tiada. Saat tapel suci itu menyentuh tubuhnya, roh Jeroloh dipercaya menyatu secara niskale dengan tapel rangde, menjadikannya sebagai wadah tempat bersemayamnya jiwa pengabdian yang tak pernah padam. Sejak saat itu, sosok tersebut dikenal sebagai Jeroloh. Seiring berjalannya waktu, tapel sakral itu berpindah ke Puri Ageng Mengui bersama Ide Cokorda Tirta. Sebelum perpindahan tersebut, semasa masih berada di Puri Gede Abian Semal, Siloh juga dipercaya kerap menghilang secara misterius dan dengan sifat kemanusiaannya yang masih melekat sering berbuat usil kepada Pekak Gentuh serta rakyat di sekitarnya. Setelah berada di Mengui, tapel tersebut pun masih beberapa kali menghilang karena roh Jeroloh diyakini belum menemukan tempat pemurnian yang sejati. Untuk menjaga keberadaan tapel suci itu, Raja Mengui menugaskan seorang abdi setia bernama Pekak Gentuh sebagai pengerakse yang merawat, menjaga, dan senantiasa mendampingi Jeroloh. Dalam kedekatan yang terjalin, Pekak Gentuh tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai penjaga, tetapi juga membangun hubungan batin yang hangat dengan Jeroloh melalui interaksi yang lugu, penuh kasih, dan jenaka sehingga menghadirkan sisi kemanusiaan di balik kesakralannya. Hingga pada suatu perjalanan menuju pura, hujan lebat mengguyur rombongan. Melalui kuasa niskalenya, Jeroloh meredakan hujan dan membuka jalan bagi berlangsungnya upacara suci. Peristiwa itu penanda bahwa jiwanya masih setia menjalankan swadharma sebagai pelindung. Kini Jeroloh distanakan di pura dalam Mengwi sebagai sosok yang disucikan dan dihormati sebagai salah satu sosok pelindung masyarakat Mengwi. Melalui kisah Jeroloh ini secara langsung merefleksikan nilai Atma Kerti, jiwa Sida Parisuda, bahwa kemuliaan jiwa yang disucikan oleh ketulusan, kesetiaan, dan pengabdian akan senantiasa hidup, menjaga, dan memberi manfaat bagi kehidupan. Menjadi jejak luhur yang terus diwariskan lintas generasi. Sumber cerita, Ide Cokorde Mengwi ke-13, pimpinan produksi, Igede Purnama Eka Saputra, koreografer, Kadek Karunia Arta, Niputu Ari Sidiastini, komposer, Imade Adi Suyoga Atnyana, Imade Aristanaya, penata vokal, Niputu Tina Ratna Puspadewi, penabuh, Komunitas Seni Batu Renggong, penata properti dan artistik, NK Art Studio, Paripurna Kreatif, Sija Art, Oka Sky Pro Entertainment, penata cahaya, Ikade Sugi Sudiarta, BTS Production, Stage Manager, I Gusti Ngurah Alit Satria Wibawa, Stage Crew, Petak Sikap Manajemen, Brother Crew, Batu Renggong Crew, penata busana, Pengangge Art, penata rias, SW Mua Bali, SPK Mua Mau, Sada Make Up, Mang Eki Make Up. Baiklah hadirin para penonton, pecinta seni yang berbahagia, inilah persembahan pamungkas Fragmentari Jeroloh oleh Komunitas Seni Batu Renggong, Banjar Delot Baleagung, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Duta, Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan.
1: Inge pemirsa sebeton, perempat Erin Pasar, Dayu Niki menawi penang penampilan pemungkas ya juga.
0: Betul sekali, penampilan paling terakhir ya, penyung buat meja bos Niki. Pasti kesampuan kebaktian oleh Duta Kabupaten Badung saking Komunitas Seni Batu Renggong.
1: Sanema tayang fragmentari ya.
0: Fragmentari
1: Sanema Murde
0: Jeroloh.
1: Tapi pedaging satuan cerita ini pun ngiring biasa yang. Ngiring biasa. Sepisan pun Niki meja bos buat acara Niki berakhir sampun.
0: Sampun berakhir meja bos sepatutnya ngiring tita rakerai mewali ke studio.
1: Inge. Cina biasa ada orang pujo Pramat Santi.
0: Om Santi. Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

0: Benten bermacam properti di
1: macam properti. Kira-kira napi nih kadi gelap-gelapan daging nih, Pak Man?
0: Ya. Rakan-rakan Rai sudah budaya Bali ampuro duanin puniki akeh persiapan dalan niki nggih.
1: Iya, masih banyak dipersiapkan. Kantor Betaki-taki niki mempersembahkan kejutan terakhir.
0: Nggih. Terus jurun fragmentari niki.
1: Nah, makanya alon-alon Pak Nah, Pak Man, sampun ae Om Santi. Nggih, iki kantor nyantosa
0: ngeten ya. Semua perakhir tidak harus berhenti sampai sana.
1: Iya.
0: Padha kadi pemargin sang yang atmo ya.
1: Wih,
0: sangat. Nah, sane madan candre gumuke kawaweci mawinan dayutan harus kental artinya sesuatu itu yang berakhir belum tentu mawin ada bahasa reinkarnasi.
1: Reinkarnasi.
0: Tapi malah atma kerti kada mungkin ya.
1: Iya, memurnikan jiwa yang paripurna ya, memuliakan jiwa paripurna.
0: Apapun itu sudah berakhir belum tentu itu menjadi sebuah perjalanan.
1: Oh, perjalanan masih banyak prosesnya ya. Ya,
0: mawinan yang namanya eksplorasi sebuah proses nike.
1: Jadi
0: dalam kita menggarap pertama nike berarti banyak perlu bahan pertimbangan.
1: Oh.
0: Yang namanya proses coba dan mencoba dumun belum sampai maksimal pasti kita akan mengulang lagi tidak tidak beda seperti
1: jadi
0: itu perjalanan.
1: Jadi banyak yang harus diperhatikan ya kan Pak Man.
0: Dalam sebuah proses penggarap.
1: Oke,
0: makin menawi itu ring seuning dayu napi punika ke bawah fragmentari nggih, Pak.
1: Fragmentari nika pasti ke sampun menten bantang cerita yang dibawakan
0: tadi alur cerita.
1: Alur cerita atau bantang cerita.
0: Terus ide garapan,
1: konsep garapan,
0: tahu sumber cerita.
1: Nih. Dan di sana juga menten kolaborasi nih. Saking vokal, tarian,
0: dan harus menyesuaikan dengan iringan.
1: Betul. Nah,
0: luar biasa, makin malam semakin ramai nih kira Dayu.
1: Makin panas tiang.
0: Elingan Dayu, kentennya kebersihannya sampah nih.
1: Betul, lah kerai niki elingan nge, kenten. Nah, ini makte sampah atau ilu durus niki dibuang pada tempatnya.
0: Patut.
1: Nah, talar di kementan, sampun ke saya gaya niki saking pemerintah duwe, kenten nge. Senecen sana ke bawah sampah organik, talar anorganik.
0: Wawu Dayu, ternyata Bapak Gubernur kita disapa.
1: Yeah.
0: Dari Prakmen Duta Kabupaten Jayanya loh Dayu. Saat adegan isi depaksa gila kehilangan istrinya yang bernama Sri Tanjung.
1: Wow.
0: Artinya terpersona juga loh ya.
1: Artinya beliau mengapresiasi kawintenan niki persembahan saking Duta Kabupaten Jayanya Laler Badung.
0: Untuk jaga Sri Tanjung kan di Dayu.
1: Obe, Dayu.
0: Paling si depaksa.
1: Berarti Pak Man Prabu Sila Karmone. Dayu penggal ya kepalanya.
0: Mawenan dipenggal keputus tapi tidak arti selalu pegat. Arti akan menyambung dari warih irage.
1: Sambung menyambung mangke.
0: Demogi nggih Dayu penggemar setiap perempat hari ini pasar nggih sane onang niki nggih. Melepisan sanetan bersida rao mriki ngeramerian center wonten channel YouTube tadi juga
1: ya. Iya, sanik napa wasane dados diakses niki ring kanal RRI dan pasar. Enten nuning untuk nyelak-nyelak niki kang yang mirang manteng ring. Ring HP ya.
0: HP
1: ya. Hari bos handphone.
0: Nyajang-nyajang gelak gelak macam atmo.
1: Yang Dayu jadi penggal dikit.
0: Penggal apanya kebodohan, kekurangnya kita. Karena manusia kita kan makhluk sosial individu ya.
1: Iya, betul.
0: Mendue kelebihan, lan kekurangan.
1: Okay.
0: Jadilah orang yang pemaaf. Apapun itu irago sing bisa memaaf orang lain.
1: Berbesar hati.
0: Patut belajarlah memaafkan diri sendiri. Mawinan pemargin sang yang atma dalam topik utai tema PKP ke-48 ini atma kerti. Gimana seyogianya sane punut raga, sane benaring angga sarira, murupu sang yang atma, dan wenten kesucian yang utama ini dia sang yang atma, sane kebos, sangkan paranin
1: lumadi. Nanti akan kembali kepada ide yang widiwasa dari seki, makanya ada atman itu percikan kecil dari sang yang nah, Brahman.
0: Iyan ing putra su, putra memadang ing kulawan duwan dawa.
1: Oh, pun mulai nih, oh dereng.
0: Dalam kerusuhan. Artinya tidak ada cinta orang tua ken piana ken oke. Cinta yang paling sayang adalah di dalam rumah tangga adalah keakrab agama semeton jaban menyamuk merakolan rai sayang nak tuhur ken piana aji ibu biang dan lain sebagainya tidak akan pernah terpenggalkan.
1: Oh, tidak pernah ada habisnya.
0: Terpisahkan kati pengalan Prabu bahwa bahwa
1: niko
0: tidak dipenggal niko tidak bisa diputuskan.
1: Ya, jadi apapun yang merembes soal keluarga memang agak susah ya. Jadi kalau menton pikobet napi tapi berusaha kan terkait untuk memperbaiki
0: adakan sebuah

0: Ya namanya 3K.
1: 3K.
0: K pertama.
1: K pertama.
0: Komunikasi yang baik. Mau nampi komunikasi. Kena nak ini itu iraga sing sajang dari menafsirkan sesuai dengan benarnya raga. Bapak benar mereka belum kita ketahui. Yang sapun komunikasi demun, adung demun.
1: Satukan adungin pemikiran. Nampi kayon nah.
0: Wawu ke bos koordinasi.
1: Oh koordinasi mungkin.
0: Iya koordinasi. Adung mungkin malah yang sapun asesi juga benar nampi deh. Komunikasi, koordinasi. Nah, paling terakhir yang paling utama adalah konsultasikan juga.
1: Konsultasi.
0: Kuentan raga ngelak apit lawang ke bawah nyamuk apit lawang. Apa aja bede manipuan nian kal gede pasti nyamuk.
1: Pasti nyamuk.
0: Jadi. Satu orang kan om santi santi. Artinya kadang iya ternyata perputaran hidup itu harus kembali lagi.
1: Iya harus kembali.
0: Minang dayu biasanya jadi nak lanang.
1: Iya, dimun dayu nak lanang loh.
0: Makin nu masih lanang.
1: Lanang
0: nah, niki semakin soraknya rame nih.
1: Kira-kira napi. Kira-kira
0: gejar, napi. Ben ya kan mekeloy.
1: Ben kan nyungkleng niki.
0: Oh, tanah-tanah niki. Kata genggong.
1: Oh, wawu kentren kakak genggong.
0: Ampura pemirsa, konten tegang, daging malah sekidik. Dua nang, nak mirang radio. Kelawanan nonton YouTube kan beda.
1: Beda.
0: Radio kuping cedang.
1: Nggih, kaden wusan.
0: Kaden wusan ujang guruduk. Iya ternyata wus kuping.
1: Pak Man wus.
0: Artinya ampuro pancen kosong niku wau. Malih titang nagih sang rayu entah ngangen terakhirnya penampilan dari duta Kabupaten Badung. Tapi elengen menjang talar dan gong ber talar yo.
1: Gong kebiar. Oh iya,
0: benar. Mungkin kemungkinan hari terakhir besok.
1: Hari terakhir ya. Memang ten kerasa niki abulan empung margi.
0: Pak Man rasa ojan.
1: Ampo merasa?
0: Rasa aja
1: sedo. Rasa sakit. Apa sakit? Sakit mantap.
0: Oh sakit mando. Sakit
1: mando.
0: Das nyerot malah. Dan nak kerau ini kakak.
1: Pantasan yang tuh dari bawah nih kenyengat napi jadi duer.
0: Artinya kemungkinan tingkat GKD utawi gong kembiar tingkat dewasanya besok terakhir sakitnya luar biasa. Sakit yang raga lambat ngajang. Nah perlu kena komunikasi.
1: Perlu.
0: Mau ini raga ceria tuh konon karban ngajang sih ngajang.
1: Nah artinya menyembunyikan nih kartu.
0: Padahal saya ingat mau apa katur kajang.
1: Nah.
0: Karma yang terbaik. Sangkanya ibu ide sang yang ngat moring anggo sira napi mawenan
1: napi
0: dan jenak ida lungo panas sakit kemauan manusia ke menawi
1: tadi sapo sanik wos sat rasa nika ya
0: yang dot manis jangin
1: gula
0: yang dot lala
1: jangin panas tabia
0: kopi jahil. Artin mawen orang istilah sesenggak ne yogi orang bagus ya
1: dah. Yogi
0: bagus.
1: Bagus ah.
0: Bagus di jane
1: di jane.
0: Yang dari postur tubuh bagus, muo bagus, jani ring jiwa anggo banyak patuh.
1: Banyak
0: ke bawah jasmani ke bawah rohani. Yang bagus kan berlian. Agus luar, agus dalam.
1: Agus agus dalam. Agus di samping kanan kiri.
0: Eh rago kene kan enggak nyimak silau ban.
1: Pak Man kan kenton masih tan.
0: Ya bung mudang kan bagus. Oke, tuh. Duga sumur 25. Dayu tuh bemekalin tuh.
1: Bemekalin.
0: Sakit apa ketan itu. Montor. Jak mati mundur di jalan.
1: Kuangan, serba kuangan dah waktu nikah tuh.
0: Iya.
1: Nah,
0: macam-macam kuang apa tuh.
1: Kuang api kadang.
0: Nah.
1: Ya kembali lagi on stage.
0: Ternyata ke panggung kita berapresiasi.
1: Ya.
0: Ternyata pakainya luar biasa sebuah properti dayu.
1: Nggih, walaupun belum mulai tapi sampun soraan penonton iki ramai ya, mekuwuk-kuwuk ke.
0: Apa ada ulah. Artinya antusias mendukung dari dua duta Kabupaten Kalimantan
1: kan.
0: Tidak penonton mau kalah dalam betul. Sebuah penampilan.
1: Nggih, tentunya penampilan menten nih wah makin penonton taler wah niki nggih.
0: Malah menten
1: beh. Beh napi.
0: Wah beh.
1: Oh napi je surya niki, Pak Man.
0: Mungkin yang sabar, yang sabar menunggu penampil yang luar biasa. Tapi raga harus belajar sabar yuk.
1: Belajar sabar.
0: Nah dia raga jantos ketimbang raga menunggu.
1: Oh, iya.
0: Tapi raga kan menunggu sesuatu itu harus belajar sabar.
1: Harus belajar sabar.
0: Ya raga antos ingu. Harus bisa menghargai yang menunggu kita.
1: Oh kenten.
0: Patut cedayu kan kita nyantosan.
1: Tornado.
0: Udah macam-macam.
1: Oh, nah, Niki
0: dari sampun ramai
1: Niki. Sudah terlihat
0: sudah,
1: Niki.
0: Sudah bersetting dengan apik Niki.
1: Ah, sampun ngambil informasi.
0: Nggih. Nah, Niki Dayu. Kayaknya sampun ngawit Niki. Ngiring aturan sama tuan pemirsa mangdo miragi Niki nggih. sepisan niki rauh niki dumen nggih.
1: Iya betul sekali Mae Jebos
0: pacang ngiring. Ini kalian menyang wali nggih.
1: Iya
0: benar nggih. Terbuka nggih.
1: Patut pisan Mae Jebos pacang wali ke studio ngiring pian sarang-sarang duta kabupaten.
0: Gianyar lan kabupaten Badung.

mengajak kita cukur tirta. Binaga pamukil orang jagat mengui paraja. Kaliput antuk orasa sengke apot ide mampi kayun. Dan sido antuk narga daging pekiayunan ide.

0: padha syukur utuh titiang. Titiang sampun uning resepi kayun palungguh cokori dewa. Mangno sampun nang siluh kungul langene sesungsung ngene iki ireng menguwi ratu.
1: Iya genduk. Mirip penyengen sabda kening lampah isiluh punggul. Doken widup nyeraga dipuri gede abian semal. Kini satuane gentuk.

Murid sepedunggalin Sang Hyang Aji Sasro. Jiwa wakpani, wakpade pasupayo. Nikote mawinan, dahat mawisese. Lingih siloh pungul.

Kita sisip mapi dawa tu di tiang. Kantun eling tu di tiang. Kantun eling eri urip ipun isiloh pungul nyeraga ering puri abian semar. Lanturang malih cerita yang ratu. Iya. Genduh. Kaden penyewada didu duga sentuh. Eri tepengan siluh pungul muktian satya baktine tekening erakan gelah ide anak agung gede agung ring puri gede abian semal pilih-pilih eraket pesan pasuwidaran siluh pungul kelawaning tuagung istri ering puri gede abian semang. Aduh, aradu, cokodo sugro tu didiang. Tegasin malih cari dayang aradu. Lanturanglah jani nyari dayang gentuh. Eri, sapa madek ide anak agung gede agung. Ering, puri gede abian semang. Cari dayang bangkit.

malih kecunuk sangat kekalih. Rasul yang isi lo pungul tan sida keengkapi. Tulio kasirat.

tiba ering pantaraning swarga kalawaning neraka. Mesti kayang maden ipun misilo pungul saha nguladi genah atman ipun isilo pungul. Wadaking atma sasar buda budi pada memiluda ari lampah doa komisri nguladi atman isilo pungul.

0: Sake mau uen dan pinunas di diakari palungok dua kungis de Cina bakten di tiang nendan putu singing lingit dua kungis de
1: rasa sesek oring dadu tanpa lingaran rasa duka dan kadi-kadi dua kungis de ur mawali sariran dua kungis de oring mayo pada sekali.

adem isi lo pungul ering ajem tuwagung istri kadoropo nantuk titianya ritaya hari sampun padam isi lo pungul irike tuwagung istri mapi sanggup nakingin kenahipun isi lo pungul boyo wedan tios ngari aning tapel sane kaundaki oleh borah mana uang somas.

kapole punika. Kagamal oleh dua gung istri, Arasa, Sebon, dan Sida. Sane rasa yang oleh dua gung istri. Raris, kagenahan kapole punika ring sawanipun isi lupungur. Mapan bakal wenten Cina, Atman isi lupungul, Medungal.

0: dudu aku jagi ngamil tapel lepunik. Wah, subo menik elayah tapel. Cino tunggal subo atman silo pungul tekening tapel. Gendoh, gendoh, gendoh, gendoh, gendoh. Silo punggul ngedong jiwa baktin sing adong ngidang matuk baktin silo punggul aradu cokro tu titiang mangkin tu titiang tangki
1: waka gondong
2: nyenarepane
0: araris tangkili puni gendong ring ajang ngido anaknya aku
2: serahin nama ngaturang ayah
0: odita.

mulan igentuh jahil lan baut. Rasa cempudu igentuh tekening tapele punika. Mewalik mecane igentuh tekening tapele punika.

Jang tak boleh di katong. Aduh ni angu macam mana ajak bentuk.

0: piangsiro memunyi memunyi hidup hidup memunyi hidup tak boleh doa doa jejak
1: eh gendoh suwut malu penyo mecanda mapan dino nepen mani tak boleh lakar nyarengin omarkin rain kelah cokor do dirdo lakar ngungsi puro aku.

Iki temawenang arbo cengkel radu mapi kayon ngayoning tapel isi lopungun kenduh penuh saja buka adur penyone maban mau tamu pesan baktin yo isi lopungun nipang sido tulade degening kramo dimengui pesaja bakti mawi guna apa sih bakti tekening linge widi tekening sang meraga sedaka dadua bakti tekening yayah reno pilih-pilih bakti asih tekening jiwa atmo pedidi mapan atmo itu pinaka jalaran nguladi ngeluruh linge widi genduh jalan jang tapel silo bungul di pura dalem mengui sido ketulan sido kesungsung oleh ikramo magelar rangdo jeroloh digelar.

Andone puniko oleh Ida Jokordo Dirte. Horaris kapole puniko kairing oleh karamo ngungsi pura dalam mengungi.

Ari Ambaro. Asyang Baramo Citeri Cokore dan Tirta. Hei, sila pungul. Singelah lekati yen mone para keramone. Padam piak, rasa cempudu ikramo tekian ini dewa. Kone idewa sidi, sida nerang rikalan ini hujan. Jen bukti ini. Yen pas aja, jani terangin langit ini. Langsing pocol kelak uling apian semal, kanti kemenguing iringan bukoi dewa. Rasa lek, rasa pocol kelak sing kidang kekelidin. Yen sing kedo, kalentong idewa ditu di tengah dukane. Mawi sesa lingeh dane jerolo. Kalang kejadi mulo male jangan. Iri kepada keramone nyansan percaya tekening lingeh tane jerolo. Meraris memargi

jiwa para manuyukti.

0: Santi.
1: Oh.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, rak rayi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, mulai mali niki, sekian sarang titiang dayu ari niki sampun mali ring studio, nggih. Pasti kesampun nyaringin rak rayi ring FM 106,4 MHz. Inggih, rak rayi di bawah sampun ring titiang rak rayi antuk miar sayang sarang-sarang puniki nggih. Ring, tapi wasta kementanan siaran langsung niki saking panggung terbuka Ade Chandra Denpasar ring rahirane mangkin rahina. Tapi wastane tanggal 8 kenten nggih rahina Bude Juli kali tali lem likur niki wenten puniki antu utsawa parade gong kebiar dewasa kenten akrai sani kepatanya oleh komunitas sang, seni Sanggar Naya Art saking Banjar Manguntur Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Dadas Duta Kabupaten Gianyar sarangin komunitas seni Batu Renggong Banjar Dlor Baleagung Desa Mengui Kecamatan Mengui Duta Kabupaten Badung. Yang di bawah sampun sobiat titian sarang Pak Man niki nggih nyarangin titian nyarang karai taler yang ambare makin mahering siaran live ring kanal YouTube RRI Denpasar puniki anto napi wastane menyaksikan kenten nggih sarang-sarang puniki persembahan yang luar biasa kenten nggih sane kebaktian saking kekali duta kenten. Niki sampun meciri dak karai nggih antuk kesenian budaya Bali miwah kearifan lokal niki taler identitas lokalnya saking masing-masing duta kaitannya sampun kecinanya saking pementasannya nih kaitan punapi antuk antusiasnya tenji wantah pemilat nonton antusias ternyata ring penonton penikmat seni dan pecinta seni sami antusias peniki untuk napi wastane dak karai menjaga kaitannya taler mengapresiasi kawentenan kebudayaan Bali niki talering keseniannya nih miwah kearifan lokalnya nih. Hingga manggi mungkin niki presiden menghibur rakerai kentengnya sani mangkin dua nih malih pitung menit kentengnya rakerai pacang nyare ringkala jam solas puniki pasti kesampun hirintitnya rakerai untuk pesan dekan dumun ya miar sayang sani kantor nonteng niki nih kantor nonteng ring FM 106,4 MHz pacang sebiah nitya puniki ya aturan titya re ambare tembang tembang. Miwa informasi-informasi sane dan menarik lianan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, ini kisah pengerannya ketinggalan jam sholat suungi kentangnya rakyat di wawo sampun talerum margi peniki antuk padikrama reng napi wastani utsawo gong kebiar dewasa kentangnya rakyat sampun miar sayang sarang-sarang niki kementeran siaran langsung reng pagu terbuka ada canter Denpasar. Memang yang terkerasa peniki rakyat wale tigang rahina sampun wusan peniki nyantau sering tanggal sholat Juli kaitan 6 likur pesta kesenian Bali, kenten nge, salar pacang sekaligus niki membuka festival Bali Jani. Ingin rakyat Wiwani niki sampun ranjiring jam solas pasti ke sampun niki ring ambare titian nagingin anto rahin latri kenten nge, seniki pasti ke sampun kedayan anto apresiasi budaya ring kesenian tradisional daerah Bali. Rakyat seni senang niki kawentenan kerawitan kenten nge, gegambelan tetabuhan kenten pasti ke sampun mogi-mogi presiden terhibur salam kami niki nge meja bos pacang katurang kadi San Diego Bali Bumi Banten kalau niki kelanguan tabuh rindi mugi-mugi meja bos presiden terhibur ikang eh rakerai male sejam anten titiang nyaring rakerai yang ambare nyatos bupun meja bos ringgala jam rora suwengi ngirik sarang sami niki rakerai pias yang dumun informasi-informasi sani pacang lintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Hai lo, serius banget lihat HP-nya?
5: Vio, bikin kaget aja.
4: Lihat apaan sih?
5: Ini lo, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
4: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
5: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
4: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
5: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
4: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
6: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi.

0: dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
1: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandurkau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan.

0: Keseharian umat Hindu Bali tidak pernah absen dari yang namanya persembahan atau yadnya. Persembahan atau yadnya merupakan wujud nyata dari umat manusia sebagai rasa syukurnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau rahmatnya. Masyarakat Hindu Bali jika selesai masak akan membuat sebuah upakara kecil yang akan dipersembahkan yang disebut Banten Jotan atau Banten Saiban. Banten Jotan adalah penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu yang menurut umat untuk selalu bersikap antarsangsya, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan amek paramarta, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Dalam hal ini, yadnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Sang Yang Widiwasa untuk memperoleh kesucian jiwa.
1: Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara 1 bulan 7 hari adalah upacara saat bayi berumur 1 bulan 7 hari atau 42 hari, maka akan dibuatkan suatu upacara yang disebut upacara mecolongan. Seperti yang diuraikan dalam buku Kande 4 Rare, bahwa bayi dalam pertumbuhannya di dalam kandungan sangat dibantu oleh 4 unsur. Berdasarkan fungsinya masing-masing, keempat unsur itu disebut dengan catursana, yang berarti 4 saudara yang meliputi Yehnyom, Gete, Lamat, Puser, dan Ari-Ari. Setelah berumur 42 hari, maka sudah waktunya untuk mengembalikan si nyamuk bajang. Dan sebagai pengganti nyamuk bajang tersebut adalah 2 ekor pitik atau ayam, 1 jantan dan 1 betina. Tujuan upacara ini adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada nyamuk bajang atau bajang karena telah membantu merawat bayi selama di dalam kandungan sampai kemudian lahir dan berumur 42 hari. Dan kemudian tugas mereka sudah selesai dan setelah memberikan labo atau upacara pecolongan, mereka akan dipersilahkan untuk kembali ke asalnya masing-masing.

Hingga rakyat para pemirsa niki nggih para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga rakyat nanti kerasa niki pacang nyangre tinggal jam roras kentennya sampun saking tinggal jam pitu di titiang naler Pak Man Sunarta niki nyarangin rakyat yang ambar niki asung karo sami pemargi kenten nggih napi wastane sampun memargi antar nyuwun sampun menten siaran langsung saking pengundur buka Ade Chandra ngantos niki mewali ring studio malih niki saking galah jam solas nyantos jam roras mangkin. Niki mogi-mogi niki persami niki sampun terhibur kanto kementenan napi sane sampun ke turing ambare ka ditembang-tembang kenten nggih rakarai taler siaran live di Wawu taler mangkin niki sampun aturang ka di kelangan ring tabuh rinde miwasan dia gitu Bali Bubi Banten sane me ampun aturang titiang ring ambare. Inggih, taler titiang ngatiang madara kerai seneng kita nggih rakerai untuk napi wastane menang iriki oneng ring FM 106,4 MHz. Inggih rakerai nyantos iriki titiang nyaring rakerai ring begini mangkin taler titiang nunas geng rena pengampura peprade wenten atur titiang sanenen ten manut ring ars rakerai. Nah, benjang malih lanturang ya benjang malih wawani niki astengkare sami persidu menghibur taler menambah wasana kerai sarang sami puniki nggih. Hingga rakerai sinap titiang untuk para mesanti Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sekian widan margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Ida Dane Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Rasegar gitu menanti tiang Agung Krisna nomani Rahinane Mangkin Waraspati Sio Juli Warsakali Tali Namlikur. Sidumuali nyaringin Ida Dane.

turang antuk puja Trisandia. Susan puja Trisandia rekalan rai di tiang muali nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Wonten siaran acara galangkang intelar hiburan lagu-lagu balilan informasi kantos nampakin jam itu semang. Jam itu semang di tiang aturang gatra Bali, Susan gatra Bali muali di tiang nyarengin ide dani ring acara Rahajeng Bali. Jam kuta semang muali katur gatra Bali, rekalan rai Susan gatra Bali muali di tiang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Lantur yang jam si semang muali katur gatra Bali, Susan gatra Bali di tiang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas nge siki jam kantos puputnya jam dasa semang. Napuniki rekalan rai acara-acara sana jagi antarang titiang ngawit semang nipuniki kantos puputnya titiang bertugas malah je bos ring jam dasa semang. Rahajeng selamat pagi majareng rekalan rai sani sampun pada metangi ring semang nemangkin nge dumogi stateng ngemangkin kerayuan lan kerajengan sarang sami nge ngemulian ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawit semang nipuniki kenten nge ring sampun pikiran dan suasana hati tenang damai. Pastikan niki lebih berfokus kenten nggih ngawitin aktivitas setiap pagi. Ya sare makin nyarengin ide dane ngiring demo piar sang sareng-sareng segitu mah saking ngaji gali hidup mati di Bali.

0: Bu Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
5: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, untuk selanjutnya umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna ketunya rengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemikian ngering pirsa sareng-sareng siaran acara Suryo Puja untuk topik Ahimsa Karma, pedoman hidup damai untuk mencapai keseimbangan diri. Kesarengin Bu Kade Aryani.

Om Swastiastu. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya, Kade Aryani, penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama, Kota Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai Ahimsa Karma, pedoman hidup damai dalam Hindu untuk mencapai keseimbangan diri. Nah, seperti yang pendengar ketahui bahwasanya Ahimsa adalah salah satu ajaran agama Hindu yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi dalam hal ini, Ahimsa tidak berhenti hanya sebagai konsep pasif tentang tidak menyakiti atau tidak membunuh ya. Ahimsa ini merupakan sebuah daya dorong aktif ya, sebuah karma yang membentuk takdir dan keadaan batin seseorang. Nah, inilah yang kita sebut dengan ahimsa karma. Dalam hal ini kita dapat memahami berbagai ahimsa karma, misalnya dilakukan melalui tindakan fisik yang meresap ke dalam pikiran, ucapan, dan karma kita. Nah, ahimsa karma sebagai pengakuan bahwa setiap pikiran, perkataan, dan tindakan yang dilandasi oleh niat baik ya dan belas kasihan akan menghasilkan karma yang positif yang menenangkan. Sebaliknya, setiap tindakan kekerasan sekecil apapun akan mengganggu keseimbangan kosmis dan pribadi kita. Nah, tujuan dari kenapa kita membahas hal ini adalah di mana kita menunjukkan bagaimana ahimsa karma ini berfungsi sebagai pedoman hidup praktis yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat ya, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern pada saat ini yang penuh dengan konflik, tekanan, dan kebanyakan yang merusak mental yaitu ya, di mana di sini terjadi ketidakseimbangan mental. Nah, prinsip non kekerasan ini aktif menawarkan jalan yang jelas dan teruji untuk mencapai keseimbangan diri. Nah, dengan menjadikan ahimsa karma sebagai karma utama, kita tidak hanya berkontribusi pada kedamaian dunia, tetapi yang terpenting di sini adalah kita mengolah kedamaian yang ada di dalam diri sendiri. Itu yang terpentingnya dari dalam diri sendiri. Jadi kita memulai apapun sebaiknya dari dalam diri sendiri. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya ajaran ahimsa ini tidak menyakiti atau tidak membunuh makhluk hidup. Sedangkan kalau karma ini adalah hukum sebab akibat. Nah, dalam ajaran Hindu, menerapkan ahimsa dalam kehidupan sehari-hari dapat mewujudkan kedamaian dan kerukunan serta mendatangkan kebahagiaan. Nah, kalau dari segi pengertian, ahimsa itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta ya, di mana a artinya tidak dan himsa itu artinya membunuh atau menyakiti. Nah, ahimsa itu sendiri merupakan salah satu bagian dari Pancayama Brata ya, di mana Pancayama Brata ini adalah 5 pengendalian diri untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ahimsa ini dipraktekkan sendiri ya oleh salah satunya misalnya oleh Mahatma Gandhi ya, dalam perjuangannya melawan kekerasan dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia. Nah, tadi mengenai ahimsa, kalau karmanya, karma adalah suatu tindakan atau perbuatan baik ataupun buruk yang tentunya mengakibatkan hasil pada masa yang akan datang.
Nah, di sini ahimsa adalah salah satu prinsip utama dalam agama Hindu yang tentunya berarti tanpa kekerasan. Nah, konsep ini secara mendalam dan meluas mencakup tidak hanya tindakan fisik, tetapi juga perkataan dan pikiran. Ahimsa mengajarkan bahwa seseorang harus hidup dengan cara penuh kasih sayang, penuh welas asih, menghormati kehidupan, dan berusaha menghindari segala bentuk yang namanya kekerasan terhadap makhluk hidup, baik itu sesama manusia, hewan, bahkan alam lingkungan kita. Nah, dalam Hindu, ahimsa tidak hanya dilihat sebagai suatu tindakan moral, tetapi sebagai bagian dari spiritualitas yang lebih besar. Nah, di sini terkait oleh atau terkait erat ya dengan konsep dharma dan karma. Nah, ahimsa dianggap sebagai dasar bagi hidup yang harmonis ya dan damai, baik dengan diri sendiri maupun dengan sesama makhluk hidup. Nah, di sini ajaran tentang ahimsa sangat ditekankan ya dalam beberapa teks Hindu seperti Upanishad dan Bhagavad Gita ya, dan juga dalam ajaran beberapa tokoh besar, misal sebut saya sebutkan sebelumnya tokoh Mahatma Gandhi ya, yang mengambil inspirasi dari prinsip ini dalam memperjuangkan kemerdekaan India ya dengan cara damai tanpa kekerasan. Nah, secara keseluruhan ahimsa dalam Hindu mendorong setiap individu untuk mengembangkan sikap welas asih, nah, menghormati dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ajaran ahimsa ini merupakan ajaran Pancayama Brata, yaitu lima kewajiban atau disiplin diri yang diterima dan dijalankan dalam ajaran Hindu. Khususnya ya dalam konteks ini, kehidupan spiritual seseorang umat, di mana Pancayama Brata ini merujuk lima disiplin atau aturan moral ya yang perlu diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis, baik itu dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Nah, lima prinsip itu adalah: satu, ahimsa. Ahimsa sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu tanpa kekerasan, tidak melakukan kekerasan baik secara fisik, secara verbal ataupun mental terhadap makhluk hidup lainnya. Nah, prinsip ini menekankan cinta kasih terhadap semua bentuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kemudian yang kedua itu ada satya atau kebenaran. Nah, berbicara mengenai kebenaran ini, baik itu bertindak dengan jujur, tidak berbohong, dan selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan kebenaran. Nah, kemudian yang ketiga itu asteya. Asteya ini artinya tidak mencuri, di mana kita tidak mengambil milik orang lain tanpa izin, baik itu berupa harta, benda, waktu, maupun energi ya. Prinsip ini tentunya mengajarkan untuk hidup dengan cara yang jujur dan adil. Nah, yang keempat itu brahmacarya, yaitu pengendalian diri, di mana pengendalian diri ini atas pengendalian indria kita atau hasrat kita. Dalam konteks yang lebih luas, berkaitan dengan kesederhanaan atau penghindaran dari perilaku yang bisa menyebabkan gangguan atau
ketidakseimbangan dalam kehidupan spiritual dan fisik. Nah, yang kelima ini yang terakhir yaitu aparigraha, yaitu tidak serakah, di mana kita harus menghindari keserakahan dan ketamakan terhadap benda-benda materi ya, seperti kekayaan, di mana ini mengajarkan untuk hidup cukup ya, atau istilahnya sekarang itu hidup dengan sederhana atau kesederhanaan, menerima apa yang ada dan tidak terikat pada kehidupan duniawi. Nah, kelima prinsip ini tentu saling terkait ya, dan berfungsi sebagai pedoman moral bagi umat Hindu dalam upaya mencapai kehidupan yang damai, seimbang, selaras dengan ajaran yang kita pelajari selama ini. Nah, pada ajaran ahimsa ini atau ajaran tanpa kekerasan, ini dijadikan pedoman dalam mencapai keseimbangan diri. Ini tertuang dalam teks-teks Hindu kita, di dalam Yoga Sutra Patanjali contohnya, di mana disebutkan yama niyama asana pranayama pratehara dharana dhyana samadaya sadhana. Di sini terjemahannya yaitu yama dan niyama adalah prinsip moral dasar dalam yoga yang mencakup ahimsa atau tanpa kekerasan, satya kebenaran, asteya tidak mencuri, brahmacarya pengendalian diri, dan aparigraha tidak serakah. Nah, dari penjelasan itu dalam Yoga Sutra Patanjali, prinsipnya yama dan niyama adalah dasar moral yang harus diperhatikan oleh seorang yogi yang menjalankan ajaran Yoga Sutra. Dan ahimsa ini merupakan bagian pertama dari yama yang menunjukkan pentingnya tidak menyakiti orang lain, baik dalam tindakan, ucapan, maupun dalam pikiran. Nah, selain dalam Yoga Sutra Patanjali, disebutkan juga dalam salah satu sloka ya, di Taittiriya Upanishad, yang menyebutkan bahwasanya satyamuwada dharmamcara swadhyayama pramadit haimsa paramo dharma, di mana di sini diterjemahkan berbicaralah dengan kebenaran, lakukanlah dharma, jangan mengabaikan studi diri. Ahimsa adalah dharma yang tertinggi. Nah, dalam penjelasan Taittiriya Upanishad ini, ajaran ini mengajarkan pentingnya berkata yang benar, berpegang pada dharma, dan melaksanakan introspeksi diri ya. Di sini juga ditekankan bahwa ahimsa adalah prinsip moral yang paling utama.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ratapan atau ayaban adalah persembahan kepada Yang Widi sebagai pernyataan ucapan terima kasih yang kemudian dinikmati oleh yang melaksanakan upacara dimaksud untuk kebahagiaan hidup. Hal serupa sudah merupakan keharusan umat Hindu untuk mempersembahkan terlebih dahulu makanan yang dimiliki sebelum dinikmati sebagai kebutuhan hidup. Ada beberapa tetandingan Banten Ayaban dalam upacara yatnya umat Hindu Bali, yaitu tetandingan Banten Ayaban Tumpeng Lima, Pitu, Sia, Solas, dan Selai atau 25, serta tetandingan Banten Pragen.

0: Jika Anda berkunjung ke kota Semarapura Klungkung melalui jalur Gianyar, pastilah Anda melihat lubang-lubang kecil di sepanjang jalan dekat kota Klungkung, tepat di Banjar Koripan Desa Banjarakan Klungkung. Lubang-lubang itulah yang dikenal dengan nama Gua Jepang. Gua Jepang dibuat oleh orang-orang Jepang pada masa awal penjajahan sekitar tahun 1941 sampai dengan 1942 pada dinding tebing di atas Sungai Tukat Bubu. Ada 16 lubang Gua Jepang yang kesemuanya memiliki kedalaman 4 meter. Dua lubang yaitu di ujung utara dan ujung selatan merupakan goa yang berdiri sendiri. Sedangkan 14 lubang lain saling berhubungan yang dihubungkan oleh sebuah lorong panjang. Tujuan dibangunnya gua ini yaitu sebagai lokasi perlindungan tentara Jepang dalam upayanya mempertahankan diri dari serangan tentara Sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Peninggalan-peninggalan ini wajib dilestarikan untuk tetap menjaga nilai nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, dari ajaran Ahimsa ini dalam Hindu memiliki potensi besar untuk mendukung dan mengajarkan pentingnya menghormati kehidupan ini. Tidak hanya dalam hubungan antar manusia ya, tentunya juga dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Nah, Ahimsa ini bukan sekedar larangan ya, melainkan sebuah kondisi batin yang penuh welas asih atau kasih sayang, di mana Ahimsa ini menuntut kita untuk menjauhi segala kekerasan dengan tiga tingkatan eksistensinya, mulai dari manacika, wacika, dan kayika, dari berpikir, berkata, dan berbuat. Nah, misalnya di segmen manacika atau pikiran, ini termasuk dalam non kekerasan batin. Ini dapat dilakukan dengan tidak menumbuhkan kebencian, tidak iri hati, dendam, atau penghakiman buruk terhadap makhluk yang lainnya. Nah, kalau dalam ucapan atau wacika, termasuk non kekerasan verbal ya, yang dapat diterapkan dengan berbicara yang jujur, menghindari fitnah, terus berkata-kata yang baik dan tidak berkata kasar, dan tentunya menjauhi gosip atau omongan yang dapat merusak ya, selain merusak diri juga dapat merusak mental. Kemudian di eksistensi yang ketiga yaitu kaika atau perbuatan, ini termasuk dalam non kekerasan fisik. Nah, penerapannya di sini dengan misalnya tidak melukai tubuh kita, mengambil hak orang lain, atau melakukan eksploitasi ya, termasuk juga menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Nah, Ahimsa ini sejatinya adalah ketika lapisan ini dari pikiran, perkataan, perbuatan berjalan secara selaras, serasi, dan seimbang ya, di mana ketiga hal ini dilakukan dengan rasa cinta kasih dan kasih sayang. Dimana di sini ketika kita menerapkan konsep Ahimsa Karma ini, tentu seperti yang saya katakan, menekankan non kekerasan yang harus diubah menjadi tindakan yang aktif ya, yang berkelanjutan, yang dalam artian yang harus kita terapkan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara mengenai karma ya, karma itu adalah hukum aksi dan reaksi, di mana karma murni kita ini adalah aksi yang dilakukan tanpa pamrih atau niat melukai karma yang murni. Nah, ketika Ahimsa menjadi motivasi di balik setiap aksi, maka karma yang dihasilkan tentu adalah karma yang baik, yang dapat membersihkan dan membebaskan. Nah, di sini tentu tidak terlepas dari mekanisme keseimbangan. Nah, ketika kita secara sadar memilih Ahimsa sebagai respon terhadap kekerasan atau penderitaan, kita menghentikan siklus himsanya ya, atau kekerasan yang tentunya dapat nantinya dapat menciptakan karma yang negatif. Nah, selain dari karma murni itu sendiri, kita juga tindakan aktif yang bisa kita lakukan yaitu dengan Ahimsa diri. Ahimsa diri di sini adalah untuk keseimbangan.
ini merupakan salah satu yang dapat kita lakukan terhadap diri sendiri. Sering sekali ya, sering kali kita sumber kekerasan mental terbesar itu adalah pikiran kita sendiri, di mana terpusatnya itu melalui pikiran. Misalnya contoh penyiksaan mental, misalnya dengan kritik yang berlebihan, penyesalan yang tidak produktif, dan membiarkan diri itu tenggelam dalam kecemasan, misalnya dalam bentuk himsa manacika atau kekerasan pikiran terhadap diri sendiri. Nah, hal ini juga terkadang kita susah ya move on, nganggapnya seperti itu, dalam artian susah untuk mengembalikan lagi kita beraktivitas seperti biasa. Nah, di sini tentu jalan keseimbangan itu penting. Karena apa? Karena dengan ahimsa karma ini berarti kita sudah mempraktikkan belas kasih diri, yaitu menerima kekurangan dan merawat tubuh ini serta pikiran ini dengan baik ya. Keseimbangan diri ini tidak mungkin dapat dicapai jika kita terus menyakiti diri sendiri atau menyakiti tubuh kita sendiri ya, secara internal. Makanya penting untuk menjaga pikiran itu tetap jernih, tetap suci ya, karena itu akan berpengaruh pada perkataan dan perbuatan kita. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, menerapkan ajaran ahimsa karma ini berarti kita mengambil langkah dasar untuk mengintegrasikan non kekerasan ke dalam rutinitas atau interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya berdampak langsung pada kualitas karma. Nah, tadi terhadap misalnya terhadap hubungan interpersonal ya, ahimsa karma inilah kunci untuk membangun dan memelihara hubungan yang harmonis ya, di mana kita stop kekerasan verbal. Dalam artian kita harus ketika berbicara itu memikirkan terlebih dahulu, sudah benarkah, sudah baikkah, sudah sopankah, agar nanti tidak menyakiti perasaan orang lain dan menghindari diri dari gosip dan kata-kata yang meremehkan. Selain itu juga kita harus stop kekerasan pikiran, di mana dalam hal ini ketika merasa marah atau kesal misalnya terhadap orang lain, jangan sampai biarkan pikiran kebencian berakar ya. Alihkan energi tersebut menjadi cinta kasih atau kasih sayang. Tentunya di sini dapat berdampak ketika berhenti menghakimi orang lain, tidak dapat memicu keseimbangan batin kita, sehingga kita bisa menjaga keseimbangan diri kita sendiri. Selain itu, kita juga harus ahimsa terhadap lingkungan. Dalam artian di sini, kita menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan tidak menebang pohon sembarangan, terus menggunakan sumber daya secara bijak. Ini secara tidak langsung berarti kita sudah aksi nyata ya, menghormati Ibu Pertiwi tercinta. Nah, selain itu kita juga harus menjaga keseimbangan diri ini yang dijadikan pondasi ya, agar pikiran, perkataan kita dan perbuatan kita menjadi seimbang. Dalam artian dari semua ini tentunya akan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Nah, pendengar
Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dari beberapa pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwasanya prinsip ahimsa dalam Hindu itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai keseimbangan diri. Ahimsa ini adalah etika, karma ini adalah aksi, ahimsa karma adalah menjadikan non kekerasan atau tidak menyakiti ini sebagai aksi utama dan rutin ya yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Nah, dengan menerapkan ahimsa secara konsisten, kita secara otomatis menciptakan karma yang baik yang dapat pada akhirnya akan membawa kita pada keseimbangan diri dan kedamaian abadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai ajaran ahimsa karma ya, ahimsa karma, pedoman hidup damai untuk mencapai keseimbangan diri. Nah, saya mohon maaf ya jika dalam penyampaian saya ada yang tidak berkenan di hati. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi.

0: Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

na kakabihan. Dewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.

Sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane mewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kepaos jatmu sanik ngedoh saking margi kepatutan.

Poronia kita angkari Mamu cia suara pop.

0: Rahajang laksanayang persembahyangan puja trisandia majaring matindus dharma ring di jeje pada megena dumugi ide sang yang widiwasa tata mepaice kerayuan lan kerajengan rei raga sareng sami melarapan antuk melafalkan mantra-mantra puja trisandia puniki dumugi raga sareng sami sidang ngemulihang perlindungan ritat kaleng lan torang urip irikiring jagate.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Susmani mana turang titian Rekalan Rai kantun sati meskian iriki. Ring FM 106,4 MHz, selana AM 12,6 kHz. Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantun sati nyarengin ide dane, ring rahin ide makin. Sada makin ring titian ide dane, miar sayang siaran acara galang kangen. Semengni makin, antuk judul kebatok basangi seduk.

0: Aduh. Ulian belok aneh ngeranang. Mau wastu ngawak lantasan mau jalan. Ngawak lantasan mau kena. Aneh ngeranang ngawak. Sesedok kan yang ranang. Sedok aneh. Arus isinin sesai gitu. Beh, yen gituang lantasan. Si mau kejang yo dasarnya sedok. Ulian sedok ke makito ngalih gai. Ngalih gai harus mau dasar masih. Majah malu. Mau lajah mau gai. Di subaneng bisa mau gai maro ngalih gai. Di subaneng man gai maro nekang pipis. Bo ado pipis maro nyidangan ngalih hajang-hajangan. Itu dasar.
1: Woi.
0: Wow.
1: Yuk.
0: Tiang li.
1: Mekaikin orang ben uyut korene. Wajak lindang dan nejak ke pasisinya. Ajak jalan-jalan kena aja nih. Sing, mau jalan di dian mau gai nu.
0: Kelki tuang beli mau gai gen, mau gai gen. Ayo
1: simpan jaka jak beli jamu pitung jam. Mau jolat, mau jolat. Jangan mau beli bentuk nih jolat.
0: Apa nih? Menangan hidup jak angon mau gai.
1: Bodoh.
0: Bosnya hidup engkau nggak mau gai nyen.
1: Nyen.
0: Bayu nih.
1: Bos hidup engkau nggak mau gai. Bos sekat pitu karena sekat kutus umurnya bos sedang bangun.
0: Mawinan jak bangun bangunan. Gebras.
1: Bok kenyal mentil.
0: Kau mentil.
1: Mato banyak kedat.
0: Oh banyak kedat.
1: Pentil belum mato. Nung masih kakak ya mato.
0: Kengkian aja lubak.
1: Mato.
0: Lemah. Sirap.
1: Sini dek pidan.
0: Pidan. Petang. Mau kadang lur-lur. Ngeliak.
1: Oh. Terus asa undul.
0: Hah? Sing.
1: Ngatas bunyi tau kan ya.
0: Sing.
1: Ikan no. Mengadang.
0: Mengadang. Ngeliak.
1: Sebelah si cempang berat. Cuma nak pulau-pulau. Jangan ngerti itu. Ngeliak.
0: Sing. Artinya kan berubah. Sebuah petang nah, beli.
1: Itu coba ngomong.
0: Oh.
1: Ini si berubah. Petang apa jelas. Ila lawang lah guys.
0: Ngeliak. Benar.
1: Kadang nak ngeliak. Berubah.
0: Sing.
1: Ucut kan sebenarnya. Berubah keadaan.
0: Adan apa berubah?
1: Uli diaji. Madan kan halo.
0: Jenang apa berubah? Uli bagus tadi. Bagusan.
1: Buat dasar mua bagus.
0: Tadi
1: bagus kan. Iwayan bocok jak mau bau yo semua payas omong je pidan bo. Iwayan bocok payasan ada tu dua gong kita beli jadi. Takolah murah putra dua gong. Baidut.
0: Ado ibapo. Takol yang dicarik masih pas depanan.
1: Ngeken.
0: Batas senum isi
1: nut.
0: Bo tekan di kalang ni, jekap lak tapel dalam salok. Sugro si tiang ratu bo taro dalam.
1: Lem. Apa dah orang cari tu saja.
0: Sing keno tu.
1: Sing keno katakan, kita ni perubahan sesuatu je. Beja ada paham kau tu, maka dia nyambung mau mulai jajak dini.
0: Si, panggil lu dini.
1: Nak. Oleh munyat cocok munyat satu kalau yong ini. Kalau singyet mau pantai kan bayuk nih.
0: Mawinan adoi peka dengan rumah baru yud. Nyemak tesan tapel topeng keras. Gok pesu grenyet nih beli.
1: Iya.
0: Oh.
1: Orang ji sing sangat idang berjalan tu.
0: Benar.
1: Ajak ayah dah ini tu.
0: Nyemak topeng keras. Iye di Joker dan teko bahayon ni.
1: Tapi alo san dengan abis nak ngigalak tua dia dan si tuyo si cara raga ya.
0: Adon ni maro tamat SMA tu ya teman mesti ngigal.
1: Ini ngigal tau.
0: Ane
1: kencang orang je ngigal.
0: Benar.
1: Baik tak?
0: Nyemak tu peng tua.
1: Bagaikan?
0: Jek nyak je cara tua saja.
1: Anak tua gila-gila membayon dengan nyemak tu peng keras.
0: Kencang pasu.
1: Tuh baru damat dah ni dua kekal jemaah pengkara calap mana.
0: Au.
1: Kau benci. Ketik je bayu ni. Udian ke nya. Kena ngena. Ajil. Tamat pengrajaan badan seni lo.
0: Au. Nya sing.
1: Nya nah.
0: Teu cara Bimo di Prabo dan itu.
1: Di gambarnya.
0: Au.
1: Oh. Cicang je gambar.
0: Kalau sing ngil itu.
1: Ngil itu. Jar patung bayas nang.
0: Sanjoy.
1: Kak, beli nak ingat kan gendeng beli sing ya. Ingat gendeng gitu usah tertunian bekalin pang barat nih.
0: Kian tu je.
1: Jak lantai begendeng baru beli jak tu yang rumah je konon kalin. Kalau seman gendeng tu tinggal pusan.
0: Ah.
1: Begendeng gitu baru tu.
0: Belok ngerana ngawang beli.
1: Tak ada beli ngoyong. Yang kena-kena ngadi rago. Asahan kena lelewat.
0: Aduh, sekarang belinya diolah si cowok yang ada.
1: Adanya mesuluh. Tadi ini kan cowok ini. Mawin beli sinya bangun. Pah, dong nih, dong nih. Itu kena nih.
0: Ingat tiang juga sepidan sih gitu.
1: Nah.
0: Kan kau jani aja masih.
1: Dasar ingat.
0: Ulian. Sing nawangane bener, sing nawangane saja.
1: Sing bener pelit. Ah,
0: ya ngawak bu ngomong.
1: Oke.
0: Okay. Oh.
2: Malam angin.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi Adek cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Bota sekau berdi, ningah anak-anak aneh benar, jejah ngomong gitu.
1: Nyenang pelat, nyenang tidak ni pelapan dia ngotot aja dia. Tuh supaya jak demen nanti, makal kena main ngajak jip, jak pimpin dia kemudian dia jadi ngah bung. Ih, sesuluh lumpung.
0: Tuh nak anggon tiang pun ingatan ngon dewek segitu.
1: Dah banyak lihat agong.
0: Benar. Apa yo tadi dah gue bani ngawak gitu dan bloge. Ternyata beli. Aneh nguduh kang tuh habisi. Waduk sedok neng nguduh kang.
1: Pasang.
0: Oh. Numbak sing idang.
1: Apa je numbak ninting ijen ke badan ada yang bawa
0: bawa adab apa adab. Tuh. Ang wang ya bawa-bawa ke pus wang. Bawa-bawa artinya lewat seni ini.
1: Ya.
0: Nah orang beri sekat ada bisa segitu dah deh ni.
1: Benar.
0: Ke batok basangi seduk.
1: Nebo, malah nebo. Kuno terakhir ni.
0: Ah, mau kejang mirip mana tu? Ayat buku itu kemprang bangun das lemah nak ngalegai apunyi nak liang mula basang.
1: Basang mula
0: kemprang. Oh.
1: Begidang lah dan misi basang ada lah dan bayu. Ngidang lah gemakai ada kelbang pianak cucu.
0: Bener. Sawire nanang ada ni hidup untuk menghidupi.
1: Hidup ni jani mula untuk menghidupi.
0: Oh. Sing jo baduk irago kan pang penuh ada piana ada soma
1: ada masih ada gang lah murid masih teman dak guduk di tuno sing ada yo kal bakal bang
0: bener pang hidup masih patuh cara irago
1: sing tadi ulang ngisin pasang berdiri sing itu
0: nah
1: ya oke sudah din
0: beh semangat mekangen nih.
1: Kok satu aja mekangen ngali isin awak nak mula untuk rago dojok kal kekidian ditagi kok sing bang mapan rago kan kuat
0: bener nak tua ben banget satu. Dasar teh seranas jandaosna beli.
1: Man?
0: Iya nampak Nunu siap aukun. Dau nak ngejot ke pisagau ke tuanget yang.
1: Ah munyi kan dah tengah dengar tau. Yang nampak ngai apa jukut siap aukun. Dau kudu-kudu ngejot ke pisagau. Apa artian kudu nau tau?
0: Yang ben mani nyidang ya wake neng ngelapi guling aukun neng menek 80 kilo. Ya kadang banyak orang gitu.
1: Dah banding dang uang lah beguling ukur 80 dah didian menang.
0: Nah itu. Marah kena halan tasan. Yang nampak haukut misi ceni do kepisah goma tanyaanan. Ya nawak nawang abri do je nak leno reno. Oke itu artinya beli.
1: Itu artinya tu.
0: Benda anjak irago nyin kau gugur itu silakan ya gitu. Peh ayang dalam rawasi bapo.
1: Jadi wayah aja satu orang nak.
0: Makawinan mau kejang. Ane sandang pelapan. Pelapanin mau pino. Pelapanin ngeraos. Pelapanin irago lakar mau tingkah. Tahu kok nenang. Tapi
1: ada pelapanan yang ada. Kena raga ada kudu-kudu melaksana malu. Kena malu. Ini dia.
0: Benar.
1: Ini jadi. Ada unduk ke kene. Saya masih ada jelek ni raga. Mau timbang-timbang. Kena malu. Pasti kudu-kudu raga ni ngamunyi. Si karawan benar keluhan pelih. Jadi benar orang. Kalau saya luang, ya luang. Kalau saya benar, saya kekuan. Apa main kimut?
0: Benar. Saki walau, tetap kan ni rago. Caro, iya, hei, ada di selang.
1: Ini malu iya, biasa di ketel ya. Di gelar, di selang. Kan maksudnya?
0: Di selang, selang kan lantang.
1: Lantang.
0: Kijo je laku, no, abo bisa lilah no, dari besi itu. Bisa lantang, no, abo. Saki walau, yeh, di tengah tu kijo je laku, no, selangnya kamu juga mau jalan.
1: Oh, kijo je perjalan selang, nyak leka-leka, milu ya?
0: Milu, ya.
1: Nyak ben misi nyelang menemit, milu ya?
0: Milu, ya.
1: Takdir, nih, po.
0: Oh, tidak boleh. Yo kal, aku mau lakukan ini, pengal, nih, katanya, dang.
1: Dang, sih. Mapan yang kurung di tengah selang, dong.
0: Kita sudah amon to kan takar ne kudiangun.
1: Sajo mapan takare amon to mekita ragong leben sing masih idang.
0: Sing idang.
1: Wang sing masih idang.
0: Sing luong kuang.
1: Kesatu bare ye raga body slam kan nyak kan nyalep nage sing idang bejo muka ragu. Kal mekecon nage bolos hilang sing idang.
0: Idang.
1: Harus mengikuti alur kehidupan. Pasti kan ada ini. Maka raga subuh diberikan petunjuk. Kita jenang aja ya. Raga sing idang bakal nage satu selesai. Kan ngerencanang pas luung pas ada pang harus ada sing idang masih. Jadi kan itu hitung.
0: Alur besar.
1: Ini buang boleh nanti.
0: Nah jasim kenang maisan no.
1: Ah,
0: kekedini dia. Nih dan takdir li.
1: Takdir.
0: Mirip mau janji lah nih. Di kredit Tuhan.
1: Ya mau ya mau. Nah jatun ragu. Kok satu mau dia. Penjanjian kadang saya cing tadi. Jadi ada mau janji.
0: Mirip taen mau janji. Beli nah. Kalau gue sing nawang. Yang tanpa janji sing mungkin tidak gue ketemu janji.
1: Janji. Mata teko kan saya kan. Dia main buyung mulai misinya betul kan. Takutnya telah berkenaan barang timbal. Bang sik tar terkecak tu.
0: Ah, ini pilihan moton gitu kan bang, mantra moton.
1: Apa tu?
0: Mau kar matalang mulih, mau aban-aban gitu.
1: Si mau balung kawat. Nah, jadi apa gitu? Itu beli yang raya nang sebuah hidang raga mengatam jalan dengan dia. Jadi sesudut hidup ni nana, berarti akhirnya menentukan ragu dari dia. Semayo, nayan kita. Baru dia bongkak di sini, jolah sih tu. Jadi bingit dia pada bapak
0: ni. Nah, mau je ke kok punya anak bang.
1: Nek yan.
0: Alia tu kau punya anak.
1: Mal. Ale kau nak macam kami hilang kena mat buang apa je dah. Nah, belikan kereta mendadak malu ne.
0: Nah, jangan.
1: Nanti semua je.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge balik sare yang titiang Agung Krisna Rekelan Rai nyarengin ide dene ring rahina ne makin ring sesi acara Rahajeng Bali. Ge selamat pagi majare ide dene sani sampun ngawitin aktivitas ring sembang ne makin sampun ngalali sarapan mang dene sida lebih berenergi. Sare makin ibu titiang Rekelan Rai dumun antuk tembang-tembang pop Bali.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekel Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Seru bangke naturang titiang informasi perakiraan cuaca wilayah Bali. Rai nada bangkin waraspati sio Juli war sekali talina melikur saking badan meteorologi klimatologi lan geofisika wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana, rahinane mangkin, rekelan raya diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, kelembaban 67-83%. Kabupaten Tabanan diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, kelembaban 61-86%. Badung, rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, kelembaban 57-93%. Gianyar diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, kelembaban 60-91%. Plungkung, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, kelembaban 57-74%. Bangli, rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, kelembaban 62-96%. Karangasem, rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 23-28 derajat Celcius, kelembaban 63-94%. Buleleng, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, kelembaban 55-76%. Lan Kota Denpasar, rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 26-31 derajat Celcius, kelembaban 64-92%.

Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

Rakadan Raika Binumas Polda Bali Kombespol Arya Sandi membenarkan Kanit Reskrim Polsek Kuta Ibtu MDP terindikasi positif mengkonsumsi barang haram setelah menjalani tes urin berkala bagi personel dari Ditres Narkoba Polda Bali. Dijelaskan tes urin yang dilakukan secara mendadak pertengahan Juni lalu tersebut sebagai bagian dari komitmen bersih-bersih internal kepolisian. Kombespol Arya Sandi menegaskan kepolisian tidak akan memberikan toleransi atau perlakuan khusus kepada anggotanya yang melanggar hukum dan saat ini Ibtu MDP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan bidang profesi dan pengamanan Bid Propam Polda Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggih Rati dan Nera Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih muali kesarengan di tiang Agung Krisna Rekelandrai nyarengin ide dan nering acara Rahajeng Bali. Kantos puputne jam sis membalik jebos. Ringgalai puniki ide dana telah dados nyarengin ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224020. Nah, rekalan rei semang ne mangkin pacang mausa ngeninin indek bawang goreng ge utawi bawang merah yang digoreng kenten ge sampun pasti ke menjadi salah satu bahan pelengkap sane paling populer ring masakan Indonesia. Nah, sejarah bawang goreng puniki pastikan enten lempas saking perjalanan panjang rempah-rempah ring Nusantara. Ring Indonesia yang dikenal niki kaya akan bumbu lan rasa. Nah, asal-usul bawang goreng puniki prasida ditelusuri muali ke zaman prakolonial nggih. Bawang merah utawi Allium Ascalonicum niki kaanggen ring mekudang-kudang hidangan tradisional. Masyarakat lokal sampun manfaatkan bawang pinake bahan masakan duaning rasa lan aroma yang khas taler manfaat kesehatannya. Kenten nggih, proses penggorengan bawang kantos renyah kenten nggih menjadi teknik yang semakin populer terutama untuk meningkatkan cita rasa masakan. Nah, penggunaan bawang goreng pinake taburan rima kudang-kudang hidangan utawi masakan Nusantara sekadi nasi goreng, soto lan gado-gado mulai meluas ring abad ke-20. Ring masa puniki akeh pedagang kaki lima lan restoran sering menyajikan bawang goreng pinake pelengkap dadosne meningkatkan popularitas bawang goreng puniki ring kalangan masyarakat pemekasan ri Indonesia. Nah, seiring untuk berkembangnya industri kuliner pungkuran puniki, rekalan rai bawang goreng bojo wantah menjadi bahan lokal saking wonten taler diekspor ke berbagai negara. Mangkin bawang goreng presida ditemukan ring kemasan siap pakai ring pasar internasional sane mencerminkan keberhasilan kuliner Indonesia ring pasar global. Kenten nggih, melarapan sejarah yang kaya lan beragam cara penyajian, bawang goreng niki kantos mangkin tetap menjadi salah satu elemen penting ring kuliner utawi masakan tradisional Indonesia melambangkan perpaduan tradisi lan inovasi masyarakat Indonesia. Nah, mau sang ngeninin indek bawang goreng napi ke ide dane seneng sareng bawang goreng puniki medui pengalaman ten ngarianin bawang goreng puniki pun napi carane bawang goreng niki mangdene warnanya cantik renyah pokoknya tahan lama kinten nggih. Drusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: Inggih ratu dan nerek lan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih mulai kesare titi Agung Krisna rek lan rai reng acara Rahajeng Bali. Mau sangeninin indek bawang goreng. Nah pikir ide dane seneng sarang bawang goreng medui pengalaman ten membuatnya kenten nggih mangdane bawang goreng punika sida warnanya cantik, renyah, tahan lama nggih. Ring 223361 penelpon ka pertama sanggre titi yang Om Swastiastu. Selamat pagi, mulu sekar. Punapi kat terus cek kemanten punapi saupun boleh penyemang niki. Oh iya iya iya pengi.
1: Tak kayak ngibit yang batuk kering ni kan.
0: Meh, sangkaning dingin dingin. Aha aha, tenam pun boleh tambah niki. Aduh, mau giglis kena niki nggih.
1: Cara semanggo nggih. Senini bawang goreng niki nggih.
0: Ya, seneng sarang bawang goreng niki mulu.
1: Seneng pisan bagi ring kuah sup niki. Atau bawang ayam kuah yang nagih pun bawang goreng ae cuma tuh
0: nggih. Nah, yen masak-masak kenten kan ngidang lah langsung ae taburin kedek manten kan. Nah, ini ten ngemakario bawang goreng dalam jumlah banyak pun api caranya mang de warnanya cantik, renyah, tahan lama nih Kim. Hmm,
1: yang galungan kode ini kan tetap pekerja tanggal kilo tuh kok kayak bedek suka bedek goreng tuh. Ngoe nang kilo deh ke pulang apa kilo tuh kok kayak.
0: Medaging mumah malah ini ke bawang eh.
1: Penanam dia ngumbah, dia malah dia ngumbah, malah ngekewah dia goreng tuh.
0: Oh, makeluan ya nge.
1: Kocot ke langsung goreng. Tapi bawang, boleh bawang tungkung tuh. Oke. Nanti bawang nama iye nih ke tuh. Goreng makelu. Bawang goreng.
0: Aduh, engalan kene luntap-luntap waduh ngoreng.
1: Batin saya cek semut sama jujur ngoreng. Ya bawang kukung sistem ngoreng kok kayak ampun cek keling. Ya ampun setengah nih kan tuh jendikan ngapin ngoreng nih ke. Ampun setengah higis nih kan tuh angkat ampun angkit nih ke. Di sini kan cek becik ampun ngering sing. Bawang jengket warna putih ganting cek renyah kan tentu kayak.
0: Kan wenta nak makarya bawang goreng dagingnya kunyit malah pangnya gading kan dan
1: empen benah bengoreng ni kata ni daging kunyit gading cegengin
0: aku geng
1: pikir ngangkin ni kata pecikin di api ni kata tu pantan pon gelisin kan dan aku tu ke pantan kati bara angkit dia bara kati angkit aku badang tu bawang
0: artinya pangyang lebang beten kenten ge pangten bes lambat ngah
1: peciknya
0: sedikit kan pun api nih pang tanjo layu gitu
1: dan layu ya simpan yang tetap yang belar yang pantan nanti us nih kadung kayak dan kadang di kulkas kalau pun yang nggak tetap yang
0: oh ten kene karirnya kenten
1: tetap renyah kering tuh kayak
0: di kulkas
1: yang di kulkas terus yang kalung kuning tuh yang renyah kering loh
0: yang penting rapat mantan nutupnya nge
1: iya kulkas nih kamu tuh
0: iya
1: tahu dipuan lah bawang yang kas kuning itu
0: inge
1: renyah teman nganggen enak napi kabur mudi
0: inge kenten sampai nak memang tambah jalan lah tambah nyanglo niki masa aneh niki
1: tapi jangan lupa kuahnya kan lagi yang bawang goreng enak apa itu
0: Seksama nih kibat lo
1: Iya, sumpah baik banget Rajang juga, salam sarang Sementan RRI sami nge Demang kira ayu sarang sami Ngomong kayak keluarga demang kena tuh ngomong kayak nge semua rajang tugas pamit om santi om
0: nge matur suksema nge mau lu sekarang satung payangan sampunya ringin nge nge sane tiosa sane arsem wali ring 223361 niki wali sanggre titiang nge sama nuntas sana nyarengin wali ngiring 223361 nge Om Swastiastu
2: Om
1: Swastiastu,
0: gatren iki Bu Vera.
1: Sampun di peken atau di pasar yang tuh ampun usan mabanten.
0: Oh kenten, mantap.
1: Nah muridnya libur kan semangat mana peken yang cucu-cucu libur.
0: Biasanya nganter cucu dumun ke sekolah.
1: Laporan iki sabah iki niki.
0: Oh, sabah.
1: Sabah nggih.
0: Nggih, dan pasar niki tiba-tiba mendung niki.
1: Oh, mendung niki sabah ning misalnya gerimis mungkin pun ki pun gerimis-gerimis niki nggih. Gede masih igis kenten.
0: Oh, kenten
1: nggih. Ai nggih, yang penting wenten ngegesan joget bung-bung kerjang-kerjing nggih.
0: Beratuh. Inge mantap niki. Nah niki topik nih ngeninin indek bawang goreng. Seneng sarang bawang goreng.
1: Bawang goreng aduh nge. Siang ngadap niki pun an siang nge bawang goreng. Sambal sero. Pun an siang niki. Pas siang udah sasta sami tu. Ipa-ipa siang ajak siang papat meipa sami udah sasta.
0: Manian Bu Vera biasane mekarya bawang goreng nika angin masakan api mancan.
1: Yang loga niki nyarangi
0: atuh. Nggih.
1: Yang masak udah bedi atuh. Mas kerangan kange mangkena bungkus 2000. Sambal sero 2000. Baso 2000 kenten. Rumah-rumah nih jadi-jadi.
0: Oh kenten. Mendumun nanin ngarianin bawang goreng dalam jumlah banyak. Ngai
1: bedi-bedi anu enten yang ngai kilo-kilo dan. Pandai dia mau nyenten tayang tiang ayam kilo kiloan, tiang ayam bedi-bedi, tiang malah tiang remeli ni peragat-peragat itu, pang tiang ayam ngalan, kepekan man memburu nyait, nembel-nembel, pang pendal, tiang tiang rumah, sambal sero.
0: Hehehe.
1: Aduh, ni niki siran niki aduh, bu jero. Nggih, sirun jane nyarange rahayu-rahayu sami
0: nggih. Nggih, suksemen iki, Bu Vera. Ngoleh-ngoleh
1: nggih. Ampun kenten, nggih nak tiyang nak gede-gede kan tuh. Masak gede-gede. Nek ampun aluh iki di pekan iki napi teh mancan ngadep. Nggih, yang penting bodo jina.
0: Yang penting ampun wenten.
1: Apa-apa ada. Nggih, boyo makan ngai jukut mare yo ngab-ngab bawang sampe suno panggian iki kenten. Nih, yang penting sehat. Yang pun yang boleh nyarangin ngiring Agung Gresnan ini juga segera ngurut.
0: Nggih, tengkara kena sarang sami ini.
1: Jati nge, jati nur, jati nge. Tapi namanya kita hidup pasti ada suka duka. Ngedang-dang, yang penting ngidang ketawa, ngidang menghibur pendengar. Pengkali yang penyiar suk semua banget yang niki. Nih, Bu Jarum Manuraga Rahajang. Nih, sami niki, kenten kipinu nasib yang niki. Yang pun pelajaran besar dapatnya oleh perempuan RI niki.
0: Inge,
1: susema. Yang cukup banget, yang petitur-petitur, petua-petua. Atu Agung Gresna, Agung Gresna, Rahajeng Sugat. Susema banget, atu.
0: Inge,
1: yang mau pamit, ngatur susema Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, matur susema Ibu Vera, inge, sani sampun nyarangin. Gomyang Yoga, tolong jembos niki WA ke WhatsApp-nya Pro4, inge. Gomyang Yoga, ini mirang, inge, tolong jembos WA ke WhatsApp-nya Pro4 niki wenten sane bawa sangkit niki nggih. Kemyang yoga nggih ring WhatsApp Pro4 durusang ring lan telepon ring WhatsApp 087898882420 nggih. 087898882420 Kemyang yoga nggih. Inge, Rekalan Rai, selamat pagi dumu. Sane sampun nyarengin ring WhatsApp Pro4 RRI Denpasar. Beli celana di toko buti Agung Krisna Mulecanti. Inge, susman iki sampun nyarengin. Sire ya niki nge, Ajik Dewa Mia ring Bangli menawi niki nge. Ibu Janura ring Bangli, indek bawang goreng untuk lauk pauk sekali untuk sayur urab. Sambal goreng, abon kering, enak, sedap rasanya. Suksema nge, Ibu Janura. Ngelantur, wenten kakyang Dewa Karuna Wijaya. Nge, indek mekarya bawang goreng utawi embe nike dari proses mengiris tip. Pis arah melintang kenten niki nggih potong iris merata biratu niki digoreng pada minyak panas api sedang diaduk merata tanpa henti sampai kuning terus diangkat tiriskan simpen ring toples kedap. Paling enak taburan di atas anyang utawi lawar klungah bungka. Oh, lawar klungah nggih utawi lawar bungka. Inggih suksem nggih, berarti dari cara mengirisnya niki harus presisi, harus sama kenten nggih. Tanda doso entenane tebel, entenane tipis. Gati niki dipotong iris merata. Digoreng pada minyak panas api sedang, diaduk merata tanpa henti. Pokoknya niki pangkanti ngedenan lengan ngaduk niki. Olahraga tangan genten banget disebutan cokore niki menjujuk genten pokoknya tanpa henti. Pasti kasih dengan mulai yang bawang goreng sane enak, sane warnanya cantik. Semua kaki yang karuna wijaya nge sampun nyaringin ngelantur wenten belian Arya yang Tegalalang wedang dumun Tegalalang cerah biratu dikit tiang nak ten bisa ngopai nike kang yang toyo anget manten nge ibu jero manuraga niki tulung tulung tiang jero pulsa tiangnya telas nike ratu dong dewa ratu semangat sampun menangis menangis sedih ide sangkaning pulsa ide netelas wis entek pulsa ne pendalam gati ibu kedua haruh sere mangkin temang dumun ngiring biar sarang-sarang

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rin, Rina, sini. Ada apa sih, Fa? Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil. Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
4: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
3: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
4: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
3: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
5: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingera tidak dan era kelanrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge mualik sareng titi Agung Krisna rekelanrai ring acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang mali jebos. Sani arse mualik nyarengin ringgala on air durusan ngering lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar. Ge ring nomor 0878988224 20 nge. Sadama ge samanta sane nyarengi sangre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Radang Semang, Nak Agung cantik mule.
0: Selamat pagi Gombyang Yoga.
1: Pagi mu Ali, tetapi gatro dumo.
0: Gatro becek kemanten Gombyang, nas tulung ya ki napi wasane kirim nomor ring WhatsApp Pro 4 nge.
1: Tapi tiang nanti meneng nak nyimpan nomor WhatsApp. Sampun sana mau baju hijau ni kau titian nomornya derangnya.
0: Oh nomornya dorong kuda nomornya ni ke? Angkin nomor, mangkin nomor, angkin nomor, angkin nomor. Angkin nomor, angkin nomor. Hmm. 522. Hmm.
1: 323.
0: Inge, suk sama niki, inge. Inge, inge, inge.
1: Jadi nangkel malah jepo si kayangan dong, inge. Kejar si jahari. Ini bawang goreng dong, inge.
0: Bawang goreng, inge.
1: Ini yang jago pisang dong, inge.
0: Aduh, ratu.
1: Medagang bawang goreng pisang dong, inge.
0: Ratu, betaran niki wawu jak suhu nih bawang goreng. Niki.
1: Angke berdua yang boleh titiang ngelintang kalau jadi baktang ditanggung ge.
0: Inggih titiang siap menerima dengan ikhlas niki.
1: Wenten api titiang malih pidan yang mangkin lumun cari sibuk cari di rumah sakit lumun.
0: Dan inggih.
1: Mangur sehat titiang nyarengin rekan titiang di rumah sakit. Ingin nih bawang goreng nge, dumun durung wenten zaman lep angin motong nge, jadi yang iris ngangin tangan nge.
0: Hah? Ngangin tangan?
1: Iya ngangin sepisa
0: anak-anak nge, pih ratu, jeg amat ya sakti nih ngangin tangan ngiris bawang tuh.
1: Ampun jantan, pijang kan cengeng belengnya dong ge, mau lemah ya penyengahan di tiang dong. Terus tabio ngen di tiang bungo dong ge, entan penurgaan entang tan pesu.
0: Oh, tabio.
1: Yang di kupingnya dong ge.
0: Oh, yaktinya, kenten ngeleng bener.
1: Ampun kenten, ampun nang umah cuci no bawang ampun usan mau potong, bayinya yang goreng, suwe, selam dadosnya dong ge. Pada kadi niko mau lu sekat, dados keni air. Usan motong babahin garam lumun geng ge. Ampun kenten goreng minyak harus minyak betul-betul yang asane jernih eta terus minyak jelantah niko. Dagingnya pun kunyit tiris-tiris geng ge. Ampun gede bawangnya campur ke dengan tepung ge. Dan terus sebutin merah niki.
0: Artinya tepung terigu, tepung
1: tepung terigu antara beras dan botol terus maizena lengket terus ya.
0: Oh,
1: kilo,
0: atau kilo.
1: Apa kenten? Nah, ni awet, gengge. Memang lebih enak sana kenten ya. Nih, enten mendaging ke tepung, tapi layu, gengge.
0: Oh, cepat layu, enten mendaging tepung, kenten.
1: Ini berbulan-bulan, sehari ngeritik sana yang tepung, gengge. Niko berbeda nih, gengge.
0: Tapi rasanya berbeda, kenten.
1: Berbeda, agak ngeritik jadi jajo, ya nangen ring sayur. Kenten ya agak putek kuah.
0: Oh, agak putek kuah.
1: Ini ngariannya jernih, tapi kan tahan 2 hari yang pun layu. Ini jernih daging tepung. Kenten, titiang pengalamannya gongge, anak dumun meburu titiang adol, waktu ke Jakarta, kilo-kilo nih kong. Ini sampun angin tepungnya. Ibu-ibu, ben bulan berdua karyo, ngariannya pun bawang goreng, pantan sibuk, dagingin pun niko, jenis macam dua macam tepung gong geng. Nampunang maizena ada silok niko nanti. Pengalaman tidak gong
0: geng. Inge.
1: Antung karo itu betaro suwejo ring dewa titiang, ngic kan segala pekerjaan. Saler kesehatan niko sama gongge.
0: Akeh
1: medui dina atau ngidang hijau percuma gongge.
0: Misapun
1: sehat nang hasil kan
0: ge. Nggih.
1: Walaupun hidup sendiri selalu happy
0: dan pokoknya semangat niki nggih.
1: Nah niki tidur di rumah sakit.
0: Pangten Iwang niki nomornya 0819775223 nggih.
1: Nggih patut bisa niko semeton sare ampunang tiang hubungna di rumah sakit kan urut tiang apa rumah sakit
0: nggih. Nggih.
1: Nggih. Mangku sedani, sekarang bu nani ring kapal nyerengin, ijo bos si cani kiri, tumben kalah, bebe sekarang di Jerman, inge, cukup tidak di tabaran sampun obunge, cuma nengge, mari di bawah pada ring margi, tidak yang jagi mata kita kiri jagi nangkil niki, terus semua alon-alon ring margi, om santi santi santi om,
0: inge patur suk semua gom yang yoga, ring gunung karang, sana sampun nyerengin, gesane mangkin muali ring lain telepon,

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.